0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-18 wirujeng ngadangukeun sor.

0: Kangjeng Raja tepalai namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, tepalai terus-terusan ngadesek kanu keur bingung. Anu akhirna Kangjeng Raja masihan kalongaran, pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula, sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasuritan hatena kalayan aman. Pangna kagungan kawijaksanaan kitu Kangjeng Raja tos tiasa maca kena gedak-gedik Dayang Sumbi anu bangun gugup bingung susah nutaya hinggana. Dayang Sumbi katingal ku anjeuna samar pola samarampak nanakeun keur perang sabil dina batin, aya paguneman rongkah jeroan dadana. Memang bener Dayang Sumbi harita keur mikir milih pibasaeun neangan lisan nupang hadena. Akhirna Dayang Sumbi nyoba-nyoba nyusun kecap-kecap jadi kalimat nu dianggapna merenah moal matak nyugak teuing kana praosan raja. Cedok nyembah pok unyukan.
1: Nun Gusti.
0: Kumaha Dayang Sumbi? Areg eureun deui Dayang Sumbi teh teu nyaritana naon. Aneh. Les kecap-kecap anu geus meunang milihan teh laleungit deui, ngadadak sirna tina rasa teu kagambar dina ingetan. Dayang Sumbi bingung naon anu kudu dikecapkeun, naon anu kudu dicaritakeun satuluyna. Ieu teh akibat tina tekenan batin anu rohaka anu geus lila ngaraha dina jeroan dadana, ngagulung jadi kebingung namper jadi kasusah nu taya hinggana. Rai raraina geuneuk banget ku isin ku Kangjeng Raja, geus muka lisan rek wakcabalaka tapi pikecapkeun ngadadak sirna. Luk terus tungkul salira nahnai leuleus taya tangan pangawasa. Ari Kangjeng Raja Surti anjeunna narik napas jerona keranan, lajeng nitenan kaayaan Dayang Sumbi anu reup geuneuk rai pias tapi katinggal na ku Kangjeng Raja mah muwuh lucu atuh. Tambah endah beki gelis tur tak manis kabina-bina atuh Dayang Sumbi teh. Dayang Sumbi, ulah asa-asa pok geura nyarita ka kaula.
1: Nun Gusti. Ampun, ampun abdi Gusti. Sanes teu hoyong sumuhun.
0: Reg deui eureun, katara beki gugup nyarita teu puguh jujutanana. Sing tenang. Sing tenang Dayang Sumbi, sok tuluy ke nyaritana.
1: Ampun Gusti, 1000 mugia teh janten bendu, 1 juta mugia teh janten duka Gusti.
0: Nya, terus?
1: Mugia teh janten rengat manah, runtik panggalih, abdi rumaos kilang tata, kilang titi, kilang duga priyoga, dugi ka ngarepotkeun kagamparan.
0: Ngarepotkeun naon Dayang Sumbi? Henteu teu naon Dayang Sumbi? Coba kumaha tuluyna ieu teh?
1: Kanjeng Gusti.
0: Kumaha?
1: Sanes abdi bade baha kana timbalan gamparan. Sanes teu nampi kana piwuruk jeung ratu. Oge sanes ngarep-ngarep panglamaran ti raja anu langkung agung, langkung beunghar, atanapi langkung tina sagarupina. Maksa telangkung segala-galana nenging
0: angin kumaha
1: nenging
0: Dayang Sumbi beakeun picaritaeun bingung ku pikecapeun kecap mana leuwih merenah, anu mana kecap anu leuwih ngeunaheun leuwih merenah. Dayang Sumbi, nah kalah kak beki gugup kumaha nu sanyana ieu teh?
1: Nanging
0: naon?
1: Abdi nedah dihampunten, nedah siapunten anu kasuhun, tina saburayaning kelepatan oge panuhun. Bagi Gusti kersa ngamaklum, kersa nawakup kana sagala rupi kelepatan abdi. Sareng
0: kumaha?
1: Duh, Gusti. Kumaha atuh

0: Kena kumaha abdi ngendalkeunna na Kang Jeung Gusti. Bingung. Bingung Kang Jeung Gusti.
1: Segrup Dayang Sumbi nangis deui teu kuat nahan perasaan. Teu bisa ngabendung Cisoca kapars ku kasedih ati anu pohara. Dayang Sumbi.
0: Ama. Kedah kumaha menyariosna atuh Ama. Kedah kumaha nyariosna abdi teh Ama.
1: Kang Jeung Raja ngahelas manahna. Ninggal sikep Dayang Sumbi kitu teh calikna ngalih nyaketan ka Dayang Sumbi. Pananganana ngaraga mangusap mastaka Dayang Sumbi anu geulis, ngusap rambutna anu hideung meles galing muntang bawa ti kudrat. Ari Dayang Sumbi eurih-eurihkeun hate beuki ngarakacak. Tak-takna dicepeng ku Kang Jeung Raja, angkeutna dijungjungkeun launan. Atuh rarai Dayang Sumbi cengkat, breh katara kelayan jelas. Cisoca nangemeng liremut tiara pating gurilap. Sorot panon Dayang Sumbi surem kalimput ku kabingung kahalangan ku kana langsaan. Manah Kang Jeung Raja ngarakacak sedih perih ariras ku riwayat Dayang Sumbi. Anu memang na beda jeung nulian mahiwal beda jeung batur ku Kang Jeung Raja kamaklum. Pasti Dayang Sumbi menang tekenan batin anu banget. Ngong Kang Jeung Raja ngandika sorana semu beurat dareuda ka bina-bina. Dayang Sumbi, hidep teh lain anu lian pikeun kaula geulis. Tong loba pikiran, pikeun sakabeh pangeusi karaton galuh. Hidep teh memang anak kaula pribadi. Dilengkepan ku kanyaah jeung kadeudeuh anu lain pepulasan geulis. Kaula ikhlas, kaula rido, lillahi ta'ala mikanya ah kahidep. Pikeun ngabuktikeun kaikhlasan kaula. Ngan anu maha kawasa, anu maha murbeng alam, pangeran urang sadayana anu langkung uninga geulis. Lamun kaula nganggap anak pribadi kahidep, naha hidep moal nganggap bapa ka kaula. Anu geus mikanya ah kalayan ikhlas. Tah kulantaran kitu pok bejakeun naon anu jadi bangpaluh kana hate hidep. Sabab kabunga hidep kabunga kaula, kasedih hidep tangtu kasedih kaula. Naon anu ngabingungkeun ka hidep geulis? Oge ngabingungkeun ka kaula pok bejakeun naha naon Dayang Sumbi? Lenyap perasaan Dayang Sumbi barang ngadangu kasauran Sang Raja. Asa beki leutik we dirina teh asa teu aya ajen inajen sapeser. Kang Jeung Raja nyabit-nyabit karena hubungan dirina jeung kulawarga raja beki jelas lain anak pituin raja. Di aku kitu kalah beki nyeri karena ati ke Dayang Sumbi. Beki nalangsa karena jiwa. Beki nyeri, beki berat tekenan jiwa, beki berat bang balu kalbu. Anu akhirna cipanon ge beki cuuh nangis nages teu bisa ditahan-tahan. Lepas bebas cerik bari nyuuh payuneun Kang Jeung Raja.
0: Gusti anu agung Kang Jeung Raja. Kang Jeung Raja. Tos natrat aya nama abdi teh memang sanes putra salira Kang Jeung Raja. Kang Jeung Raja. Ieu abdi Dayang Sumbi Kang Jeung Raja.
1: Kang Jeung Raja olohok pok naros beuki dareuda. Dayang Sumbi kunaon kalah kabeki tarik cerik teh anaking?
0: Duh, Gusti jungjunan abdi, damang-damangan abdi Kang Jeung Gusti Kang Jeung Raja.
1: Dayang Sumbi nyarita pegat-pegat Kang Jeung Raja molohok nungguan jawaban anu sanyana anu hese pisan kedalna. Nah naon anu sanyana atuh? Pok deui Dayang Sumbi numu caritaanana.
0: Kang Jeung Gusti.
1: Naon Dayang Sumbi coba pok pek caritakeun ulah jadi ganyelan dina hate ama ayeuna geulis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
3: Asam urat, jeletutan, siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
3: Dokter, mungun diurut, kantos.
2: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Pak, ya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng ka sehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar, Pak, nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.

0: sih namanya ibu?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
0: Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah, ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak, ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Tepa, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: lantaran
1: naon geulis?
0: Jalaran teras-terasan ngemutan patarosan abdi pribadi anu dugikeun ka danget ieu teu acan tiasa kajawab Kangjeng Gusti. Kangjeng Gusti.
1: Dayang Sumbi nangis deui, Cipanon wewuh juuh asa kapers ku perasaan anu nalangsa. Kaula teh beki tengar ti Dayang Sumbi, tengar ti kana ucapan-ucapan anjeun Dayang Sumbi nanaon anak king.
0: Pergi ka uninga Kanjeng Gusti.
1: Nya naon atuh? Anu amak kudu apal teh naon geulis?
0: Abdi teh bingung.
1: Bingung? Bingung kunaon?
0: Ngemutan nasib abdi pribadi.
1: Nasib anjeun pribadi. Apa jelas anjeun teh jadi putri karaton geulis? Di aku anak pribadi ku ama jeung ku ibu Permeswari.
0: Numi eta nu janten kanjelan kana manah abdi Kanjeng Gusti.
1: Naon atuh?
0: Abdi teh sarami ieu ngemutan. Nah saha atuh? Saha? Saha indung bapa abdi anu saleresna Kanjeng Gusti? Margi. Margi. Aduh. Gusti, Agung ampun. Abdi nu maos cepat, Gusti.

0: seglu. Dayang sumi beki tarik nangisna ngakukuk ngabudalkeun perasaan. Lir ibarat bituna hiji gunung anu taun-taun kapengpet kawahna. Kebeg Kangjeng Raja ngarenjag katakar kebeg reuas anu lain lumayan. Barang ngadangu katerangan ti Dayang Sumbi kitu, sajongjongan mah meninga huleng atuh, ngahuleng ngadangu meneng ngacengceun kawas arah ca teu usik teu balik Kangjeng Raja. Dayang Sumbi palidiku kasedih ngabudalkeun kembang rasa anu ngagalura jeroin dada. Sumegrug ceurik malilkeun sedih jeung susah.
1: Gusti, saha indung anu nganung sareng bapa anu ngayuga abdi pribadi Kangjeng Raja.
0: Ari manah Kangjeng Raja kumalayang kana mangsa anu geus kaliwat nganteur lamunan mudag sawangan mali ka jaman anu geus kaliwat breh kacipta. Kejadian ulasan taun ka tukang dina manah ngakerentes Kangjeng Raja teh. Waduh. Disangka. Disangka. Horeng pasualan eta nu jadi dadeged kana jiwa Dayang Sumbi teh salila ieu. Disangka. Teu nyana teu kapikir saeutik-eutik acan. Sukan teh lain ieu anu jadi sabab Dayang Sumbi deudeuh teuing geulis. Horeng si mana horeng ieu pisan anu jadi bang baluh kalbu Dayang Sumbi. Nyinihan batin tepi ka pejet. Teu bisa hoja. Deudeuh teuing geulis. Teu nyana bet jadi kieu geuningan ieu teh. Aduh, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Kitu gerentes manah Kangjeng Raja gek calik deui dina kursi gading kilang kancana. Soca mencrong ka Dayang Sumbi tapi sawangan jauh kaleuweung anggang ka tengah alas nyawang mangsa nu geus kasorang. Breh deui katingal ngeng deui kadangu maninong toreng asa cikemeh. Raungna sora satu-satu leuweung tingjar gugna sora anjing pamoroan tingjar wokna paningaran jeung ngaranna sora orok anu ceurik dina jero rungkun. Dina mangsa Kangjeng Raja ngabayangkeun kejadian ulasan taun ka tukang. Dayang Sumbi usaha satekah polah neken perasaan ngurangan desekan batin. Nya akhirna manehna kuat nahan ceurikna laler kari eurih-eurihanna ngoyagkeun salira anu sakitu montok ngaharita teh. Jep jempling teu aya anu kadenge iwalti eurihkeun Dayang Sumbi namahan kuat kana sawangan Kangjeng Raja anu keur ngemutan anu geus kalangkung.
1: Kangjeng Raja, hapunten. Hapunten abdi naroskeun hal eta Kangjeng Raja. Anu salami ieu teu weleh ngukuntitkeun ati abdi. Bingung nu teu bani tungtung. Bingung Kangjeng Gusti. Saha atuh indung bapa abdi Kangjeng Gusti. Anu sareresna. Anu geus ngakeulhareukeun ka alam dunya Kangjeng Gusti.
0: Kumaha hoghagna lengser jeung Temenggung Wira basa dititah mariksa orok nu ceuri. Liwirna angin leuweung, seah nadang daunan anu katebak angin ting jargugna anjing anu manting, recetna sora manuk, tiisna hawa leuweung, bungahna manah raja dina mangsa bubujeng kaleuweung tutupan. Kabeh ebreh naremongan, meni asa cikeneh kare kejadian. Breh orok nu lamokot ku taneuh roroesan dina pangkonan paman lengser. Sorot panona anu bangun nalangsa geterna jiwa Kangjeng Raja anu nyagreudkeun tatali batin jeung eta orok. Belenyeh orok seuri nemongkeun gugusina anu beureum keneh. Bangun bunga sabada tepung jeung raja harita teh. kalawas deui ku Kangjeng Raja serina orok saolah-olah menta panang tayungan. Menta si pebelas ti Kangjeng Raja dina suasana sepi saolah-olah aya sora tan katinggalan. Ngaharewos kana batin Kangjeng Raja anu nitipkeun eta orok kana kakawasaan anjeunna Ratu Galuh anu wijaksana. Kitu diantara nanuka sawangku Kangjeng Raja mangsaharita Red Kadayang Sumbi anu geus leler nangisna Cipanon radaraa tapi ngenclong keneh dina soca anu curuleuk barang breh curelat dari bayangan orok beureum nu dipangku ku paman lengser curelat Dayang Sumbi dina mangsa keur kemangburuan budak lucu umur 7 tahun jadi pemujian saeuseuning nagri. Ayeuna aya payuneun Kangjeng Raja dina kaayaan sedih jeung nalangsa. Atuh renghap Kangjeng Raja narik napas jerona keranan ngongan dika sorana sumeberat dareuda. Dayang Sumbi.
2: Eueuh ti malan Kangjeng Raja.
0: Memang sanyana kaula teh teranyabit-nyabit pasualan eta Dayang Sumbi. Jeung tara nyaritakeun urusan eta kahidep tapi geuning lingkungan kerajaan bakal ngabejaan kahidep jeung hidep lain asli anak kaula. Kangjeng Raja terus neureuy ludahna asa peurat sasauran kitu teh asa kaduhung bet dikedalkeun tapi da kitu kuduna geus teu bisa ditahan deui.
2: Dawuh ti malan Gusti.
0: Dayang Sumbi neken perasaan, nyoba-nyoba ngadalikeun perasaan. Memang Dayang Sumbi hidup lain anak kaula pituin. Tapi sing percaya, kanyaah jeung kadedeuh kaula moal kurang ti kanyaah bapa kanakna. Reg Kangjeng Raja liren deui sasauranana, anjeunna ge sulit milari pikecapeun anu merenah, pikeun ngadugikeun eusining batinna. Kapangaruhan ku suasana anu memang matak sedih jeung nalangsa. Kangjeng Raja teh parantos legok tapak genteng kadek. Seueur pangalamanana, suasana tenang, suasana anu riweuh jeung suasana anu kumaha wae oge tos kaalaman ku Kangjeng Raja. Tapi dina mayunan pasualan ieu dumadakan dadakna sesek, ilatna heuras kaku asa hese diusikeunana. Kalimat-kalimat jeung kecap-kecap ngadadak hese digunakeunana. Hal ieu kacida matak sedihna. Tapi Kangjeng Raja sungging perbang kara sadar pasualan kudu rengse pikeun ngungkulan sagala rupa kasusah. Sok sanajan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Ti mana asal hidep? Nusanyana, di mana hidup kapangih?
3: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan, tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nah gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah. Iya, berlendir. Berair. Ya sakit lah
5: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: iya,
5: kali
6: iya,
5: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di mangsa harita teh panon poe sumirat nyangan buana panca tengah cahyana bengras matak betah matak waas kerajaan galuh ayem tengtrem taya kuciwa narahaya teku ciwa nutani marukti nudagang pada sarenang ari dayang sumbi ngaringkep maneh di kamarna nalekem kana kasur bari nyawang anu bakal kealaman kudiri nak pok ngomong sorangan
1: anak itu mah diri aing teh sidik tepuguh asal usulna manuk oge aya inung bapana hayam jeung sato sejena nyakitu keneh aya inung bapana tapi naha ari aing bet teh kanyahoan naha aing ti mana atuh saha inung bapa aing ayeuna sidik bukti sarta aya pangakuan yen aing lain putra raja sungging perbangkara oge lain anak bi umi hiji-hijina jalan pikeun maluruh badan sakujur angin keterangan ti Kangjeng Raja yen aing jeung manusa sejena asal ti rumah kawasa sarta bakal mulang di ka anjeuna tapi naha atuh nabet kieu beda ti nu lain aing mah memang dilahirkeun teu digubalkeun ka alam pana alam dunya di mana atuh kuring asal da kudu puguh cukang lantaranana kudu puguh inung bapana anu geus jadi syariat pikeun aing digubrakeun ka alam dunya saha anu kawasa teh atuh saha anu kawasa teh kudu kumaha mulang tarima ke rumah kawasa sarta ku jalan kumaha supaya aing bisa nyaho kana diri pribadi naun bedana jeung makhluk sejen jeung naun pangan disebut sarua
0: kitu di antara anu keur dipikiran ku Dayang Sumbi harita neng Dayang Sumbi ngahuleng mikir darya nyangan cara supaya bisa nengtremkeun hate niiskeun batin anu sanyanyana da upama tetep aya di karaton najan Kanjeng Raja sakumaha nyaahna oge tetep urusan batin mah teu bisa gumantung kanulian berang penting mikiran hal eta sanges dipikir dibulak-balik dibobong diutah kenya timul hiji tekad yen Dayang Sumbi hayang niiskeun pikir nyirnakeun rasa ku jalan ngajauhkan haliah dunya misakeun diri tina karamean jalmarea
1: bener teh di jalana iwati kudu misah ti batur
0: kitu putusan dina hiji mangsa nya terus kaluar ti kamarana kebat ngabujeng ka karaton kasampak teh Kangjeng Raja nuju linggih bangun anu tumaninah naker seuleundeuk Dayang Sumbi brek deku cedok nyemah rita teh
1: pangapunten Gusti abdi dumeuhes
0: cek Dayang Sumbi aya naon anaking aya naon ieu teh Kangjeng Raja rada kaget anjeuna mencrong ka Dayang Sumbi anu geus manok payuneunana
1: ampun Gusti abdi rumaos laib abdi rumaos corogok kumaha bantun dumeuhes sanes dina waktosna
0: bayana geulis aya perlu mah prak bae aya naon Dayang Sumbi
1: saparantos kuna mencatur ngagua riwayat diri abdi pribadi Kangjeng Rama ayeuna abdi gaduh keyakinan gaduh cecekelan kanggo pijalaneun abdi leumpang
0: bener terus kumaha
1: kasuburan Gusti pibujang sareng amanat Gusti ku abdi katami pisan Gusti ku abdi dianggo obor kanggo nyaangan jalan anu poek kanggo naratas jalan anu bala
0: terus
1: tak ayeuna abdi bade nguningakeun perkawis pamadegan sareng kahoyong abdi Kangjeng Gusti
0: syukur pisan ari geus boga kacenekan mah sugan we atuh ayeuna mah geus aya anu cocok geus aya anu kapilih saha raja ti mana pangeran anu mana putra mahkota ti mana atawa jelema anu ti mana sugan jelema biasa oge saha kira-kira anu geus kapilih coba raja mana urang mana saha pemuda mana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Remah.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Suka mana? RT22 RK04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
2: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu aya nama kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge gitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag dingdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sa poe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
3: Di nu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal Ibu Remah saatosna konsumsi alpa propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun Ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Jantan maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ta, kemana wae?
3: Kemana meni.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngangobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana eungap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang ngaleutan nang propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabaraha kali eta ngaleut sadinten
3: 3 kali
2: sabaraha tetes sakali ngaleut
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
3: polip
2: polipnya
3: nya menurut dokter mah polip cenah
2: alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleutan nang alfa propolis alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da tapi mah kot melegpeg nya
3: melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh meser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Mohon
2: naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribado ditunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teratek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter. Geus sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingkan malah dirawat oke atau 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang damel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararita duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 16 botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending-ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Lalakon eksekutif Linglo. Saeutik jumlahna manusia di alam dunia anu sapanjang hirupna kagegelowan kudunya nu kudu diudag manu pogoh we nu nyata dari soal akhirat jeung kiamat mah urusan belaka tah kitu saur nu gelo teh

Kudu sabisa-bisa euy hirup mah. Lamun kudu menta-menta, lamun kudu nginyeum-nginyeum, lamun kudu maok-maok, lamun perlu leletak, nyaleletak. Keun bae disebut anjing oge, nu penting mah hirup di dunya ulah nepi ka balangsa. Ah, kitu saurna geulo teh.

cenah kaliwat isya mah da aya keneh minggu hareup. Nu penting mah ngajamu heula tamu nu puguh-puguh mawa proyek pribadieun. Sabab tamu ieu mah langkung penting tibatan salat isya. Tah kitu saur nu gelo teh. Harga imah 1 miliar, mobil hampir 1 miliar di bank deposito dolar. Dihormat teh eta pedah beunghar. Padahal mun diitung-itung teuing sabaraha deui duitna nu namleg di bank-bank anu keuna ku likuidasi kamari. Tapi manehna mah tenang we eta. Ari pokna teh, oh eta mah cenengan seutik dengan seukur dana keur hobi jeung kanakalan. Jeung keur acara wajib nyaleweng unggal akhir pekan. Tah kitu saur nu gelo teh. Jalma beunghar jalma gede ngesian dina KTP agama ditulis Islam bari kekeh ngaku muslim dewek mati lahir oge Islam cenah euy jeung moal pina agama tapi ka modar oge soal can salat mah urusan dewek kaburu syukur teu kaburu urusan dewek tah itu saur nu gelo teh alah kitunya aya jalma beunghar model kitu. Pokna teh cenah. Dewek mah jelema beunghar, nyumbang ka masjid oge tarasa eutik. Mantak dewek mah di mana-mana diomongkeun, dipuji. Sagala rupa oge kudu. Tah kitu saurang gelo teh. Atuh ku beunghar teh di imah oge. Kitab Al-Qur'an alanyar, sajadah mahal alanyar, kopeah sarung wareuteu si horeng.

rukuh heula. Ari pok mah teh cenah dewek malain salah cenah eta mah bakat ku husu jadi pohok kana rukuh. Keun bae atuh da taun hareup oge salat Id mah aya keneh. Tah kitu saur nu gelo teh.

tamu, bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah. Soal dakwah mah isukan ge bisa diulah. Jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi ieu yeuh para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. Sararibuk anjeunna mah. Tah kitu saur nu gelo teh.

0: tapi bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
2: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
2: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
2: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
3: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalanongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
2: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
3: Abi 50-an, Pak.
2: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
3: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
2: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
3: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
2: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai nguping tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah, Pak.
2: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
3: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
2: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Video.

Dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Sep-sep botol teteh.
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tembe kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 80

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gini gitunya. Terus vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis gitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadeun sakedik deui lah gitu nya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawat gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu teh karaos pisan gitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahana mina.
3: Panana.
2: Bapak nana teh timanten.
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
2: Bapak tuh seep sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna jantan eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kurang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan wae sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

maka jalan terus 128 128 240 genap mun lompat ke jalan tangtu benget asa bengal terus

0: Alhamdulillah, ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu da sampean ting telepret geuning kitunya. Terus vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, terus dirawat, terus sabaraha kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah katun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku babobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaranna.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabaraha botol nutos saeup mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini, ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.

0: Ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
1: Ada.
0: Perubahannya apa, Bu?
1: Perubahannya yang ini jelas nih.
0: Jelas?
1: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
0: Sebelumnya?
1: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tesma ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan
1: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang Ibu beli

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Sadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
4: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
5: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Nuhun bapak, hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2, Desa Balegbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha, Bu, kakaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak mah ibu teh aya, Ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: ge. Gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, heeh. Supados sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana,

0: TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau apa namanya aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya, Bapak Nang.
3: Bapak Nang atanapi?
4: Bapak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
4: tadi? Desa Cibenar.
3: Oh, Desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
4: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregel.
3: Paregelnya.
4: Itu janten abot teh lah. Tas atosna mesela Alfa Propolis.
3: Alfa Propolis.
4: Alfa Propolis, alhamdulillah.
3: Aya karaosna.
4: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu ta.
3: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
4: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
3: Salit deui.
4: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
3: Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sabar tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes kene teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabar kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun enjing.
4: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
3: Oh, leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali bade
4: dinten.
3: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah geus hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
4: nya
3: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nah bapaknya
4: untung mampu ya
3: ay nggak mama nggak mau sali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nyanyanya
3: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
4: sami sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
2: Yeah.
1: Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
1: Oke.
3: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
5: Pak Ujang Supar.
4: Linggih pilihan mana Pak?
5: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
4: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
5: Bukannya panyawat bapak mah itu baraat gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
4: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
5: Mohon mohon.
4: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
5: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
4: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
4: 6 BCF seberapa botol ku promo
5: hiji
4: janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
5: majeng kasehat terus robih pisan gitu.
4: Uninga ti manten Pak Alpha Propolis?
5: Pak mah sok ngupingkeun radio
4: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
5: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alpha Propolis insyaallah cocok kupina.
4: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
5: Amin amin amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio.
2: disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: sumur kering, krisis air, landa dusun Sukamulya Banjar, ratusan warga terdampak. Atasi kelangkaan bibit, kelompok tani Ciamis kembangkan benih bawang Permata Galuh, panen perdana capai 16 ton. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya, sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi. Awalnya untuk 60 penerima, sekarang digunakan untuk 100 penerima. Akibatnya penyalurannya harus dilakukan secara bergiliran.
12: Ya kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi masuk PAM, tapi sama kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
9: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
12: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau. Dan saya ucapkan terima kasih buat BBWS sama PMI yang sudah menyumbangkan air bersih. Mudah-mudahan kedepannya terus bisa memberikan air bersih ke wilayah kami.
9: Warga berharap pemerintah daerah dan provinsi segera turun tangan agar krisis air bersih di Dusun Sukamulya tidak terus berulang setiap musim kemarau datang. Kabupaten Ciamis mencatat sejarah baru dalam dunia pertanian. Panen perdana benih bawang merah unggulan bernama Permata Galuh resmi digelar bersama Kapolres Ciamis dan kelompok tani Satria Perkasa Nusantara. Kapolres Ciamis AKBP Hidayatullah menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, Ciamis telah berhasil mengadopsi pembenihan bawang merah serta menghasilkan benih bibit bawang super. Kapolres juga menyebut panen perdana dilakukan di lahan uji coba seluas 2 hektar dan menghasilkan hampir 16 ton bawang merah.
13: Alhamdulillah, dari kelompok tani Perkasa telah menciptakan suatu terobosan, ya, terobosan yang baik, dan melakukan tumpang sari tanaman antara bawang, jahe gajah, kemudian cabai ori dan jagung. Jadi satu hamparan lahan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan berbagai macam tanaman. Semoga ini ke depan Ciamis bisa menghasilkan bawang ini secara global, bahkan kita bisa support ke tetangga-tetangga kita, baik itu di Tasik maupun Banjar dan Pangandaran.
9: Ketua Kelompok Tani Satria Perkasa Nusantara, Endang, menyebut benih Permata Galuh hadir sebagai solusi kelangkaan bibit. Menurutnya, guna peningkatan kapasitas, lahan pembenihan ini akan diperluas hingga 5 hektar di Desa Wanasigra dengan dukungan masyarakat dan pemerintah desa.
14: Sekarang itu sebetulnya lagi susah mencari benih, bibit, gitu kan. Ya, dibikin pembenihan aja gitu. Biar supaya lebih tinggi harganya dan kita bisa menyuplai ke kelompok tani-tani yang lain. Ini 1 bulan udah bisa ditanam kembali. Udah jadi benih yang super.
15: Kalau untuk gitu. Benih itu harganya berapa?
14: Sekarang itu 60-70 ribu per kilo.
9: Apresiasi juga datang dari Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, Eka Diah Utami. Pihaknya akan mendorong sertifikasi GAP atau Good Agricultural Practice agar benih bawang merah ini memiliki legalitas.
16: Kami juga akan mendorong untuk perbenihan, untuk peredaran perbenihan ini, kita akan mendorong untuk sertifikat GAP-nya, Good Agricultural Practice gitu ya. Jadi pertanian ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi sertifikatnya nanti untuk peredaran benihnya kita sudah ada legalitasnya atau sertifikasinya gitu. Kemudian juga alhamdulillah kita juga masih bergelut dengan inflasi. Di antaranya penyumbang inflasi itu kan cabai merah dan bawang merah. Dan alhamdulillah dengan luas 2 hektar ini, insya Allah untuk inflasi kita sepertinya bisa teratasi. Untuk bawang merah, harga bawang merah memang lagi turun sekarang, sehingga inflasi kita cukup terbantu gitu Pak. Namun demikian untuk kesejahteraan petani juga kita mendorong, diantaranya tadi untuk perbenihan ya Pak, untuk perbenihan selain juga untuk konsumsi sehari-hari.
11: Kilas Radio.
17: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
18: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja

Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Ribuan warga memadati halaman kantor Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya Rabu 29 Juli. Mereka datang mengikuti gerakan pangan murah hasil kolaborasi DPR RI, DPD RI, Badan Pangan Nasional, dan pemerintah Kota Tasikmalaya. Antusiasme warga sangat tinggi karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Tak hanya itu, kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan sosial gratis. Hadir dalam kegiatan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Nasdem Lola Nelria Oktavia, anggota DPD RI Alfian Syah Bustomi alias Komeng, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim, pula Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra Negara. Anggota DPR RI Lola Nelria Oktavia menegaskan program ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah agar bahan pokok tetap stabil dan tidak membebani masyarakat. Menurutnya, program perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2: Lalu bagaimana caranya kita ada gebrakan yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Jadi Pak Komeng ini semua orang itu kenal, semua departemen itu kenal. Jadi beliau juga tidak mau menyia-nyiakan kemanfaatan itu. Jadi ada yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, beliau pasti jalan untuk masyarakat. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita jalankan hari ini itu bukan jalan atau perjalanan yang terakhir, tapi ini adalah pembuka bagi kemudahan kita semua untuk tetap terus berjalan bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang sudah dititipkan masyarakat kepada kita.
1: Sementara anggota DPD RI Alfian Syah alias Komeng dengan merendah menyebut dirinya hanya sebagai penghubung. Ia mengibaratkan sebagai tukang las yang menyambungkan DPR, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional Bappanas. Komeng berharap gerakan pangan murah ini bisa diperluas ke daerah lain.
3: Saya hanya penyambung. Sebenarnya yang berkeringat Ibu Lola dan Bapak Wakil Wali Kota dan juga Pak Meno dari Bappanas. DPD itu kerjanya hanya nyambung-nyambung ya. Bahasa tongkrongan itu kanglah. Nah gitu. Akhirnya saya las nih dari DPR dengan eksekutif dan juga dengan Bappanas.
0: Kilas Radio. Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas. Kilas. Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina Bu?
7: Hajah Anna Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2, Desa Balegbeg.
6: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
6: Aya katarak mah ibu teh aya ibu?
7: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji
6: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser.

0: Esma Aini.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah paranto ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tet tes Alpha Propolis simkuringge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakitu kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindung.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
4: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolisnya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
4: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
5: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
5: Amin amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
1: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: kasih. Berepi sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangu.

0: paramitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien di nararaga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia kerja carita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nya eta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi harita jadi paciweuh. Pang-pangna mah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus geus geus geus tong ngararibut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib, dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman ka nu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras.
0: Nadenge ke gedung pasien ngomong kitu, jeuk kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awahing ku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bieu murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Eh, ni. Nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabeuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Dasar nu owah. Puguh-puguh baskom hayo disebut genjring. Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun ngaran dewek anu nelah mah nya eta Nenek Gio. Geus teu direk deui di ieu rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior. Ku dokter kapala oge dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi ungut-ungutan bari ngusapan gado tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos Bahrowi init neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari taretembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Saha teh ilaing tiluan teh? Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilaing kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon, engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nageus anggeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita.
1: Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa?
0: Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
1: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
0: Ari nu jadi sabab, manehna teh kagegeloan kurang dakolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun, jadi we gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok nyarita deui.
1: Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien?
0: Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh, harita manehna mangjawabkeun.
1: Nya kitu, kulantaran grup trio wek-wek mah, kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan, kapaksa wae kudu milu gelo.
0: Gadenge kitu, cakakak teh Bahrowi seuri.
1: Alus, oi. Eta hartina silaing duaan solider kababaturan. Didoakeun ku dewek. Muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses.
3: Cara dewek ya.
1: Geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan bali ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus heulanya dewek rek ngarolis pasien sejen.
0: Leos Bahrowi ngoloyong indit ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeun anakku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara.
1: Teuing lagu naon?
0: Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Keur husu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keun ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman salaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng barina ge lah. Nyaho teh grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara si Nini laguna kalah ka poho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Barina ge eueuh bakat nembang mah. Ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, si Nini mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nya atuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karungnya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
3: Perhatian, perhatian. Ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nyaeta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna.
1: Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna.
0: Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
1: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
3: Kumaha cara ngani leinanya? Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nyaho.
1: Tuluy ditema ku si Rahman.
3: Heueuh nya. Heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasitna lain jelema owah jiga urang.
1: Siaan oge harita teh milu mairan.
3: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilina. Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, teteh lah bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nya eta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Kakara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niup piriwit satarikna. Atuh kebeng sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka tijengkang. Ngom harita panitia ngomong ngabagiakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
1: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, guggek harita wasit jeung dua urang baturna, gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna.
1: Prit,
0: wasit teh harita niup di piriwitna bari ngacungkeun leungeun.
1: Yep, sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita.
0: Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
3: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun Rumah Sakit Jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
5: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiridoh ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh Bapak di landongan ku
5: alfa propolis.
4: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha Bapak?
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
5: Bapak mah seep sabotol.
4: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya?
2: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, Tesma Aini. Iya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
2: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya?
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niup piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae padungeunah kadengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacat harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nembang nami helan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Gitu Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong gitu. Ngan daek te daek, Aki Anom kudu turun di panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor dua. Nu dipanggil teh nyaita saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaita Mamah Rega Coy. Kalayan tengah daguan dipanggil dua kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuina ceg mamah rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niu piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayo turun! Ngadenge juri ngomong kitu, mah rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
5: Heh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola, mikrofon bae ge teu meunang dicekel.
6: Cek mah rega nyarekan juri. Rengse mah rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh mah rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naek ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Ti mimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala. Pangna meunang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satulina, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naek ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba.
7: Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey.
6: Cenah cek si Warman mere contoh nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaannya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengkeun juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahuleng siga nu bingung, mikir-mikir piomongeun. Teu dilapok harita juri teh nyarita daria.
8: Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil wae, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok ayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi.
6: Kadenge kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri.
8: Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara?
6: Pok juri ngajawab.
8: Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji.
6: Dasar nu teu jarajag uteuk na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bungah. Atuh harita kabeh peserta muji-muji ka juri.
9: Hidup juri, hidup juri, hidup juri.
6: Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita.
8: Gas, tong raribut. Ayeuna mah geura bubar. Dewek rek terus ngajurian balap karung.
6: Loyong juri nu tayalian wasit main bola teh, harita ngeloyong indit ninggalkeun ruangan. Caturkeun di tempat lomba balap karung, sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceciliweungan.
10: Perhatian ka para peserta nu rek milu lomba balap karung, supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis tar. Nu kahiji Aceng, mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kapelag batu ali. Terus nu kadua Cepot, mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu di Dinasgor, mana? Asal Bayuning, anu gering uteukna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju.
6: Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh gancang muruk garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satuina kadenge wasit niu piriwit mere aba-aba.
10: Perhatian. Siap-siap. Satu, dua, tiga.
6: Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sareng sebadami, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Sana anu duaan nyaeta si Cepot jeung Didi Nasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surat ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu.
10: Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lumpat mawa karung. Ayo terus lumpat ka lembur masing-masing. Geus tong balik deui ka dieu.
6: Tiluan harita lompatna teh patarik-tarik, garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna, nepikeun kalompatna teh mabal ka jero lembur, atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. Harita kaayaan di eta tempat kacida ramena, tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita.
11: Wah, lumayan oge hadiahna mah euy. Paralus. Dewek mah rek nyokot jujur ah. Jang paranting ngusup dina baskom.
6: Lain caritaan teh disambung ku Aki Rayud.
11: Nyemik mah, hayang meunangkeun sapatu, mutuh jang ari moro ka leuweung.
6: Aki Rayud ngomong kituna teh, bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabeulah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi.
11: Ari maneh rek milih naon, Romi?
6: Nu ditanya harita teh keur nenggak we, bari curukna nunjuk ka luhur, nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita.
11: Dewek mah, kabitaku itu tuh.
6: Bahrowi nunjuk kana sinal capit nu talina pegat sabeulah. Teu tinggaleun Bahrojali oge harita teh milu ngomong.
11: Ari dewek mah butuh ku itu tuh.
6: Bahrojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita.
11: Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah, lain pagawean enteng-enteng, butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge, kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naiknya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, baku namah manehna bingung kulantaran teu bisa naik.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
14: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilbak Kabupaten Kuningan.
13: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengaleun ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kita jadi sabah ya teh gitu alhamdulillah dan ten ayah namanya botol abis ya istilahnya mu ada meser dulu dan yang itu kamu jag-jagkan pisan terus karena mam ayah resep pisan karena mam teh tak kamari mah setiap acana ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu Pak.
13: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
14: Abdi tos 73.
13: 73 tahun. Bapak, sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
14: Sering, Kak. Ngasih obat herbal, terasi, Kak, disuntik gitu, Kak, medis, Kak, gini, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi dah saya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
13: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
14: Enten obat apa porse?
13: Paparja uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
14: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi aya bae wayang gitu.
13: Alhamdulillah.
14: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
13: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
14: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan gitu. Mudah-mudahan ya tatangi biasa.
13: Hatur nuhun Pak Barja kaduh kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
14: Amin, amin, amin.
13: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
15: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf dan Bapak siapa?
17: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
17: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
17: Jagapura.
1: Jagapura ini?
17: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Pak ya?
17: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
17: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
17: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
17: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
17: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
17: Berair. Ya sakit lah. Gitu. Gitu.
1: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
17: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
17: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
17: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
17: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
17: Iya,
1: kan,
17: iya.
1: Ya? Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
17: iya,
1: Pak ya.
17: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
17: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
17: 68.
1: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
17: iya,
1: ya.
17: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
17: enggak,
1: Pak.
17: Enggak. Oh. Asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
20: Dititah naik teh aki rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naik. Bakuna mah manehna teh bingung kulantaran teu bisa naik, beurateun ku beuteung. Ngan dipikir deui ku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge manehna teh nyanggupan.
0: Oke lah, siapa takut? Pira oge naik.
20: Cegah harita dua lengan Aki Rayud teh nyekel tihang panjat pinang, turuy nyusul dua sukuna napak kana eta tihang.
0: Angsrod, angsrod, angsrod.
20: Manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadenge ku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala.
21: Hei, Ki Rayud. Geus ari teu bisa naik mah, tong legeg hayang naik sagala.
20: Tuluy ditema ku nu sejena.
21: Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot. Beudateun kunu ngaburayot.
20: Kumaha teh Aki Rayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot ngaburayot kitu. Atuh teu tatapasin deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geur deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, Aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terong-dong bae manehna teh lompat bari leungeunna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana Aki Rayud lompat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan kari tiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan.
0: Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran.
20: Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh, Lin. Ditanya kitu ku Wakuwu, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi.
0: Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung, urang bisa keneh nyarita rada bener.
20: Tuluy Bahrojali milu mairan.
0: Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek.
20: Da rarasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh. Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempuan waraneh euy.
0: Geus halik dewek rek naik.
20: Kalayan pinuh ku sumanget, Bahrojali ngadeukeutan tihang. Memeh naik manehna metakeun heula hiji jurus. Teuing jurus naon? Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunan nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod galuhur.
0: Angsrod, angsrod, angsrod.
20: Meunang tilu angsrodan reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli, atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Bahrojali ngahuleng, mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari Wakuwu jeung Bahrowi nempo Bahrojali ngahuleng teh, duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Bahrojali nyarita.
0: Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy.
20: Gancang Wakuwu nembal.
0: Lain embung bantuan mikir euy. Panyaho sorangan, pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi.
20: Sanggeus lila pating haruleng. Akhirna Bahrojali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur, atuh geur panonton anu sarua pada-pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anyog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon nyeungeut petasan.
0: Cius, dua.
20: Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bahrojali teh turun deui. Sanggeus aya di handap Bahrojali kukulutus.
0: Jadol teh. Jelema saha nya nu pangangguran nyeungeut petasan? Kalah ruas.
20: Untung dewek teh teu murang oge. Lieuk Bahrojali ka Wakuwu jeung Bahrowi nu keur carolohok. Pok Bahrojali harita nyarita.
0: Waduh. Sigana bakal gagal yeuh. Tim urang meunangkeun hadiah teh. Eta we dewek mah hayang menangkeun sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampa leungeun mun kaparang usum tiris. Wakul jeung Bahrawi teu ngajawab, anggur ting darlek papadana. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya awewe tengah tuwuh nyampeurkeun. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang sarta kadenge pok uluk salam.
21: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amit-amit. Lalaki teh teu bari saeun naek. Hera atuh ku dadegan. Keun urusan nu kieu mah bagian dewek. Nu penting hadiah beunang kabeh.
0: Bahro Jali Wakuwu jeung Bahrawi marolong kanu karek datang. Telila kadenge Wakuwu harita teh nanya.
21: Eh, saha maneh? Datang-datang ngadon pidato?
0: Ditanya kitu eta awewe teh kontan ngajawab.
21: Ih, amit-amit. Dasar nu teu jejeg uteukna. Dewek disebutkeun pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkeun ngaran dewek anu nelah mah bute bin tilil kombinasi.
0: Ngadenge eta ngaran, Wakuwu kerung tuluy pok nanya deui.
21: Saha? Baruk bute?
0: Nah, atuh kawas eueuh deui bae ngaran. Jeung deui dewek mah sakarek pangih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu? Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
21: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana saalam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilain kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kumaha nganyuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
0: Cikikik teh Wakuwu sirna. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun.
21: Tuh tempo hadiahna mani tinggarantung kitu. Na teu kabita.
0: Si bute nengah kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Telila pok manehna nyarita.
21: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Kali, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
0: Ceg si bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
21: Perhatian ka balarea, dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
0: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
21: Hidup bute, hidup, hidup, hidup, hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya. Teu bisa naek.
0: Dibere sumangat kitu, si bute kacida bungahna. Tuluy manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
21: Orang, orang, orang, orang.
0: Atuh bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nya eta sapatu sabeulah.
21: Kalayang.
0: Eta sapatu anu sakitu gedena teh siga nama sapatu kurut hansip ninggang jalma nu sirahna gundul. Atuh kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak.
21: Waduh.
0: Haruh. Haruh.
21: Jadol teh.
0: Maling nyeri kia oi. Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh sapatu nawe beunang ku aing. Lumayan sabeulah oge jang paranti ari mejeng. Sanggeus sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
21: Kalayang.
0: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ninggang ka jalma anu nenggak meneran pisan kana cukang irungna.
21: Atuh kuak eta jalma teh ngagoak.
0: Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat. Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si bute indit ninggalkeun eta tempat bari dibarung ceceuleuweungan.
21: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ngati dipikahayang. Dasar kampungan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Sareng Bapak Edi.
12: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
2: Di Sindang Palai Rahayu.
12: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
2: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
12: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
12: panangannya
2: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
12: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
12: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
2: Kada kantos 3 kali. Damang-damang itu, uyang nanti ayah wae gitu, ngadang wae iklan di radio.
12: Muntah, Bapak berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
12: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah,

0: anu nuju ikhtiar
1: anu gedung panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku apa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
0: Hatur nuhun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu, ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
2: Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai oknum ASN Dinkes Cianjur jadi tersangka dugaan kekerasan seksual sesama jenis. Korban diiming-imingi lolos jadi PNS. Satu orang meninggal dunia akibat tabrakan beruntun di Bandung. Sumur kering, krisis air landa Dusun Sukamulia Banjar. Ratusan warga terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Badan Gizi Nasional memastikan telah menerima laporan terkait puluhan siswa di Kabupaten Sukabumi yang mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis. Menyusul laporan itu, BGN langsung menurunkan tim untuk pengecekan ke lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Sukabumi, Firman Juliansyah, mengatakan laporan diterima pihaknya Selasa 28 Juli siang.
1: Kami cek sampel di SPPG dan waktu itu mitigasi yang dilakukan pertama kali yaitu menarik seluruh susu yang sudah distribusikan sejumlah kurang lebih total penerimaan manfaatnya 2091 ya. Kemudian ditarik semua sampelnya, yang memang ada beberapa susu ada yang terindikasi sudah kadaluarsa.
3: Dari data di lapangan, sebanyak 39 siswa SDN Bojongkoneng, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, mengalami mual pusing hingga sakit perut. Gejala muncul sekitar 40 menit setelah mereka menyantap menu MBG jam 9 pagi. Menu yang disajikan berupa nasi liwet, telur asam manis, tumis wortel jagung, buah lengkeng, dan susu UHT. Ketua Tim Kerja Surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Tatang Koswara, mengatakan, dari hasil penyelidikan awal ditemukan salah satu susu UHT sudah kadaluarsa sejak Juni 2026. Susu di pasok dari Dapur Nazran SPPG Cibadak 02. Dinas Kesehatan bersama Tim Gerak Cepat saat ini masih melakukan investigasi epidemiologi. Petugas memeriksa lingkungan, mewawancarai pihak terkait, dan mengamankan sampel makanan untuk uji laboratorium. Hasil uji lab nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dan langkah penanganan selanjutnya. Seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di sekitar Terminal Leuwih Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 29 Juli.
4: Sebanyak 11 kendaraan terlibat dalam kecelakaan ini, mulai dari truk, 2 unit minibus, sejumlah sepeda motor, lalu sejumlah gerobak pedagang juga hancur dihantam kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut, serta sebuah sepeda yang ditumpangi oleh seorang perempuan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Rifki Adi Perdana mengatakan, musibah kecelakaan itu bermula akibat mikroslip yang dialami supir truk yang mengangkut gas LPG, sehingga menghantam kendaraan dan benda-benda yang ada di depannya. Petugas kepolisian telah mengamankan truk pengangkut LPG beserta pengemudinya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
5: Satu nyawa orang meninggal dunia yang menggunakan sepeda berjenis kelamin perempuan. Dan satu korban lagi luka berat, patah tulang. Kendaraan terlibat ini mobil pengangkut gas LPG. Ada 11 kendaraan meliputi mobil dan motor.
3: Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkutan dalam kota menabrak motor serta menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan di Jalan Kang Raksan, Kota Cirebon, Rabu siang. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
6: Peristiwa kecelakaan ini berawal dari sebuah angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K yang melaju dari arah Kuningan menuju Kota Cirebon dengan kecepatan tinggi serta menabrak sebuah motor yang berada di depannya. Usai menabrak kendaraan motor di depannya, sopir angkutan berupaya kabur. Akibatnya, angkutan dalam kota bernomor polisi E1935K menabrak angkutan dalam kota dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
2: Kendaraan angkot yang menghindari oleng ke kanan, nah ada angkot yang dari lawan arah langsung bertabrakan dengan angkot yang dari arah sebalik. Untuk korban itu ada 4, supir angkot 2 dan 1 penumpang sepeda motor.
3: Polisi menetapkan seorang oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis. Penyidik Polres Cianjur menduga pelaku memanfaatkan iming-iming pekerjaan hingga janji meloloskan korban menjadi pegawai negeri sipil untuk melancarkan aksinya.
7: Tersangka berinisial FMH, seorang pria yang berstatus duda. Ia bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan bertugas sebagai perawat di salah satu puskesmas. Korbannya seorang pemuda berinisial MZ berusia 19 tahun. Dugaan tindak pidana itu terjadi di rumah tersangka di wilayah Kecamatan Cianjur. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Fajri Ameli Putra mengatakan, kasus bermula ketika tersangka menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai sopir pribadi. Tersangka juga mengaku bisa membantu korban menjadi PNS di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Cianjur. Sebagai syarat memperoleh pekerjaan, korban diminta menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Namun, pemeriksaan itu tidak dilakukan di fasilitas kesehatan resmi, melainkan di rumah tersangka pada Minggu 26 Juli 2026 sekitar pukul 10 pagi. Setelah tiba di rumah tersangka, tersangka mengarahkan korban masuk ke sebuah kamar. Dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan, tersangka meminta korban melepaskan pakaian. Dalam kondisi tersebut, penyidik menduga tersangka melakukan tindak kekerasan seksual terhadap korban. Selain itu, tersangka juga diduga meminta sejumlah uang dengan alasan untuk memperlancar proses penerimaan korban sebagai PNS. Namun, korban mengaku tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Merasa menjadi korban tindak pidana, MZ melaporkan ke Polres Cianjur 3 hari setelah kejadian.
8: Ada beberapa opsi yang dijanjikan oleh pelaku sementara yang kita lakukan pendalaman ya. Pertama, driver pelaku dijanjikan juga PNS di salah satu instansi di Kabupaten Cianjur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau kembali membuat sejumlah wilayah di Kota Banjar dilanda krisis air bersih. Salah satunya dialami warga Dusun Sukamulia, Desa Sukamukti. Dusun yang dihuni sekitar 1.000 jiwa ini selama 2 bulan terakhir kesulitan mendapatkan pasokan air. Penyebabnya sumur-sumur warga mengering dan debit air dari jaringan sumur bor yang ada juga terbatas.
9: Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sukamukti, Egi, menuturkan persoalan kekeringan memang terjadi saat musim kemarau tiba. Kendati sudah ada bantuan sumur bor dari pemerintah provinsi, kapasitasnya sudah tidak mampu lagi.
10: Ya, kurang lebih 2 bulanan. Kalau udah masuk musim kemarau, itu sumur pada kering. Ada bantuan dari pemerintah, sumur bor dari provinsi, masuk PAM, tapi sama. Kurang karena penerimanya melebihi kapasitas yang harusnya 60 penerima. Sekarang jadi 100, jadi kurang di sistem buka tutup airnya, masih kekurangan.
9: Egi berharap pemerintah segera memberikan solusi seperti penambahan sumur bor atau pembangunan sumber air baru, terutama untuk wilayah RT yang paling terdampak. Ia juga mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai dan PMI yang telah membantu mendistribusikan air bersih.
10: Kasih solusi lah, ada penambahan sumur atau buatkan sumur baru buat di wilayah khususnya di warga RT dulu yang kena dampak kekeringan. Kalau masuk kemarau panjang itu terkena dampak sekali tiap kemarau.
3: Sejumlah warga di Kota dan Kabupaten Bekasi mengeluhkan kualitas layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum PDAM yang dinilai tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Air yang mengalir ke rumah warga dilaporkan dalam kondisi keruh dan berbau. Bahkan di sejumlah wilayah debit air sempat mengecil hingga nyaris tidak mengalir.
11: Kondisi air dari pam yang keruh dan berbau tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari pihak terkait. Warga Bekasi, Aulia, mengeluhkan air yang digunakan untuk mandi kerap menimbulkan rasa gatal pada kulit. Masyarakat berharap PDAM setempat segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan kualitas serta distribusi air agar warga Bekasi memperoleh layanan air bersih yang layak, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12: Sekarang kondisinya ya masih kuning, berbau sih enggak, tapi masih kuning gitu. Jadi kan sebagai saya yang punya anak bayi gitu yang baru 4 bulan kan Pak, bahaya lah.
3: Pemerintah mempercepat dua proyek irigasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Proyek bertujuan menjamin pasokan air untuk sekitar 50 hektar lahan pertanian. Proyek pertama berupa pembangunan jaringan irigasi Cisasah Kiri di Desa Petir menggunakan dana APBN 2026 sebesar Rp195 juta.
13: Salah satu proyek berlokasi di Kampung Sempur RT 02 RW 05 Desa Petir Kecamatan Dramaga. Di lokasi ini sedang dibangun jaringan irigasi Cisasah Kiri melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pekerjaan dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Petir Jaya setelah penandatanganan kontrak pada 17 Juni 2026. Sementara itu di lokasi lain di wilayah Dramaga, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan talang irigasi yang rusak akibat longsor. Hingga saat ini progres pekerjaan telah mencapai sekitar 30%. Pekerjaan meliputi pembuatan alur, perakitan talang air, serta pemasangan 12 tiang penyangga dengan ketinggian 6 dan 8 meter. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap mengingat kondisi medan yang cukup sulit di dua titik paling krusial.
14: Biar efisien dari kerjaan air kan berkurang nih. Sementara itu kita ngerjain irigasi, kalau airnya gede kan sudah juga. Ini mah hampir ada 50 hektaran namanya.
13: Dengan berjalannya kedua proyek ini diharapkan sistem pengairan di Kecamatan Dramaga menjadi lebih optimal dan mampu menjaga ketersediaan air bagi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Para petani berharap setelah pembangunan selesai, produktivitas pertanian dan hasil panen dapat meningkat serta lebih stabil pada setiap musim tanam.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

nerasakan kawan tenan nagara giri kadasar nagara kajinan nagara sampun kasiluk kakanengul kakak kajana pihak kajam paring angin-angin kakon saraman sarajara nagara syukur makmur berat bungar munguh di nagara kajinan watak wantos ingkang dadus nalendra dudu telu dudu loro angin sewiji-wiji nahingi bibisik Prabu Durga Bandala remakan pian Patih Durga Raksa puter kantun senapati galaga pahlawan kayuda kakasih pun

negara kacina ningkang sinebat negara giri kadasar oh. Sang Nalendra Prabu Durga Bandala sampun wonten

0: pengawakan jangkung gede simar gada pew simros taya papa dana pasmor lirbang barengan upamangan dika sentak sengor magan kian patih durgaraksalan senapati ngalaga paklawan ngayuda kakasih kalasarba sami tungkul hamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamur sang nalindra gunira kangan dika sentak sengor pengandikana iya sang nalindra kawadaling lisan mekaten pengandikani pun kalang ingin sunai coba kadi kaharep diukna akang sangat sono nutaya papadana yap ngesen diukna kadi kaharep rai patih klan senapati inggal gapak lawan ngayuna
1: Allah Sri Paduka pupu dening ati abdi dalem pun patih Durgaraksa nampi dateng pembagi selera pangsa layan yuk semua ngangat wakil semua bukti kuyupan sedingan pangsa ya
0: ya ya sebah pangabakti hawa mudah terima tering tangan lor kiwa tengen simpan pulungnya hati pun dihing mas takai
1: alih nanti tabuk minantan gula darbi kalau putan muka hula kira malu
0: saling malu
1: kaping tiga permilani pun panjeningan keresahan imali dateng raya patih wonten keresakang pun apa cilarani pun boten enten malikang diajing ajing siang pun dahluk kejabit timulan paduka nuhun ini
0: nuhun rai
1: ayapi keresahan
0: tunggu rai senapati
1: kapayun ini

0: maju atawa mundur dina alam pangwangunan kiwari?
1: Jawab.
2: Lamun kita teng sandiga paduka pupu dening ati. Nampi nuhun kana pihak pertarusan. Nanging ieu pun adi. Anu salami nang nguriling ka tepi sembiring anya selangka padesaan. Ngasruk ka pakampungan. Sae tarus bae. Kumaha ieu kaayaan kiwari?
3: Situasi and condition.
2: Ieu. Tanya.
3: Dina waktu si ayeuna paduka abdi maksad ngawaler kana naon nu piha pertarosan majengna pangwangunan ayeuna ditinggal ka padesaan ka pakemitan ka pakampungan terutami pisan mah dina kebersihan ayeuna teh. Aya operasi bersih satu, aya operasi bersih dua. Masyarakat sadayana istuning satia simpati satuhur.
4: Sibuk masuk isuk.
3: Sibuk unggal isuk-isuk. Serine disada teh breng. Jiga meri ti kanangna.
4: Serimpati.
3: Numawa sapatu, numawa sapu. Sapatu butut. Runter. Ngocorkeun cai anu naneum. Rupi-rupi gulan Gusti. Sadarna masyarakat dina waktu ayeuna.
0: Syukur ye

0: Tu seueur aspal nganyang ka desa seueur para tani sugih mukti kaum dagang sami sugema kaum buruhan teripuh nu digawe simpe hate karyawan sami sarenang nu dagang sami sugema sadayana oge kulan teu aya bancang pakewuna lugina hate ti iceuli herang manon
1: manon
0: itu pelan gusti gitu paduka
2: syukur kumaha jajahan amahan
0: jajahan atuh namihan dina waktu saena
2: syukur
0: upeti unga taun sumping kaya-kaya nikmas picis kemarincing inten jumanten
2: yah
0: bagja
2: beres lamun kitu akang raja benghar
0: timbalan
2: akang raja kaya
0: timbalan
2: akang raja anu hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imahi
0: timbalan
2: ya
3: sugemahnya kebimena
4: tapi geningan kasugemaan hati mati bisa diukur ku harta kekayaan ku lobakna duit

0: rayi.
1: Di mana?
0: Tapi dina waktu ayeuna Kang teh can ngeunah can tentrem hate.
1: Napa lain naon?
0: Sae

urang sararea ka panlintang titurunan urang. Iya anu dipikahayang ku akang nyatana widadari Suprabak.

0: jadi palai garwaan teh ka widadari.
1: Bener teu salah citakan maneh.
0: Ka widadari.
2: Lah bener.
0: Sahat kakasina.
2: Supraba.
0: Nandang Karba.
1: Hey. Supraba belegung.
0: Oh. Demo. Supraba.
1: Eh?
0: Supraba. Supraba. Supraba. Mau terbo cawadana.
2: Wah, noana.
0: Ya mun terbo ngumis.
3: Nya noana nya mang ieu.
0: Atawa Jumat.
2: Wah, papaya keun nya.
0: Untu Jumat sapetu. Atawa Minggu. Untu Minggu Ahad. Untu Ahad Semen.
2: Wah.
3: Kabeh papai kabeh.
1: Kitu sabenerna.
0: Jadi palai garwaan teh ka widadari anu kakasihna Supraba.
1: Eta. Tapi kaula pati-pati direnengkeun kawin ke dina mangsa nangarendeng jeung widadari. Kaula teh hayang kawin teh dua sakaligus.
2: Royal royal teuing Gusti. Kapan urang mah pagawe negeri mah teu kengeng nyandung.
1: Batur ulah sote akang mah meunang.
0: Itunya.
3: Liciknya.
0: Licikna teh. Ka urang mana?
1: Tapi anu hiji mah di dunya ayana ngaranna Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina.
0: Kukupingan teh pamajikan Suyudana.
2: Iya. Geuning eta mah kagungan caroge, teu bogoh ka salakina, bogoh sote ka awewena.
0: Hari itu. Loh. Dicilakaeun eta mah Gusti.
1: Aing
0: tanggung jawab. Semua kumaha naon? Moal cilaka engke nangaheureun nu kagungan caroge.
1: Cekula kaula teu hayang ka salakina. Hayang sote nyatana ka Dewi Banowati pamajikan Suyudana Raja Astina. Salut apan teh maneh hay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabaraha kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep da wayang golek gitu.
4: Payana bade mese ka kangge panyawat naon, Bapak ieu?
5: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya,
8: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68
9: iya,
8: usianya
9: iya.
8: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Ya, sarup apa kemana? Pikeun eta nyokot warnoja apa ngalamar ka sawarga maniloka? Pilih hiji di antara dua. Mending init ka sawarga. Lamun mana ini ka sawarga keun bayar Kang Kastina.
14: Lamun eta maneh ini ka Kastina keun bae akang ka sawarga.
13: Sabab akang kaimpikeun wae beurang nyengkut ti eta widadari Suprabha ngagupayan bari ngiceupan ku panon sabeulah. Jeung eta Banowati kabayangkeun

0: mending init ka sawarga, mending init ka astina kumamaneh akang dina waktu ayeuna.
1: Cingi bantuan mikir.
0: Ih, kita tadi oge mikir ning nepi ka murudul jangrot.
2: Wah, tapi ka murang.
1: Pilih mending ka mana?
0: Ayeuna mah pikir-pikir da ka sawarga mah moal jajan urang teh daun nu dagang di ditu mah nyai.
3: Ah, teu aya.
0: Uwe nu dagang ka sawarga mereng.
3: Ya ge tukang kridit.
0: Teuing lamun tukang kridit. Nyang tereng. Ka astina we anu loba dagangan. Anu loba nu dagang. Ka astina mah pan urang teu beuteung seubeuh pan parduka samut sunat kalampar.
3: Duh.
0: Tuh.
1: Nya kitu hade atuh kastina bae. Urang kastina we.
3: Ka mana rai?
1: Bawiraos abdi dalu. Abdi sangem kastina nanging ieu carana teh kedah dilamar atuh tapi kumaha?
4: Pamohalan dilamar maka dipasrahkeun.
1: Dipenta.
3: Moal dibikeun.
1: Kedah dikumaha?
4: Paok.
1: Naon cai?
0: Naon aok dedengan teh.
3: Nyang kaliwang geus.
0: Paling
1: uluh. Kedah dipaling.
3: Iya.
0: Kudu panjang kokod.
2: Kerajinan tangan ieu mah ye.
0: Kerajinan tangan. Gusti pan maling teh teu meunang. Teu kengeng pan maling teh sami we sareng nyontoan urang ka masyarakat.
4: Yah. Akang tanggung jawab ieu. Sanggup pamanten.
3: Heh.
1: Ya mudah-mudahan baik.
4: Ya. Tehayang akang ngadenge kecap
1: mudah-mudahan ae.
4: Sabab eta can yakin.
0: Kudu optimis bae imboga raja teh.
2: Nya. Urat batu teh mah.
0: Urat batu teh mah raja teh lamun aing urat murungkut.
3: Ah. Sanggup apa henteu?
1: Ya sanggup Gusti.
4: Sanggup?
1: Ya. Yeah.
4: Sabara poe sanggup hasil?
1: Ya karena dua sasih mah kitu.
4: Ya, lila teuing ieu.
3: Kesel.
4: Kesel. Kaluman.
1: Sasasih.
3: Lila.
1: Setengah sasih.
3: Lila.
5: Lami kene wae setengah sasih.
1: 5 menit kitu. Wah, mainnya.
0: Eh, cobaannya yang nyangkrok.
1: 5 menit.
3: Teu mungkin.
2: Kamu mah.
1: Hingga juga nya. Saminggu.
4: Saminggu?
1: Ya.
4: Ya. Patih.
1: Kaulah.
4: Bener mana sanggup
1: saminggu? Saminggu.
4: Cukup. Bulan hareup ditaekeun gaji ku akang hayang sabaraha persen ye?
3: Tuh, milik mah di mana we
1: ieu? Mana we milik mani ieu?
3: Dina maling geuna
0: gaji. Lumayan heueuh. Asa daek maling naik gaji we. Lumayan aya keur namah-namah mayar THB.
3: Ah, kitu.
1: Hayangna we. Iya.
4: Saminggu bener?
1: Iya. Yeah.
4: Cukup. Maneh deui saminggu sanggup sanabati?
1: Abdi sanggup saminggu.
3: Syukur bangga nomor sabaraha ari sapatu maneh hi.
1: Oh.
3: Agung. Wah. Ya. Tiga parahu sabatu
1: teh. Tiga parahu abdi mah nomor 70-100. Oh. Imbalan Gusti.
4: Pra lumampah jung lumaku jigra ini.
1: Heh. Imalah dinten iraha kaula kedah lumampah paduka.
3: Waktu ayeuna waktu leuwih kane.
1: Imalah. Singkat be urang teh saminggu kumaha hasil.
0: Ya mudah-mudahan

0: Tehayang ngadenge kecap mudah-mudahan akang I.
1: Oh saya mangga. Pasti lah seminggu abdi hasil.
2: Cukup,
1: cukup. Ngan kieu yeuh aya ide saeutik.
3: Aya teh.
1: Naon ide teh?
3: Ide
1: mah nya pati teh nyaho ide. Nya. Ide pergi ngalalauk.
3: Tuh.
4: Ide hidangan gitu dia teh.
1: Pergi ngalalauk mah akuarium.
3: Itu akuarium mah pergi ngurujangrot.
1: Pangarep pergi ngurujangrot mah lain akuarium belegung.
3: Heuy nangkaon atuh?
1: Parut nu kitu mah.
3: Itu nya. Parut mah puguh paragi maca.
5: Bon.
1: Paragi maca mah nu kitu mah atuh aing nyaho.
3: Naon?
1: Kulkas.
3: Itu ku ngeus ngeus ngeus.
4: Giling batu.
3: Kulkas mah puguh paragi ngagiling batu.
4: Beki ngaprake nya mang ieu.
3: Nya. Tah kitu deui.
1: Mangga Gusti.
3: Kadenge ku akang aya ide naon?
1: Aya ide naon?
3: Urang teh ulah kapalang jeblong.
5: Wah.
3: Lamun dek jahat, jahat sakalian.
5: Wah, atuh jahat.
3: Kagok anak geus roay. Beuki lila, beuki jahat.
1: Kumaha carana?
3: Carana teh pan maling mah sok sisilumputan biasana, Lin.
1: Nyeh.
3: Tayeuna mah maling teh urang belak-belakan weh. Maling teh tembongkeun ka mata umum. Ngan carana urang kudu ngadudomakeun. Supaya itu di arah radu urang nyingkah pan ngeunang
4: bari keprok urang
3: bari keprok moal aya nu ngabeuri
1: kumaha carana
0: kumaha carana ye
3: ai siudana teh kurawa ai kurawa sok dordarna teh sok getrengna teh jeung panawa
4: beneng
3: sok beneng
1: beneng kumaha
3: heuh beneng pasea beneng teh
4: gursek
1: tuluy kumaha
3: tak di Amarta teh aya pahlawan ngaranna Otot Aca.
5: Oh.
1: Gatot Kaca meureun
3: ta eta. Teteh anak Orea Bemo.
5: Ah.
1: Bima.
3: Bener.
1: Aya Bima teh,
3: Bemo teh Panawa nu kadua.
1: Aya nu kahiji,
3: nu kahiji Yudhistira. Nu kadua Orea Bemo. Nu katilu Aryaun.
5: Yes.
3: Nu kaopat na kulek nu kalima Sadawak
1: Parawa teh
3: tah ari Gatot Kaca teh anak Bemo ai Bemo teh anakna teh tilu hiji Jakatawang dua Ontarja tilu Gatot Kaca tah eta teh tilu budak teh di masing-masing angkatan Gatot Kaca ngangkatan udara Jakatawang ngangkatan laut Anterja ngangkatan darat.
4: Tuan Putra.
1: Aya anak maneh.
3: Anak kuy ngebiasa we ngangkatan tolomrong.
5: Weh.
3: Nu hiji angkat-angkatan.
5: Oh.
1: Ye. Yeah.
0: Sanggup.
1: Ye. Yeah.
3: Tak kitu ayeuna mah maling teh urang temongkeun ka mata umum. Urang ngajadikeun Gatot Kaca. Tah, geus nepi ka Astina. Awewena keur ulin Banawati keur di Jararaga. Kurunyung eh urang bari make wujud Gatot Kaca. Karawak awewe bawa ngapung ka luhur deur masyarakat baka ear yen anu maling teh Gatot Kaca. Moal ngabeuri ka urang pasti ka Amarta.
0: Yah!

jumlah para petugas di negara. Kaulah cumeluk karandiga, minta supaya periat kacing hati-hati. Sebab iya negara bakal ditinggalkan ku kaulah, lain kan harti jul karena kewajiban.

0: tempo dulu itu.
1: Nah, nang kuning, muka kuning ada tak?
0: Ulu itu kota Jakarta. Barak-barak.
1: Nawan deh.
0: Nempok ulu itu jalan otol.
1: Tol, gitu lah.
0: Hah? Tol. Ogo awi teh, cece. Ayo jago rawi.
1: Jago tabek.
0: Jago tabek.
1: Ya nanti.
0: Itu dulu saguling je.
2: Jauh ni.
1: Para ngusup lah kadinya.
0: Dulu itu para ngusup aing.
1: Pak Bumi ketemuannya.
0: Lumayan aing ngusup aing perena bos tejeng pun lance kang ade kosasi. Jeger ngusup aing nama.
1: Nono panah dipakai tahu
0: sebenarnya. Oh panah. Biasa weh. Ku bebek cang kudu. Nu nyangutna?
1: Naon nyangut tata?
0: Siapa tu butut?

0: pahipun nyatana dua utusan ti nagara Giri Kadasar, Patih Durgaraksa lan Senopati nyatana kakasih Kalasarma. Kumelayang diawang-awang nyatana bari parantos malih warni ngajadikeun Gatot Kaca ieu patihna. Atuh nyatana garwa Prabu Siudana istuni diiwat ku ieu Gatot Kaca bari nemerakeun maneh kayanana.
1: Atuh hayang diastina sorak hamba hambalan
0: nyatana di kampung guyur di padesan ear komo di kota di pakemitan oge nyatana cingkar cewis. Gatot Kaca ngiwat wanoja nyatana garwa Nalendra Prabu Duryodana. Tuna lampah eta kacarios Raden Gatot Kaca anu asli nyatana di amarta nuju ngontrol kaayaan negara. Anu tina waktus eta sasat ngurilingan ieu nagara amarta bilih aya hal-hal anu teripikar. Watek wantos satria pinilih taning Gatot Kaca lumampah ngeplek soder merak ngibing sosotiran tina kendengane pun bendrong ngeladian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini,
4: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: waktu eta nuju ngontrol kayaan negara. Ngalagas satengahing marga ningali kaendahan alam anu sakitu endahna. Unil ngandil. Batur jinuk mangkawruh balaria mangkapiyatna. Kaulah sumelukaran diga. Menta supaya saring sing pagekan sing saring sepage iket. Menta supaya tingkatkin keamanan di negara. Sabab anu katempona ku kaulah. I negara anu sakye endahna. Pamohalan namun kurang dirusak. Matak menta supaya gawe nuran sage. Kikenyatana ningkatna pangwangunan di negara. Cinginget yen baheula para karuhun urang dina mangsa ngarebut kamardikaan negara nepi ka toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kaslametan negara jeung bangsa jiwa dipasrahkeun nepi ka tega masuhan ibu pertewi masuhan getih masuhan ibu pertewi ku getih nyatana ngarebut kamardikaan negara tayeuna mangsa na geus merdeka dari eusian im kamardikaan negara di negara Marta.
1: Raden Gatot Gaca nyatana sareng sena terus di satengahing marga lajeng bari mancat ka satengahing gegana wiyati
2: alu mampah datang

0: Ning satengahing gegana wiati.
1: Inggih.
0: Larak lirik-lirik dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatotkaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatotkaca. Kam

0: Namanya suka-suka gitu bang I.
1: Ngena lempang di jalan satapak. Di temalan kusorak belentuk. Sisi wahung wahangan jeng nikukur.
0: Waas ya jangan Arya.
1: Pak di sarada. Nya.
2: Oek.
1: Nah ayah si alor gitu. Naon cece cing salegro gitu menyot gitu.
2: Menyot.
1: Dulu itu panayagan jadi monyet. Alor. Mudah-mudahan we cing ayah. Di melajang tengah imang maksa di dehesu. Sugan kabeneran keur aya. Mang prangetnya ayana penghijauan.
0: Melepat deui tamata.
1: Marga satwa recet. Manuk leutik, manuk gede, manuk meujeuhna, manuk montok, manuk begung. Araraya. Nah itu manuk montok manuk teh jiga jaeun. Dulu itu orang-orang geur nolo dina eta dulu juga si Kewon.
0: Lonok ngagoong itu.
1: Oh, lonok keur ngagoong. Lanak keur ngeunang. Taun incuing keur ngarebab.
0: Kidang keur ngabonang tuh.
1: Ieu itu. Naon ieu hate sesebelakan wae ieu dumehrek nepikeun impian lanceuk kitu.
0: Rupina mah kitu tah.
1: Sabab nu jadi lanceuk geus ngimpi.
0: Impian naon datang ieu?
1: Aceuk ratu pringgandani ngimpen nyatana si Alo lalayaran kadupak angin.
0: Angin.
1: Aya ngangin. Di tengah samudra ti kalebuh.
0: Lirpen. Pinggih.
1: Barang salgi purba kesan nyata nuju ngahurun balun ku tulang ngarerehkeun kacape dina tangkal caringin. Gatot Kaca waspada permana tinggal ningali pamana nuju lumampah reus dinahanapeun tangkal caringin lajeng dipujingan.
3: Paman

Abraço.

0: teu umaku, teu umaing, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul, teu boga rasa ieu aing panggagahna, salirana sumara eujeung basa, anu kawasa.
1: Kitu nya Mang In,
2: teh
1: cangkeng na punuh.
0: Jadi urang teh ulah mulak cangkeng dina mun-munan.
2: Atuh tangtu jadi melengkung.
0: Tuh. Jadi engkena teh bakal melengkung bekas nyala. Nyalahan.
1: Nya bareng ieu.
0: Dah kitu mi HP teh Mang teh kasep bisi talah bisi salah tinca sing jadi catetan cing jadi catetan geuning baheula mang baheula Mang keur sakola ku guru teh dititah nyanyi dina Asmarandana eling-eling Mang kaeling rumingkang di bumi alam Dharma wawa yangan bae ana sok kasasar nyalampa nafsu nu mata kadukung badan anu katempuh keueun nah.
1: Jadi badan nu katempuhan
0: jadi badan nu katempuhan diri nu kacingcirihi
3: nya ti malam
0: kade
3: nampi nuhun paman nuhun paman nuhun
0: sawang suhuna tak kitu lo bisi aya rareged-rareged anu matak nyilakakeun ka diri urang bahaya
3: ti malam
0: kade ieu mah amanah ti tuang ibu da mang oge teu asa ka anak tuang ibu henteu
1: asa naon teh
0: asa ka anak pribadi asa meunang ngabarejelkeun mang sorangan sok sanajan mang bari mineng marejel oge asa meunang ngabarejelkeun sorangan
2: rasa
0: da puguh nya kitu teh diasuh ti jaman lembut diakod-akod ti jaman bolon diongkleng-ongkleng ti leungweh diais-ais ti leutik
1: Gusti asa-asa deui.
0: Gusti asa jeung jiga deui Mang teh ka alo teh. Sing jeger, sing demi alo. Sing tumpu rudas.
3: Timalan, timalan.
0: Cing cageling.
3: Nampi nuhun paman.
0: Dah atuh sajabina ti kitu. Mang teh ieu teh sanes kirang sono.
3: Paman. Saya nama kamelajang heula, kamelajang tengah heula.
0: Nyaon
3: sumpah paman kedah ka melajang tengah heula atuh bilih
0: tantang entong geun bae pangih di dieu
1: nu pentingna
0: anu penting mah mang pangih jeung alo kitu ngabejaan itung-itung ngarona itung-itung ngarona kana batin hideup geun bae pangih di dieu ge malahan ieu ciri na tangka caringin ulah kasep
1: ciri nu mandiri
0: ciri anu mandiri ieu tangka caringin keur panyaluuhan urang dina mangsa sakieu keur panas bisa pan ngiuhan
3: timbalan timbalan
0: tak kitu anu lulumpatan wae dek muru tangka caringin ku ayana kapanasan rek ngiuhan geus nepi kana tangka caringin ngiuhan ku ayana panon poe jadi gara-gara panon poe sagala rupa oge
3: timbalan
0: tak ayeuna urang cing rumasa nu mata kabeh lenyepan ku hideup kagungan pangeran eueuh nu teu mangpaat kabeh oge
1: kagungan
0: panasna seuneuna angina tiisna eta caina tiisna angina tirisna jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana kasato-sato nu laleutik mangpaat
2: mangpaat
0: tareungit marukana teu mangpaat kitu
1: mangpaat tareungit teh
3: nah kumaha mangpaat tareungit
0: ih mangpaat
3: kapan rengit masuk nyoco
0: oh tapi mangpaat
3: tapi mangpaat nah
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk
2: wah
0: tuh gara pek pikirnya in
2: yang ada kehirupan
0: tuh tuh kajai dayakun
2: itu
0: marukana mangpaat kabeh oge
1: mere kendaraan segala terengit
0: ih aya nu meuli sedan alatan tina boga obat naon bati obat nyamuk tuh
3: waduh nya nya paman
0: tah ngan kade bisi katipu ku urusan dunya
2: tuh
0: lain ulah dudunya dudunya mah pek geura teangan keur bekel hirup keur bekel ibadah ngan kade bisi katipu daya ku urusan dunya naon sababna loba jelema anu loba harta kakayaanana dititah jakat nya mere nama mere kabatur teh ngan bari neke nya nulungna mah ngan bari mentung kadang-kadang nginjemkeun duit 100.000 kudu mulang 150 kitu-kitu teuing malentah darat we
3: timbalan
1: kesempatan
0: nu matak paingan dicai geus jarang lentah da geus parinah ka darat
2: lah
0: kade ieu lentah darat ye anu temahna jadi oknum. Oknum-oknum anu masih keneh diharudum teh marukana kumaha? Komo lamun jadi aparatur negara geus ngalimet, alim ulama geus gayebet, anu beunghar geus kararumet, nu miskin geus cacermet. Di dieu rusakna negara. Aparatur negara tukang catut. Pasti negara bakal kalang kabut, rahayatna bakal raribut karena pangwangunan ganjang butut, panayagan iin gede hitut. Kadenya cunya bisi kumaha onam bisi kumaha onang
2: jengkel gitu nya
1: lain bakatnya ah kan gitu nya mang
0: ihin bak kukie teh bakat nyingkunya awe kan jadi anak kan hiji-hijina reus boga anak boga gawe malahan ngabahureksa tisipi jadi kepala daerah tim militer jadi kepala angkatan negara numatak dina lebah dieu reus nage kabina-bina ieu teh mun
1: agul nya
0: agul
3: nuhun inggih paman
0: tah saeutik deui mang dek mere pepeujeuh kana jadi anak neuneun kadeudeuh nu nakanya ah nitip ka asi lain ku harta jeung kakayaan da puguh dialo ge loba sabab naon ilmu mah leuwih berharga tibatan harta jeung kakayaan
1: kuna kubeah
0: kuna kubeah kada kakayaan mah tapi ilmu cu ilmu eta teh ilmu teh lir ibarat obor na ati manusia heh
3: ti malak
0: obor
1: asal bisa mangpangkeunana
0: weh obor ati manusia ngan kada ilmu mah teu beda ti korek api lamun dicekeskeun hurung dipake nyeungeut rokok karasa nikmatna udud tapi sabalikna lamun eta korek api dipake salah dipake ngaduruk imah bahayana gede kabina-bina
1: saya reka bayak kayak
3: begini timalah
0: mata kade nina ngamalkan ilmu teh cing hati-hati cingnya cing bener ha ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan cing reg-reg cing pageuh ceuk dina agama teh mah urang teh kudu istiqomah
3: timalah
0: apal istiqomah
3: henteu
0: ajeg anceg teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan ulah luak leok
2: aduh
3: timalah
0: ulah luak leok kade
3: nuhun inggih paman
0: nuhun
3: inggih
0: tak kitu.

0: Bapak teh kantos ngaleut obat alfa propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos botol nutos F mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya?
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Barang nuju ayat dina satengah obrolan nyatan di satengah marga. Anu dina waktus eta panengah Pandawa Arjuna kasumpingan Kumbayana miwah Aswatama anu maksadna nyuhunkeun tulung wirih Gatut Gaca parantos ngiwat Dewi Banowati. Atuh Arjuna nafsu kagila-gila lajeng lumampah kairing Kumbayana atuh dina waktus ieu kasraan noglan Gatut Gaca oge Purbakesa. Kangjeng Rama,
9: kasep
8: itu geuning si Gatut Gaca paduduaan jeung saha?
9: Nah. Aswatama
8: duhun inggih Kangjeng Rama.
9: Tingali itu si jahat aya geuning jeung si Purbakesa. Yakin jaro eta Dewi Banowati

0: suat jamah, suat jamah, suat jamah, suat, suat.
1: Halo? Nuh ninggih amak.
0: Kadieu, kadieu geura suat. Sia kedeung geura tam.
2: Eta tam-tam.
0: Tam-tam, kadieu tam-tam.
2: Tamur.
1: Nuh ninggih. Taun.
0: Si Gatot Gaca ulah nepi ka cenah ngejat. Tewak.
1: Timbalan pamit.
3: Hayang Arya Purba kesasang Arjuna Gatot Gaca lan Aswatama. Oko pegalan pati syarat sebenarnya banting
1: pinan dingin.
3: Gatot Kaca alam ini
1: anak apa?
3: Pegalan anak apa?
1: Aku sini ya
3: pati?
1: Aku sini ya
3: di kamar aku dituna Nabi Banawati unyuk
1: kaulah terumah sangat bantun uwa Banawati uwa satyo uwa
2: satyo khawatir bang ini nyuh
4: nyesek
2: tahan napas tahan tahan den
3: hampir biakur napas aing
0: kunaon suat ama
3: aduh ama hampir biakur napas ama
0: cek ama oge ulah gurung gusuh hayalah

0: kita tamengin.
1: Batuk nyaan tau.
2: Batuk ama.
1: Batuk nyaan ini.

0: rasa kelep pembalasan. Wasap. Coba.
1: Kadece.
0: Ayo maju.
2: Saha nu meunang?
1: Asu atama meunang.
2: Asu atama meunang. Menang Wiwi rang ini.
1: Menang Wiwi akep.
2: Ya teh nu namrut teh maneh Suat. Itu si Suat.
1: Ngerakeun mah ngerakeun
2: kumaha. Ngerakeun pisan si Suat. Nepi ka kitu teungteungeun si Suat. Eta si Gatot Kaca kanak deungeun-deungeun nepi ka kitu abong kana jelema beunghar. Abong kana jelema kaya. Abong kana boga erloji mere saitong. Si kurang ajar aing boga marmot teu agul. Kurang ajar aing.
1: Nya
2: resep. Aduh, anak aing kumaha deui ye?
1: Naon kabeunanganna tayang teh?
2: Si Suatama nepi ka kieu si Suatama si Suat.
1: Suatama Suatama
2: nepi ka kieu.
1: Khawatir.
2: Khawatir ama aja.
1: Geus sadam mere ka juru eta aja.
2: Jama.
1: Oh.
2: Teu eling si Suat.
1: Ampun eta ampun.
2: Si Suat jama teu eling si Suat.
1: Karunya teh si tawaos
3: teh wan kagong.
1: Enya teh teu mungkin.
3: Kaserak.
1: Ah, lapor kitu.
2: Tama geura nyaring tama.
1: Geus kitu era.
2: Da eta budakna nyeri beuteung ongko. Jangan menunggu ka panyakit mah 3 menit katewak teh si Atot Aca.
1: Ngabohong ah.
2: Suat jama. Eling cu.
1: Deuteung teh nyata.
2: Cek undang-undang
1: mah. Undang.
2: Sok nyang kareng geus kareng.
3: Nyang kareng.
1: Nyaran eta mah kaidah.
2: Cek undang. Eling teh cu. Eling teh. Cing ieu saha yeuh?
4: Wala.
2: Ieu.
4: Doma.
1: Doma kebe. Be. Doma ka doma. Be.
2: Naon sia
1: Be.
2: Cek saha doma?
1: Asa tama bieu.
2: Salah dedengean maneh sia.
1: Padahal naon Jang?
2: Dorna saya belum.
1: Sidik Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Dorna.
1: Toma.
2: Doma.
1: Dorna.
2: Oh siapa jika Doma?
1: Siapa jika Doma?
2: Ceki, wayang siapa?
1: Siapa jika ceker Doma?
2: Kurang ajar si kita papa limpang si siapa gamat ate? Kurang ajar pisan si kewan.
1: Be.
2: Minggu sejuk.
3: Tewak kabiri won tewak
1: awas
2: kurang ajar pisan
1: pencit agak be
2: ieu teh si eta nya rut
1: tot
3: make jaket kulit takep
2: cuaca mah
4: uruh mah liur mah liur
2: di kumaha atuh teh
4: ditonyok
2: ih atuh belegung kenaon boga leungeun
1: aya
2: diajar silat ti budak diajar usik ti leutik diajar jurus ti lelemut
1: hektar di eta kis
2: nya hektakis takis atuh
3: lipet
4: ti meuleuna mah
2: tar si kunaon eta sungut getihan
4: euluh kuntu murag dua
2: di kumaha
4: ditonyok
2: takis ceuk aing oge
1: dina boga kahayang teh umat teh
2: oh kahayang umat teh
3: keturunan duit
4: terus liur ama liur
2: kan orang tiup munanana
1: iya
2: ama moga aja Sri Weda dan Nur Wena Sri Nur Wena
1: pada saya putra Pak Aci
2: yang orang tiup
1: sok
2: karasa tiis
4: karaus dari tiup
2: bener
3: halus normal kene
4: boleh celi budeg ama
2: kan orang tiup kurang tiup celi
1: sok ugan sedap tah
2: omaha
4: sebulan deui
2: ha
4: bulan deui
2: kabeh hayangna
4: imbalan
2: cing cageur aya mah celina sia sia teh mah
1: naik ka biasana kumaha
2: oh baheula mah dibuka teh kapasna golontor cing
1: akep kitu keur budak
2: kumaha aya bedana
4: aya
2: kumaha
4: ari tadi mah nyeri
2: aya ayeuna
4: lengkung nyeri
2: si elok sia
1: suka-suka teh ngorotan nyerina
4: aduh ama bujal meni peurih ke beuteung
2: bujal peurih
4: iya
2: kan urang tiup di kumaha
4: ditajo
2: duh ha
4: tajo
2: Sing balik atuh ngomong teh.
1: Sok bentes.
2: Sing kere-kere bujalna. Waluh, hade si Aswata mah buluna nepi ka luhur.
1: Bulu bujal tapi kena irung akeh.
2: Bulu bujal nepi kena irung. Pada hamun babad Aswata mah.
3: Jang kitu mah rabok.
2: Bisi disayangan reungit. Meuleun mah.
3: Tinggal wae teh buru-buru.
2: Nah, ari nu iin dugul acan.
1: Ngurinang eta mah ngurinang.
2: Kan urang tiup bujalna jeung gete kana irung di buluna.
3: Panjang ramok.
4: Ulah. Luhuna mah cangkeng.
2: Eh, muni kabehanana.
3: Ngaremet,
2: ngaremet. Kerekan urang tiup cangkengna. Nah, tete syate.
4: Aduh, punten nama sana si Haja.
2: Eh, nggak bekok. Si Juri kita kakolot nyepi kaki itu si Suwatam, masih Suwatam, mabri kita.
1: Eh, rezeki.
2: Kicut.
4: Loh, punten nama.
2: Mak, nggak bekok si Juri. Untung aing beki. Ayah kene Suwatam.
4: Ayah ama.
2: Hak aneh ku sih akhirnya.
1: Padahal ku ayahnya.
2: Kadang-kadang antem-antem si Gatot aja matang dilawan lain lawanan orang, lain lawanan orang.
1: Mantep.
2: Ya, orang nempok hari

0: lelun.
1: Aduh, jarok teh kuna naon kasep?
0: Selamat cocok, cocok.
1: Si Aswa sama namru kasep.
2: Rubuh tuh.
1: Si Gacat-Gacat teh sangka teh si Kunyuk. Da eta tuluy Aswa sama na keur hareng barenas barenas tiris.
2: Bagus. Kanggu kesehatan
1: remin. Kanggu kasehatanan, eh kasehatan. Eh, teteh. Dek di kumaha geuning mawa pusaka?
0: Bade dipanah si Purbakesa.
1: Cacang, cacang, cacang.
2: Sekaligus itu
1: mati. Cacang, cacang, cacang, cacang. Cacang.
0: Cacang. Atos ama nanaonan gigituan.
1: Cacang, cacogan. Kasep, sok. Gara pesat, eta tali gonewan.
0: Tepi noda merasakan Purbakesa.

0: ningali pamana nyatana Purbakesa diancam panah. Nuju ngajanteng ieu Purbakesa disamar ti awang-awang.
1: Inggih.
0: Lir satabana.
1: Satah.
0: Satah hayam
1: banda.
0: Ana wae.
1: Inggih.
0: Katos hayam sinebat ulun.
2: Baban, punten baban.
0: Wah. Atuh, ieu panah Arjuna meleset kana karatana. Ya, aduh Kangjeng Rama. Lapur si Purbakesa disabet kawang-awang ku si Gatot Kaca. Be bolai jaro.
1: Lapur kitu
0: teh. Teu sangka teh si bangsat kalakuanana. Urang udag wae Kangjeng Rama. Udag, tama?
3: Heun.
0: Kumaha? Heuh. Hayo urang udag si Gatot Kaca.
1: Oh, tawangin.
3: Oh. Disyukur ti palitek amat.
0: Oh, meni. Itu
4: langsung
1: pasangan bisa mangi
0: siswa ta mulai ta penyakit menini nyerep ke mana-mana yang penyakit kram
1: kram
0: sing kan sing kan sing kan sing muntang
1: tapi itu teh kumaha ta tuh
3: mah
0: aduh muntang kana cangkeng muntang kana cangkeng
1: kada getekan teh yang
3: sok kadi rai muntang imalah aduh
0: itu deui ta mah
3: punten amana saris dihaja suatama muni meledos
0: ah dasar cenah
3: hayu urang udag nyatana sigat-gatak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Waduh, nyesek wae lawan pamitos ieu, tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos 1 tahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Napa janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya,
4: apa namanya? Perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Peace FM

0: Haji.
1: Tetara pada kitunya.
0: Oh.
1: Kena barang batur teh.
0: Lain euy murid bapak bisaan boga cupu.
1: Bisa teh namina teh Kang.
0: Bambang Pancanetra boga cupu ari usina teh euy, tong boro jelema duaan.
1: Nya
0: gunung bisa kabuskeun.
1: Ku eta teh.
0: Aduh,
1: lain saktinya Kang
0: Bang. Oh, jaina teh rek sektor bangsa di kota di kekamanan.
1: Kada lepas Kang bangsatna Kang.
0: Nya eta mah tak cincing pangeuh kancing oge.
1: Ya.
0: Sudah malah kitu ka dieu. Lah, naon? Selamat pagi.
1: Ya malam, selamat pagi ya Kang.

0: bisa menyanyi.
1: Bisa menyanyi gitu.
0: Lagu naon eta?
2: Hayo ai keur rumpul sararea.
0: Hayo.
2: Heeh.
0: Siap ah. Sadupak,
2: ya teh

0: garwana Prabu Duryodana kairing pawongan sadaya nyatana Astra Jingga Dawala Nalagareng bade lumampah ka Marta nyatana nyetorkeun dua trik pangindra jala anu parantos aya dina cupu hasil newak ieu Bambang Pansanetra
1: geus kabandang tarang ieu
0: siswana Semar Badranaya gunirah ka ngandika Gusti Gusti Ratu kaula teh teu wantu naik kedah ngajajapkeun ka hastina mah margi kaula ge gaduh pamarentah nyatana bade dihaturkeun heula we ka dunungan kaula anu aya di puseur dayeuh
2: tobat
0: aduh ampun teh ngesatria kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anakku kahadean maneh cepot sararea Dawala Gareng
3: sawang suhna suh
1: loh takang
3: duh lamun dewek euy
1: makang
3: boga pamajikan anu mode kitu gelisna
1: ari kitu akang rek kumata
3: dek ngati puting teh mode hees meureun digugulung urang ka aing
1: ngarona we terus urang nya
3: ngan beda kolot mah euy geus eueuh gawe
1: kurang tenaga kan
3: kurang tenaga wah cangkeng geus karasa
1: ada cita-cita naker
3: heeh digurumele urang nya we inga bukana mah keur manusia mah da sanu teu hayang kana kitu pan
1: rejeki kang
3: lain eh pokona mah teu normal we lamun lalaki teu hayang ka awewe
1: kitu akang
3: bener
1: malah hareup mah tah
3: malahan disebutna ge abnormal ngan di dieu urang kari milih
1: ya bener
3: nandaikeun nah henteu
1: weh
3: nah boga salaki nah henteu nu macak urang teh pagawean ulah mengpar
1: kudu make saringan nya
3: mah kudu make saringan jadi urang teh lah sagarupa oge nyieun pasualan teh perlu dipikiran heula
1: oh atuh
3: cuh ingat iya
4: naon
3: iya
4: gitu naon
3: iya iya lain mungkin genut cuman ya oi
4: sehat iya matur
3: geus bulan alaun geus mujuh nang ngeburusut
1: burusut para jina
3: lain orang tetarucingan iya jeng uing iya
4: ayo rucing naon
3: dewek buka terucing alus oi
4: alus kumaha terucing mana ngecep
3: iya
4: ayo yang nyaho
3: iya maung tujuh
4: tujuh
3: singa tilu
4: itu tujuh singa mah segala
3: iya mah ya maung tujuh singa tilu
4: sepuluh
3: eta orang utan lima
4: lima belas
3: jelema lima
4: dua puluh
3: jadi jumlahnya seberiji
4: dua puluh
3: salah belegung
4: han belegung saat dua puluh budak ikawan
3: lima belas
4: iya itu lima belas jam lima dua puluh
3: gerapek pikir ku silaing maung teh tujuh singa tilu
4: tilu
3: orang utan lima
4: lima
3: jelema lima
4: jadi dua puluh
3: lima belas belegung
4: dua puluh
3: yeay lima belas
4: ay lima doi kamana
3: apaan itu manu lima sama jelema malah lompat tanda sieuneun belegung aduh ampun aingnya in i dek cek ibu lah kungsi melu saya marah
4: on kamera kaduh eot
3: lain ay, di dunia teh aya gajah gede
4: nya
3: eluh acam euy di luar-luar negara tukang angkat besi wungkul paragal awakna
4: di ondang
3: sing saha nu bisa ngangkat suku gajah
4: nya
3: eta bakal menang hadiah $1,000 euy
4: dolar teh nya mahal pikiranun
3: dewek mari teh nekat deuleu
4: milu
3: milu dewek lain pada yang syirikeun aing waktu daftar
4: kepuguh we
3: oh geur teh dina waktuna aing nyabak suku gajah anu sakitu teu katangkeupna ku aing dinya teh teleh akal ku aing
4: kumaha yes
3: aduh lain di tukangna teh pan untung jalu pan
4: gajana
3: heeh anu ngagurayot
4: di mana
3: di tukangna teh waduh
4: nini gajah
3: nini gajah di tukang ngagurayot dipencet ku aing sikina wah gajungjung euy wah geur teh jelema deuleuh surak aing meunang hadiah teh $1,000
4: licikan tuh tamat
3: entu licik atuh ka tempo harita tah sakali deui cenah ceukeut pamimpinna teh sah nu bisa ngagideugkeun sirah gajah eta cenah bakal dibere $500
4: hadiah
3: hadiah geur deui jelema teh marilu deui euy wah dewek kagehan pamungkas
4: asup deui nya
3: asup deui aing milu deui kabeh nu bisa ngagideukeun sirah gajah
4: nu gede mah
3: ai dewek milu ka deukeutan ceulina euy lain digere
4: adi kumaha tuh
3: aing diharewosan cek aing teh awas ya gajah mending dipencet deui si Kisia. Da eta gajah ngagideug mung urangnya. Gideug heula gajah jadi ger deui jelema teh euy. Aduh aing jadi meunang ni. Ari nepi ka ayeuna aing bisa meuli balong bisa naon-naon tah si dina eta.
4: Da ngagideukeun gajah.
1: Juara.
3: Jadi juara. Waktu jago temak itu.
4: Lah, nembak naon?
3: Oh, waktu di perbakin dia mah jago temak nomor wahid atuh. Harita nemak manuk piit dina luhur muning.
4: Oh.
3: Temak ku dewek cebrod we.
4: Bonang.
3: Bonang demi Allah manuk nama. Eh muning nama.
4: Eka bona.
3: Bonang muning nama legung.
4: Nu bonang teh muningna.
3: Heeh, manuk nama hiber we.
4: Pinan
3: teu.
4: Wow, atuh asa lain saya marah.
3: Muning aing euy. Alah. Lainnya sejauh kene urang nyoba kota teh euy.
4: Iya, tukuh we ka.
3: Heeh. Ye, kumaha teh?
2: Urang sami lumampah bae ka Amarta. Buru-buru cepot anterkeun kalau teh buru anterkeun ka Arjuna. Sugan ya Arjuna bisa nyatana ngajajapkeun ka Astina ka kaula. Kaula teh rewas anu taya papadana ari sugan teh nya si Gatotkaca nya teuing. Ari pek ning Gatotkaca mah kuru ka fitnah.
3: Mawi kitu sing seueur oknum anu teh. Jurig-jurig teh masih kena hiliwuri setan-setan sumeramah kelong-kelong teh newo-newo wae.
1: Kolaborat teh.
3: Mawi cing hati-hati oge.
4: Cing hati-hati atuh.
1: Aja.
4: Jadi urang teh kudu boga pikiran awewe mah ulah ulin tengah peuting. Kayak disangka bonon.
1: Naon bonon teh?
3: Naon bonon teh euy?
4: Awewe anu bisa ngaput.
3: Belegung sia.
1: Bisa dikaput cakang naon nu kitu tah.
3: Aduh, lain nu kitu bonon mah deuleu.
4: Anu kumaha teh?
3: Anu jangkung geuning sorana gede tapi beungeutna beungeut awewe.
4: Aduh, belegung.
3: Nanaon acek si Leng Gareng?
4: Belegung banci eh nu kitu mah belegung.
3: Duh, ampun jengeng.
2: Buru-buru satria.
0: Barang nuju aya dina remagan. Sapratane pun nyatana ieu. Gatotkaca nyana purba

0: tinggali itu dihanap lor.
1: Nah,
0: itu jika pawongan urangnya tanah astra jingga jing dawala. Ogen nala garing. Aloh, aloh.
1: Waduh, gening itu teh uap banu wati di cana pusatria. Buah etat trik bang itu jalan.

0: bating dedeting kasep anak uah kampura uah hampura kampura Raden. Ai disangka ku uah yakin Gatut Gaca nyata na kidep anu mawa uah.
1: Di mana ai netik pangidajalna uah?
0: Uah teh tiasa dikersakeun salamet kabur tina panyekelna eta jurig. Uah lompat ka tumaritis. Untungna teh ka bumina Semar Badranaya. Kalesan itu maritis daya satria tayu nyatana Bambang Pancanetra bisa-bisa nulungan kau
2: gan ngahaturkan semua baktos abdi
1: cebot diterima
2: kau nyuk pangersa
1: yuk diterima cebot
0: di abdi gitu kantun
1: lawala nuhun lawala
0: nuhun lawala di abdi gitu kantun ngahaturkan semua baktos
3: alah
1: nuhun gareng kurkumaha pare ka itu gareng
0: dah nuju cara ricing di sawah
3: ada
2: iya belgug sya
3: kemate
1: lain ditanyakan teh kubagis koneng ka itu pare
0: ari nu koneng ngeda kamari teh palit nga gelempeng
2: si gareng gejuh nacanya
3: gebog teman palit
2: ngekicu mau waduh
3: itu belgug aduh nanti datang
1: anu ditanyaku kaulah teh kumaha pare ka itu geseren gareng
0: da terang pare awewe na abdi mah
3: ada
2: si gareng ngomong ampun nengok ke bawa-bawa
3: nya
0: kan bae anjing
1: duh itu sia pasti ingin kelancet belgung
3: itu teh sana teh
0: ngejago sia
2: aduh itu si gareng
3: kalancuk kita kalancuk
2: ngotak ngotong di bawa-bawa sia macam pelak
3: bila ngerakin
0: gala tidak ngehina wae kain teh tolong bate ngeherai gareng Gatot Kaca anak wae.
1: Eh satria cebot
2: abdi sun
1: ieu teh saha
2: nguningakeun kan ieu teh siswana pun bapa sun abdi teh parantos lami ka sumbingan ieu teh aya kana sasasihna sun masantren di bapa anu teu diduga-duga sareng teu dikira-kira sing aya kokocakan istri sing horeng ieu sing Gusti garwana Gusti Prabu Duryodana
3: Duryodana kitu
2: ti astima
3: eta
2: lanceukna Dursa sama
3: amoeng
2: ning harita teh guruna teh pan Resi Komayana
3: Mayana
2: boga anak Aswatama
3: ada bener
2: bener
3: halus ya.
0: Kapan Aswatama teh boga incu
3: saya gitu na
0: Citra Yuda
2: lagung sia
3: bisa kawa uken incu na teh
2: duh ampun jeung Citra Yuda mah incu wa uken
3: iya
2: duh ampun jeung aingna
0: puku wa uken mah incu pamumung
2: duh ampun jeung euy cak incu kan abi teh cek sumpingan ieu kalayan bangsatna ge kengeng
1: mana cepet bangsatna
2: iya sindi satria
0: iya ayah dina lebet supu kaulan
1: satria bener eta trik pangidra jahil ala ayah dina supu
0: tapi no damal ayah dina supu iya
1: coba ningali
0: mangat tingali baik hei keluar aja

0: soek ke sia.
1: Mau payu atuh.
0: Kan baik, mana sepotong, ini sepotong yuk dek dibalikin naon.
1: Hati-hati lagi teman sepotong ewang.
2: Aduh, ampun deing. Ya iya sih bangsa teteh. Rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira. Kurang ngajar geulik kunaon ngel kunaon kaula jahat. Kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat.
3: Aduh ampun ampun lah.
2: Ampun kaula. Satria.
0: Kaula
2: bakal lebetkeun di kana supu ieu.
0: Nyuk sumangga hayang abus.
2: Ieu dua trik pangindra jala dilebetkeun deui kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra. Barang saweg nyatana. Nuju aya riung mungpulung di satengahing marga sapraptanipun. Eh, Gatut Gaca.
0: Dek lompat ka mana sia bangsa?
4: Ha, cegan.
1: Rek kangah.
2: Silaka cepot dawala. Wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatut Gaca. Margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ugi Aswatama tetep neken ka kaula.
0: Tobat teuing anak ku Gatut Gaca. Kuah dibelaanna puguh hidep mah teu boga dosa, yakin kapan ieu aya bangsatna?
4: Pan aya bangsatna, Gan.
2: Yeh, paman. Ieu putra Gatut Gaca. Wah. Pangeureusa mah Adipati Arjuna ulah teras-terasan neken ieu aya barangna. Tingali.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka

0: Ayeuna
1: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Kumaha karaosna bu saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damang.
1: Alhamdulillah mohon.
0: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos saeuf sabaraha botol?
0: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
1: Ibu karaos siatna ti botol ka sabaraha bu?
0: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin saeuf oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
0: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes alfa propolis bu?
0: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis, ka Radio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoa ti abdinya bu, mudah-mudahan
0: karena
1: konsumsi landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatos santai, tos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai cilugi, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, aa.
1: Muhun, Mak teh tos seep seberaha botol.
2: Nama oge setengah nan, setengah botol, gitu nama samingon. Alhamdulillah, entos seueur perobihan nate, nate. Tos, ah, tos seneng weh, makanya semangat hidup teh lah bangkit deui weh gitu. Tiga tiga hari teh sudah ayak karaosna gitu tah. Tos, hararampang ngadeg teh bangun tidur teh, entos biasa weh hararampang gitu, badan teh tos enak weh.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh, enjing-enjing, genep tetes, entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, mah?
2: Nyati radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Ayah pesen teh ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon ayah upami ayah anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: kami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kitu nya mah nya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terminal, terminal, terminal. Yuk, A, terminal A. Teh, yuk, terminal ya, Pak J. Yuk.
5: Abang, atosan, terminal.

0: Aduh, salah. Om, aduh, om. Neng, itu pantas. Sus. Di terminal, sus. Aduh, ya. Habis terminal ini. Aduh, sok, mangga. Mohon, dilajeng.
1: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Don't worry. Be happy.
4: Ayo, pakai sepeda. Sepeda, kejadian itu, cerah.

0: ini sama
1: abang. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, be happy.
2: Ngarana geno gelonya, ngomong sembarang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
5: Abi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
5: 63
4: tahun. Bu nggak pun karandapan penyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Oh, ibu tos TF seberapa botol?
5: 6 botol.
4: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sa dinten teh, enjing-enjing, genep tetes. Siang, genep tetes. Terus kusungi, bade bobo.
4: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar. Sami sepertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan ke inspirasi, mangga bu.
5: Ka, atu wargi-wargi, di manawi ayana, manawi, kadu panyawat sepertos abdi. Enggal wae, meser Alpha Propolis, sepertos abdi. Abdi, alhamdulillah, ayana teh.

0: Terus saya nukaraos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alpap kopolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
0: Nuhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ke iya, ke puskesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atuh, ke perobihan nama ayah nuju ngale, kue. Data nama upamitos dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?

0: tadi ieu nilep itu sampai anak-anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayah nama terserada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya bu?
0: Nembe iya nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa bu?
0: Di botol ka hijiga atas ayah kita sa iya nama kita karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana, bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi bu, mangga.
0: Ya, ya anu gaduh panyawat, kami sekarang ibu ocah, ya, mangga, meser, alpa, propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alpa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi meser deui ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetap mencari obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kemana ke sawah, kalau bengkar rumah aja, enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umum kapukur ayah di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena, herbal. Tapi dati ayah karausna, abdi tanya lari. Tadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang, harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya, state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntun, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya, jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu, umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama

0: Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi. Ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. mengotak-atik hukum menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qur'ani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik, yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking.

Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal, atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia,

potongan dari dahar modal ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja gak mau. Akhirnya jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin, pokoknya kalau sudah dahar, modul, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia. Yang pertama harus kita jalani, bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah. Tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia.

Yang beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jika memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. Tapi tanpa ini, rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan, kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan hansip, dia naik jadi anggota hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek.
Sebagai

0: tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini yang oleh Al-Qur'an diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji. Yang satu, yang muda istrinya namanya Hasanah. Yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Atina itu. Tiap putaran, Rabbana Atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana Atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya. Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu. Saya dong disebutin dalam doa. Iya deh, ntar putaran selanjutnya. Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, sorgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah sorganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, cuman malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama. Seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini. Mencapai tujuan jangka pendek tadi, mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang, menimbang, menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu

niat agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya

untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana.

0: dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih, mau pakai apa kek. Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tapir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa di
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Makan dengan harta, pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya, itu sudah menyalahi, alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Bahwa kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas, umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon. A walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja

0: Kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Enggak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, sengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue sengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu pandai-pandailah membagi orientasi supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi. Mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Setiap orang yang akidahnya sama dengan kita. Terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial. Maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, Muslim adalah Muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pak bakyak naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Akibatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan, kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosna gitu untuk aboting. Pamit payung mah, pamit jalan gitu, selulus wet, tetaya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku Alfa Propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat sepertus abdi. Nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Wilujeng Wangi, Sadayana.
1: Wilujeng Wangi orang Sunda.
2: Wilujeng Wangi orang Sunda. Ya,
1: licik orang macam ditayakeun.
0: Hah? Enggak. Oh, geus. Geus ditarajean kan. Oke, tekaraos tes dinten nah, Kamis ya.
1: Malam Jumat. Dinten Kamis.
0: Dinten Kamis, tas dinten ka 30.
2: Ya Allah ya Robi.
0: Tekaraos.
1: Dinten de timbirnya.
0: Timbir.
2: Sasih Gusti ning.
0: Teweh ka sasihna kemerdekaannya.
2: Langes. Sasih Agustusnya.
0: Oke, sabertos biasana dugi sana 8 aya gelaran Sundaland.
2: Leres.
0: Lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundaland.
2: Leres.
0: Nah, informasi nu dipidangkeun ku Bahasa Sunda tangtosna ya.

0: nyerang ke abang, nyerang salit gitu.
1: Jadi nyengir ya.
0: Tenang lah, onah.
1: Jadi kasepnya di sana sebelah deh. Ya.
2: Kan sebelah kata gunanya.
0: Sebelah lagi udah ya, ada yang punya.
1: Jadi. ulah hilap oge dinas putih pae ya, lagu-lagu Sunda Len tos aya sealbum lagu-laguna enakeun aya 8 lagu. Upami hayang aya gambaran dina YouTube oge aya dina YouTube-na Sunda Len Band gitu. Tapi bade nonton live dina TikTok oge aya TikTok Sunda Len Band oge. Dina Facebook oge ayanya bilih interaksi.

0: じゃない
1: 。お前だ学び。
0: 先に頑張っておくね。
1: コマンダ。
2: こう perkembangan dia, perkembangan
0: Ajik.
2: situasi di urang di Indonesia, weh. Yeah. Nggak ngomong di dunia lah.
0: Di Indonesia.
2: Walaupun nyangkut oke okay, ke dunia.
0: Mm-hmm.
2: Dikondisikan ke sangat turun naik di segala halnya.
0: Iya.
2: Yeah. Itu nah terutama mm-hmm. di penghasilan. Siap. Kan weh wis dak kok hobi. Ini kena caket.
1: Saka saya ngomong moe ekonomi teh.
2: Jadi
1: gawat nih kan. Goy.
2: Lamun anu kalangan anu boga tabungan loba mah mungkin. Nya strategiana gampang.
0: Iya.
1: Ya.
2: Nah, iya nu teu boga nu tabungan seuteu jeung teu boga tabungan pisan.
1: Beres.
2: Itu sementara hasil.
0: Iya, sensitif ya.
2: Hasil orang mah orang sensitif sih. Sementara hasil tina pagawean anak. Nyaris teu geus teu mencukupi ayeuna teh. Otomatis kan kudu neangan tambahan.
0: Harus.
2: Eta cuang dibahas.
1: Kumaha daya solusi?
2: Jadi celah-celah jeung usaha nu mungkin nunjang karena penghasilan inti gitu.
0: Nah, gini. Di zaman ayeuna nya.
2: Jadi bicarana modal leutik berarti nya. Yeah. Modal gede mah beda.
1: Beres.
0: Modal kawanin jeung kadaek.
1: Nah, modal nekat.
2: Jadi mulai usaha modal nuletik teh. Can loba pesaing ternyata nya.
0: Iya.
2: Teu selalu ngebutuhkeun modal gede gitu.
0: Soalnya kadang aya ogé nu duh urang teu usaha teu modal cenah ya.
2: Iya. Sabenerna mah eta teh rangka grengkong ya.
0: Iya.
2: Dari usaha mah lain jeung diobrolkeun dimulai gitu.
0: Nah.
2: Betul. Usaha mah sebenarnya loba. Terus loba peluang imahan nu bisa dijalankan ku biaya minimnya, namun tetap nawarkan potensi keuntungan nu gede.
0: Terus.
2: Terutama bagi ibu rumah tangga.

0: Tuleng gue.
1: Raja jengkol.
2: Ayah ngirim tuh lembur juga nih ya.
0: Meser?
1: Dua karung, Pak.
0: Meser di pasaran ternyata pasarnya meser di lembur gitu.
1: Bacaan mah di offer aja.
0: Nah, lanjutinnya.
1: Siapa?
0: Nah, terus kudu bisa ngecek, analisa contoh usaha modal leutik atau yeah, bisnis modal leutik anu untungnya gede, jang inspirasi ya tentunya.
2: Iya.
0: Itu dina artikel, iya artikel dina Evermost ya.
2: Iya. Dilansir dari Evermost.
0: Contoh usaha modal leutik nu nucan loba pesaing di tahun 2002 genep ya.
2: Yeah.
0: Ungkap jeung inspirasi nu bisa ngabantu ngalengkah. Rekomendasi usaha kuliner jeung konsumsi mu modal leutik
2: cenanya. Oke. Okay.
0: Nah, kategori kuliner, aneun kuliner.
1: Tuangan leuteun.
0: Sok boga. Lain sok boga. Jadi kuliner mah anu tingkat permintaannya tinggi lah ya.
1: Konsumsi
0: kan masih aya oge celah nu bisa dimaksimalkeun ku kreativitas jeung eksekusi.
2: Yeah.
0: Terus iya kan kudu konsisten kan.
1: Eta
2: geseanna. Da eta.
0: Lah ieu pilihan ide nu modal leutik nya.
2: Yeah.
0: Namun potensina bisa gede.
2: Iya cenah.
0: Utama jang ieu nu nembean pemula. Okay.
1: Pemula. Pemula.
0: Muka hiji frozen food rumahan.
2: Wah, iya ya.
0: Nah, nah, jadi ya, usaha frozen food teh masih relevan jeung pemula.
1: Oh, dibekukeun.
0: Pemula jeung dipersempit ka menu harian keluarga yang dijalankeun ku sistem pre-order.
2: Iya. Yeah.
0: Fokusna fokusna lain frozen food nu gede. Masalah itu ngalah. Tapi produk imahan lah, ada nugget ayam gitu. Anu humen tanpa pengawet.
1: Benar-benar gak tiasa katanya yang di frozen kan.
0: Bakso, bakso nu non, nu lemes teh.
1: Bakso halus. Budak,
2: baso halus.
0: Terus dimsum.
2: Kade lain hutang di frozen kan.
0: Atawa ayam ayam marinasi siap masak.
2: Wah, mari kita sama nasi.
0: Kade we berpikir frozen food ieu teh lain urang meuli ieu nugget tanam dijual di imah lain nyieun kah?
1: Nya di imah sorangan.
2: Wow,
1: modal udang
0: nanya. Nah, jadi bisa make modal teh beurit ge pek we. Ing meuli.
2: Iya. Saya hayang dulu, Ang.
0: Yuk, hajar.
2: Iya. Aya saya teh Arkalingga, Arkalingga Putra.
1: Wilujeng mengi Arkalingga.
2: Aya Tika Kartika.
1: Tika Kartika.
3: Tika Kartika.
2: Aya si admin. Aya Sanjay Wisesa.
1: Kang Sanjay.
2: Aya seluler. Aya Adui Sundalen. Aya Sarip STV. Aya Nizar.
1: Nizar.
2: Nizar nanti teh. Nizar Kazija. Terus aya
3: Dol.
2: Kenzil Genal
0: Doli
2: okay. Ya Iman RT 25
3: 25
2: 25 Sok Nizar macana Abi Pens Tikawali salam kenal.
3: Salam kenal balik.
1: Sehat. Amin.
0: Kawali yang marame resep
1: sih nak ang macam
2: bisa
1: kawali itu nya.
0: Majang ke pelawangan.
2: Tegas.
1: Anu makan.
2: 25 dari 5. Halo Mang.
3: Halo Mang.
1: Halo juga.
3: 25
2: 25 daily. Harus
0: kiwet
3: cepi.
1: Tukang kulon.
2: Alfa Arifin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mamang Sundalen.
3: Mamang Sundalen. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayo cepi Roy. Oke.
1: Cepi Roy udah jemong.
2: Atau selasa gitu lah.
1: Alhamdulillah. Sarehat ngeramang sadayana.
0: Oke, terus selanjutnya.
2: Siap.
1: Siapa?
0: Tadi non sistem pre-order ngebantu.
2: Ya,
0: jangan kontrol.
2: Kade, Pak Bu.
1: Kade, salah sih ada. Kontrol.
0: Sekaligus
2: jadi nekan, kunci.
0: Resiko stok numpuk gitu. Jadi ngerti tuh pre-order akan.
1: Pre-order.
2: Nah,
1: bebas, bebas ngorder gitu.
0: Lain dong.
2: Pesan heula, pesan heula.
1: Oh, pesan heula. Jadi dibayar nangke gitu.
0: Iya. Pesan akan cenah dagang.
1: Ento.
0: Nugget,
1: oh, nugget, nugget entok.
0: Akang tuh can aya nugget na, kurang mesen lah karek akang nya. Jadi mau stok, stokna teu numpuk.
2: Betul. Jadi
0: make atuh
2: jadi ngadamel sesuai pesanan.
1: Oh,
2: jadi pas aya pesan.
1: Bae damel.

0: aduh lima ya. Jadi 10 bikin udah bagikan gitu.
1: Tapi terjadi nu mah senaku maha kena.
2: Eta mah urang eta mah akang we.
3: Mama mah ku nyalira.
0: Di lajeng.
2: Nah, ya. Terus lamun can siap produksi sorangan. Bisa mulai tanpa modal jadi reseller Projen Food.
0: Ya.
2: Menyediakan segala cemilan Projen lah.
0: Barangnya nu batur.
2: Siap jual tidak
1: rungkulnya.
0: Eh, wapinin mah ngadangkan barang nu batur sama wa anu batur ti imah batur. Ya.
3: Tapi beja deh.
1: Order tapi kesami bah beli ayam nu ngabut. Ayam ayam. Mana akan tengah hubungi.
2: Nah, aku naon cenah usaha model Projen seperti bia relevan di 2005 yang 2006 di tengah nu tadi teh
0: 2025 marinya
2: biaya hirup keluarga nu anyar kene yang ibu bekerja nepi
0: yang Mahmud Mahmud dia
2: ya leuwih leuwih neangan stok praktis jeung harte ya, gitu
1: laras.
2: Nah nu leuwih hemat terus gampang ditunda jeung sekarang sana asa diimah lah cuk cuk cuk cuk gitu.
1: Simpelnya tak perlu masakan bela.
2: Tapi teh aing teh
0: anget ya asakan.
2: Tepuk teh teh aing nerjemahkeun tina Indonesia ka Sunda.
1: Dagoan. Komo di bahasa Inggris na aja kan sunakeun.
3: Tos ngadahar sampe tadi teh.
0: Terus kan jengkol. Oh, seir tantanan Korea nu gitu, jadi Projen Food ge mulai rada-rada naik daun oge gitu.
3: Mulai viral.
2: Termasuk. Jadi terus Projen Food jeung kebutuhan harian teh cenderung boga repeat order nu tinggi, bah.
0: Jadi halus jang mistis mah ya.
2: Iya, halus pisan. Jadi lain nganukur meuli sakali,
0: pleng. Iya. Iya, iya, iya. Soalnya emang yang dikonsumsi daily ya.
3: Harian.
1: Oh, daily teh harian.
3: Kenalan heula atuh istan apal mah.
1: Day.
2: Nah, terus nu kadua jualan bumbu instan. Jualan bumbu instan lebih realistis ya, jangan usah modal letik ya.
0: Betul.
2: Difokuskan karena bumbu rumahan. Anu siap masak jeung kebutuhan sapopoe lah. Lain bumbu nu pabrik anu skalana gede lain, eta butuh modal gede. Contohna bumbu ayam goreng gitu nya, sambal bawang, oseng atau rendang.
1: Siap pakenya praktis.
0: Jiga Papi Dinto siap pake.
3: Siap pake. Langsung disobekeun luhurna, tongengkeun.
1: Kami hubungi kami.
3: Kurucut we.
2: Ya, target utamana ya keluarga, sangga jeung pegawai kantoran nu hayang masak cepet.
0: Iya.
2: Yeah. Teu ribet lah, brus we langsung eta.
1: Masak we
2: nya. Di asaan teh.
3: Anjir, geuning teu ngeunah.
1: Acawerang.
2: Aya asa akeo.
1: Adui.
3: Rasa yang belum pernah ada.
2: Gua geol ieu naon ngarendos.
1: Ieu mah geus langsung nya praktis ngeuna ieu mah. Dan efisien.
0: Nah, laras.
2: Nah, usaha ieu bisa dimulai ti dapur imah lahnya, jumlah produksi nu terbatas, rencana siap produksi sorangan, ya eta teh ya. Jadi nganon sih ngaran teh ngamaklun, lain salah
1: di
2: mana
1: teh?
2: Nya reseller,
3: afiliat, seller
0: afiliat.
2: Aku nawan si bumbu.
0: menjanjikan
2: di tahun 2002 genep ya, di tengah gaya hirup nu serba cepat sebenarnya jeung naikna harga makanan siap saji.
0: Oke. Okay.
2: Bumbu instan rumahan jadi solusi masak hemat nu praktis.
0: Berarti orang teh jual bumbu nasi goreng, bumbu
1: jadi kan hayang opor.
0: Anu DIY nya lain-lain anu kemasan ya.
2: Jadi bumbu si Abah ya ka Imah. Bah. Cangar aja. Nasi goreng ya, daguan.
1: Langsung jadinya.
2: Aing beli bumbu siap saji. Coba.
1: Tuh aing. Sangkana mah omong masak sorangan
3: aya. Mun apedin mah naon, Cik? Rin, eh naon? Iya, parap instan. Yang naon? Ngeusup di Cileueur.
2: Urang teh si leungeun teh aya naon? koneng atau tercar itu juga bisa masak weh
1: pada amah lain
2: dikecil kuaing
1: apa si ake wah yang
3: ciduhan
1: por cokor cina ini kan kuaing cokor napa
3: cokor kursi mal asak-asak cokor kursi dikulum
2: ayo paling ini
0: oke mulai jengongnya kangge Pidin Sundalen.
1: Weh, Kang Pidin kumada mang sehat.
0: Aya Wan Ai 79.
1: Terus
0: si buta dari gua hantu.
3: Wan Ai, Wan Ai.
0: Aya Devi.
3: Devi.
0: Terus aya Boner. Oh. Ada Nasi Pulen underscore 19.
3: Wilujeng.
2: Lah itu tinggal di bumbu.
3: Gabung,
1: gabung pada Hang.
0: Kang Surya Sas. Kang Surya Sasmita.
1: Oh.
0: Terus saya NR underscore Utami
3: Kuningan can ayah kuningannya
0: Kuningan
3: ayah kuningan
0: Kuningan ayah can koneng saya tik deh karena koneng de
3: tinggal di
0: ayah bayu
3: sepuh
0: Bayu Samudra
1: wah ini jangan manggil Kang Bayu
2: ayah nu balagas sih mantang
3: mantang oh cara asup ini
1: ayah sombong
0: mesti gigi apa ayah tah ayah tah ayah langsung lah
3: ayah langsung
0: terus disebut langsung
3: asal ada iya
0: gagabah gagabah
1: bila anu pada meser takoyaki raos mangga kantun ke stadion tepangan warung Kang Entang
0: sane stadion GBLA kadenya stadion
3: galo warna etana warna etana naon warna naon
0: berem
3: ah eta
0: berem ece
3: wah lepat deh
2: siapa
0: atas
2: berem ajang lu ya
0: gas
2: nu katilu teh personal catering jang lansia jeng nu diabet bah jadi khusus itu
0: eta ge iya,
2: daripada rice bowl umum nu biasa bisa bersaing jeung kuda gedug jeung nu geus jaradi. Nah, personal catering khusus lansia jeung penderita diabetes nawarkeun nilai nu leuwih karena kualitas jeung kepercayaan. Bagusna lain saukur rasa tapi oge porsi
0: kandungan
2: gula iku uyah jeung metode masak nu leuwih sehat. Nah model bisnis iya karena berupa langganan mingguan atau bulanan jadi bisa pendapatan teh bisa stabil
1: tina catering eta teh
2: ya karena kan geus puguh poe iya sabara urang nu geus langganan karena terus gitu.
0: Laras laras
1: karena jangan nu diet nanya makanan-makanan sehat
0: laras. Nah, cek mangtang, cicing, can ayah ojek gratis na ya.
1: Ulah ada
0: itu. Dengan pesan
2: wal.
0: Lain lain rek kiri, rek ini tang.
3: Rek Jogja cenah, belanja.
0: Belanja. Sok GR gitu.
3: Cicing cenah, rek belanja.
2: Asal ngelol emang tang mah geus urang mah.
1: Alhamdulillah. Geus ngelol na ogen bingah.
2: Eta urang mah reueus ku dicas.
3: Aki-aki.
1: Bili bae gentosan akina jeung aki mobil mangga. Siap.
2: Nah, nu tadinya kan relevan di tahun 2026 karena jumlah lansia teh meningkat. Udah jelema tapi ge kolot meureun anak ge deket
1: sama dengan lansia. Imang beki ora kabeh.
3: Eta mah nungguan deui geus kolot.
2: Terus anu
1: manusia.
2: Naon kesadaran keluarga karena pola makan sehat yang eta teh geus beki beki loba gitu. Karena halus tah jeung bisnis mulai bisnisan.
0: Yo.
2: Nah, lanjut mah.
0: Yo, temana tetap boga ieu teh.
2: Sana tetap boga peluang
3: usaha
0: bisnis,
3: wira usaha
1: di antara bisnis tetap boga sareng tetap usaha.
0: Di zaman ayeuna, ayeuna keur kuliner mang.
3: Wah, Pidin mah tata jong.
0: Ada Dianopita 9135.
3: Dah etanya.
2: Oh, bebe.
0: Atas pat cepang-cepang tangan tadi.
3: Ada F. Aman berartinya.
0: Aman. Aya F Novan. Terus beh-beh macna. Di pengadilan mah angka perceraian meningkat cenah janten seranda kumaha
1: eta. Tak biasa diagi peluang usaha teh Kang Behbeh.
0: Usaha.
1: Sok ayeuna kumpulkeun randa-randa jual ku Kang Behbeh.
2: Lain jual teh.
3: Ditamas
0: bonus. Itu.
3: Pengdagangan manusia dilarang.
2: Bere usaha.
3: Ya, usaha.
1: Sok sinama rasa dijalankeun
3: usaha. Sinama rasa kabeh.
2: Otak kriminal teh teulit.
3: Iya, bere peluang usaha sinama sak cina berhasil kayak dikawin
1: kabe
0: dikudu ya Wapidin ngaliwat Di Masai cenah.
3: Di Masai.
1: Oke, hayu. Oh iya makang beh-beh anu
2: lain.
0: Sanes.
3: Dianu
1: Pita. Oh ibu, siap. Hayu diantos ibu.
0: Ngaliwat
1: cenah. Ngaliwat cenah. Sareng ibu PKK anak mangga.
3: Saya dalukna mas cenah.
1: Seueur di Cileueur.
0: Balong mah seueur di Balong.
2: Jeung projen ge.
3: Tauk laut.
0: Projen tut. Itu di projenkeun mah pidin.
1: Mamak kuat tuh menang. Blak.
0: Terus dikeretan bisa ada pret-pret
1: sengit
3: mengandung vitamin
1: ada kajian aing mah rojan itu
2: aman mah
0: aman aman
2: terus cemilan kering
0: nah
2: cemilan kering teh tetap potensialnya yang usaha modal letik mah yang dipersempit ke snack pedas atau boga rasa level tertentu nih di produk jiga makaroni keripik setan
1: keripik setan
3: keripik setan
1: si kan nuke heuh ka ieu teh setan atuh geuninganan
3: da ka hareup da ge ka hareup atuh mah nya kudu bah nya kudu goblok keripik setan nya kudu ka ditu nya anger ka hareup nya
1: si lemes aing ka lanceuk teh keripik setan
3: keripik jurik
2: atawa ieu naon basreng
3: basreng
0: cek mangtang otw tako versus awug
3: alhamdulillah
1: karisin ya Allah ya Robi
3: hatur nuhun
0: lain otw ka dieu
3: otw ka
0: keur delivery order
1: saya amin sing majang
3: pede ada alhamdulillah
1: sing majang usahana amin
3: sing majang sing kaketosan deui
2: amin amin
3: nulang
1: ecok dibere
2: aing jadi poho deui nu
0: Gusti kuat yang awuk.
3: Kan awuk biasa nanya.
2: Oh, jadi keripik set, keripik set.
3: Ayah gulaan ya.
1: Ayah lepo na.
2: Jadi nanggap ronggeng menyet.
0: Ya padahal ya, ya zaman ayahnya gitunya asa ku variasi makanan ulada teh seueur pisan
1: nya.
0: Rara sepeun ulada gitu.
3: Seplak ayeuna mah
0: padahal hidup udah lada gitu.
3: Udah pedas.
1: Kanya sendal capit oge nang di aidaan mah nikmat teh. Wahan
0: saeutik. Bebeh gerata tarucingan. Langgeun.
3: Lamongan kompor lagi di komporan.
2: Boga tarucingan.
3: Boga.
1: Panjang hari
3: kemarin ke kompor kesalahan
2: masih ya waktunya
0: ada seru kan
1: oh KBB hintun kue tambang na atuh kadie sabal mah
3: tapi dia pada bunuh diri
1: aduh perusahaan keripik tambang kue tambang
0: kue tambang
1: cakat cakat cakat cakat tumal
0: anu tina besi kue tambang na
1: sanes tak tina ye tina paralon
2: tina besi mah wermes
3: enak tina paralon berarti
1: ayo digorengan
3: ternyata
0: dahari naon numpi kasir gen anjay
1: kue cucur
2: orang terasa nges ya tentunya
0: numpi kasir gen pade numpi kasir gen
1: kue cucur
2: dahareun nepi ka sieun.
1: Dahareun nepi ka
3: sieun.
0: Pikasieun.
3: Pikasieun. Asa geus baheula teh.
0: Pikasieun.
2: Iya, martabak.
3: Tapi meulina peuting. Makam.
2: Martabak na sirasi subla.
3: Kagok
1: martabak na vlogna beungeut uing.
3: Namun teh na beungeut na bujurna. Ah, bener serem.
1: Atau diprojer kana bujur aing mah.
0: Oh, nepi ka sieun dahareun.
1: Kue naga, siun kue naga makan.
0: Iya bener, naga cacing.
1: Cacing lah,
3: cacing keremi.
1: Naga mah gaya tuinya.
3: Oh, nutuinya.
2: Dia rek neruskan lah tarucingan,
0: terus
2: kopi ya.
0: Sok ngopel lah, bari bisa aja no, ya ngirim ditampil lah.
1: Ayo kita bikin tuh.
0: Nah?
1: Ya, bikin tuh itu.
3: Itu. Ding. Ulah sok ngerakeun cicing
1: anu periogi
3: milihan kitu bisi hanteu
1: mangga kantun dongkap ka cek stadion pendakan warungna Mang Entang warna beureum duh raos pisan takoyakina takoyaki Mang Entang raos pisan bedo
0: aya mae mah Saida Tasma oge leujeung wangi
3: leujeung wangi
1: leujeung wangi teh
3: leujeung bergabung
0: tuh bongan disebut wae lah cek mantang jadi dikiri
3: oh bongan disebut wae
1: duh ayo besok arisin
3: oh nya aduh ting
1: iya emang kadia tuh mang

0: mana? Oh acan. Ganti jawabannya buah batu.
1: Kopo,
0: buah jambu batu. Non.
2: Baso setan.
0: Baso setan. Baso setan.
1: Goblok. Mi iblis aja gitu. Mi ayam dragon.
2: Nah, alis mah mi toha.
1: Tap eta bagus mi toha.
2: Dilajang.
0: Dilajang.
1: Dilajang komandan.
2: Genep menit deh.
1: Ada kena waktos.
2: Atau
3: wes
1: genep menit deh.
2: Atas.
3: Nuskenu tadi nya kena nempi kena kiri pik setannya.
0: Kak gigir malik.
3: Terus ya nu cemilan ringan ya. Basreng, sawah, kuparian pedasna nu aya lepelan.
2: Tuh andasan dipayun cek mang.
0: Aya
2: teh. Dipayunin gegeteng gitu.
1: Tak obeus
0: jadi Jogja.
3: Nah, jadi resikonya seetik daran kema awet terus hampang.
2: Nah, entah deh.
1: Cemilan-cemilan.
2: Oh, cemilan-cemilan tadi ya.
3: Terus bisa dijual online. Cemilan
0: 10.
3: Melalui marketplace.
1: Terus ngerasana gitu
3: biasa. Kalau yang pemula, nucan siap produksi sorangan, bisa ngejual. Harus jadi reseller lah.
0: Jual kembali.
3: Aku naon cenah relevan ya karena tren ngemil bari gawe jeung ningkatkeun transaksi live shopping. Cemilan si ieu teh masih terus di tareangan.
2: Ya, jadi
3: peluangna loba.
2: Iya, betul betul. Pokoknya mah da emang loba ogé nu naon ya makanan-makanan jadulnya angin jika ah sini kerupuk
1: dulu diolah olah
0: kerupuk jengkol
2: sangsara ya
0: kerupuk dorok dok
3: bohar
1: ranginang mutaya masa roja taya taya babangina taya terusah nama
2: engkau mah ayak
0: ayang kau mau bikin
2: tilu puluh
0: babangina tidak kenal
2: ayak Kemal Putra.
0: Kemal Putra Wilujeng Wengi.
2: Nah jadi emang oh, yakin tuh kan?
0: Kade lompat.
2: Nah, jadi memang peluang-peluang ieu teh menjanjikan ya. Kadang
1: Mang Tang atuh satur nuhun ka Tampi. Kintu nanana tos dongkap. Atur nuhun Mang Tang. Mana sih ang?
3: Geus hese geus teu. Oh, dilain ya nah.
2: Kadang anu makanan di urang mah asa geus bosan gitu ya tapi begitu di
0: kemas ulang
2: terus di live-kan kan globalnya nah anu di luar pulau urang teh ih makanan apa halus nih gitu kan jadi
3: ya, terus
2: lakoge gitu.
3: Urang-urangnya nu geus geus apal ya dari kata karena ku pohonya
2: terus
3: nempo di ieu kan oh heeh jadi yang meuli
2: ya panas. Betul mengingatkan zaman bahula gitu nya kerjeng si dia misalkan gitu
0: taruh manisnya tuh
1: rambut nenek gitu mah
2: terus lahnya banyak lah
1: semua barasan agak rupi-rupi ya teh
3: model si Mang Entang mah Japanese food ya aku yakin teh Jepang ya
2: iya laras laras
3: terus tat awungnya teh entah Mang Entang
1: awungnya di Prancis teh
2: Prancis
0: perabatan Jamis
3: orang kan tradisional
1: ya laras
2: makanan-makanan cek Mang Entang mah cenah di urang mah ganti ngaran ku bahasa Inggris ge harga jadi 10 kali lipat cenah. Betul kadang gitu nya ngaran aneh gitu nya.
3: Benar Mang Entang. Jadi
0: padahal mah biasa
3: ku nya berarti kan cara promona
2: ku dah eta kemasana nya.
1: Semenarik mungkin ya
0: teknik penjualna.
2: Eta ilmu marketing. Terus emang si kadang aya oge anu nya urang mah mengingat masa lalu gitu nya. Aya oge anu nya jalma beunghar mah naon da hari naon sih nu kieu misalkan penasaran beuli gitu.
3: Eta nu lahirna langsung beunghar.
2: Eta apa-apa.
3: Loba nu beunghar ge langsung apa? Eta pernah merayat heula.
1: Sangsara heula gitu nya.
0: Model
1: sangsara saindeng-indeng mah naon da akan
0: model sorabi terus galendo kan ini dikemas ulang.
2: Galendo ge jadi
1: rasa coklat, rasa stroberi, rasa

0: Lecek mangtang tak black kopi, jadi mahal padahal kopi hidup.
1: Oh, iya benar. Ayo mah bahasa nate iya mangtang americano.
2: Ya, padahal mah
1: oh, kopi hidung nih pak. Oh kopi lain ya.
3: Di Ismanten tuh tuh.
0: Kerap dega ada nih lada. 20 detik deh.
2: Amun bajigur itu bahasa Inggris naonnya?
1: Mangtang tan apa lu?
2: Mangtang yang terang bajigur sarang bandrek.
0: Bante bahasa Inggrisnya naon?
2: Bandrek. Ban setun.
1: Tayar.
2: Tayar.
3: Ban rail.
1: Tayar brek.
2: Water tire.
0: Oke lah.
3: Bisa.
0: Ada dulu lah. Oke. Belajar netepin kasadayana. Amin.

Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Yeah, wilik nyengongi sadayana. Oke, okay, ulah sok olo-olo. Soalnya orang teh beda-bedanya. Woi, hayu. Kemarin cenah ieu teh. Anu nuju ngadangkeun di 102,4 FM Lujang Wangi Sadayana. Terus anu masih di TikTok oge okay, Lujang Wangi Sadayana nya. Oke, okay, anu keluar masuk oge okay, anu udah masuk anu nonton di luar oge okay, Lujang Wangi Sadayana. Hatur nuhun Mang Tang. Oke, okay, tos aya ya. Tos di tuang tadi nya. Kintunana tuh ya di laluar kene ya teh kumaha ya. Di geroan ge teh kadarangeun aranteng wae. Hayo hayo woi. Oke. Kedah wae dikeprokan ya kamarana atuh. Geus setengah jam ya tadi nungguan mana ini teh
1: kok tidak ada masa kedap nama teh
0: oh baik ya
2: kopi lah
0: tak alhamdulillah
1: emang ini kopi terus langsung ke dia
0: kopi apa awuk
2: awuk bari ngopi
1: sarang kopi sarang takoyaki aduh nama sepisan kang tang atau kang tang katampi
0: katampi pisan
1: bila anu bade mesir takoyaki mangga kantor kamang atang loya di stadion
0: mang entang
1: mang entang
3: alhamdulillah aduh awuk.
0: Kumah, kumah awuk tuh.
3: Enak awuknya, amis. Ini sambil pakai non, itu teh. Kelapa.
1: Produk UMKM anu jantan usaha zaman kiwari, mainnya.
0: Cek mangtang, woi kamaran, woi buat nuju. Kaya jadi Yakuza.
1: Ubi Yakuza.
0: Kaya dah, tas darongkap. Nah digebragan lah nama itu.
3: Gebah,
0: digebah.
1: Itu belakang di sekuara asik sendiri.
0: Asik.
2: Itu lanjutnya.
3: Lanjut.
2: Ya. Ayana salah sahiji nu bisa jadi solusi usaha ya.
0: Ya.
2: Di tengah kondisi seperti kia.
0: Ya.
2: Modal letik ternyata sambal rumahan nu botolan.
0: Iya dewa aja.
2: Jadi sambal rumahan botolan masih minim pesaingna bah.
1: Sebagai peminatna dehnya.
2: Terutama di kota Leutik yang daerah berkembang lah.
0: Iya. Yeah.
2: Fokus ke sambal pendamping.
0: Iya. Yeah.
2: Sangu lah. Yang dia juga sambal bawang, sambal hejo atau sambal tarasinya.
0: Sarupaning laladaan deui wae.
2: Level panasna konsisten lah.
1: Leres.
2: Produk ieu boga anon kans jeung repeat order nu tinggi.
0: Karena
2: kan dikonsumsina kan teu bosan-bosan teh geuning nya. Komo lamun aya jengkol,
1: petelinya,
3: lalap-lalaban lah pokoknya.
0: Ati maung.
1: Edan. Ati maung.
0: Orang Indonesia mah, orang Sunda mah ati maung
3: macan ge dimakannya.
1: Sarang non asinnya.
2: Nah, eta kunaon cenah relevan ya?
0: Nah, kunaon cenah?
2: Rata-rata ya ne jelema beki terbiasa nyimpen sambal botolan ya.
0: Iya, mosna.
2: Itu di
3: ya, Mas.
2: Imah jeung.
3: Saya kan gunting buuk Mang Pidin.
2: Asak cenah.
0: Iya.
2: Itu aya bacaan teu?
3: Aya ta mah, yeuh.
0: Terus cingan wah
1: cenah. Sabeh
0: bae dibacakeun
1: mangatang. Mangatang.
3: Cok.
0: Mangang nawe. Ke di Google. Oke,
3: dibaca.
0: Angka naon anu sok?
3: Yo.
0: Naon teh?
3: Ngelek,
0: ngajingjing, nyuhun, nyuhun.
3: Nyuhun.
1: Angka 8.
0: Angka naon anu sok ngelek, ngajingjing jeung nyuhun?
3: Sok.
1: Angka 8.
0: Angka
3: angkatan tebih.
0: Angkat tangan.
1: Angkat ngagandeuan.
3: Angkat ka perantauan.
0: Ngelek ngajinjing ngajeng nyuhun.
1: Angka 8 bah biasana mah.
0: Jeung nyuhun.
1: Dehnya. 8 ka dieu.
3: Oh,
1: luhurna buleur.
0: Ieu mah angka naon da lain angka sabaraha?
3: Angka oh, genep angka naon, genep ya? Angka naon?
0: Men angka sabaraha?
3: Angka ribung.
1: Bener. Bener si Ake pinteran angka ribung.
3: Asa nama.
1: Bener asina angka ribung sok
0: keren. Yeah.
3: Lain cenah.
1: Ah, aing mamang tang.
3: Angka ribung.
0: Angka
1: angkat ka Bandung.
0: Angkat angkatan.
3: Angkat ka ngan teu nu kawin.
1: Angkat besi.
0: Ngan besi. besi hungkul.
3: Lain cenah.
0: Lain teh nu tadi.
3: Oh, nu tadi.
0: Duh, Mang Akeh bener.
3: Alhamdulillah.
1: Aduh. Ah, diberi di wayah
0: tak ya. Sabirin dia takon.
3: Ah, siap.
0: Atos.
3: Atos, alhamdulillah. Tos di bokon, di payun.
2: Enggak jawab.
0: Pintar si Akeh. Angkat-angkatan.
1: Nah, biasanya anu kitu
3: mah. Angkat-angkatan.
1: Biasanya angka ribung
3: mah. Angka ribung.
0: Oh, angka ribung sih. Lajeng, Kang?
3: Lajeng.
2: Nah, lanjutnya terus ya dessert box mini.
0: Nah, itu naon itu teh?
1: Lu amis-amis sih kananya.
2: Dessert box mini lo realistis. Yang usaha modal leutiknya.
0: Iya. Yeah.
2: Lamun diposisikeun kana treatment harian teh hampers mini yang acara leutik nu jiga arisan atau ulang tahun nu sederhana ya. Porsi leutik jadi harganya leuwih terjangkau. Sementara kemasannya kan rapi, jadi tetap merek kesan premium lah.
1: Laras.
2: Varian klasiknya juga coklat, regal, tiramisu, maca, terus
0: jadi,
2: takoyaki.
1: Takoyaki kita termasuk.
3: Takoyaki
0: kan kemasannya di iya kenyang ya.
2: Ya nudi
1: perindah.
2: Nudi ini harga terjangkau nya murah, tapi kemasan halus.
0: Jadi nggak jual visual anak oge nya.
2: Walaupun di jerona mungkin kan sababaraha hiji gitu
1: sebarang beritnya
2: kan biasa loba we jadi cek deh cek deh gitu.
1: Ku penasaran anak teh
0: atuh ya
2: kunaon cenah relevan di tahun ayeuna jadi konsumen cenderung ngurangi belanja impulsif mahalnya tapi tetep hayang nu safe reward jadi versi terjangkau nu bisa dibeli leuwih sering
0: gitu.
1: Berarti ya pangrogo ge
3: cenah repeat orderna sering berarti
0: betul. Nah, ya deh, emang tang hiji deh, cina.
3: Hiji deh, hiji deh.
0: Nah, awakna bodas, uratna hiji, cina.
1: Awakna bodas, uratna,
0: uratna hiji.
1: Kabel.
0: Kabel naon?
1: Kabel TV, kabel listrik.
0: Kabel mono. Hijinya.
3: Awakna bodas.
1: Awakna pan bodas, kulit yang ada sini naon.
0: Laras, laras, laras.
1: Uratna kan hiji.
0: Uratna hiji,
2: cina. Masuk dengan teori seorang.
1: Sok, kira emang tang naon kabelnya.
0: Lain, lain peyum. Peyum.
1: Sautik atulah aing kabel jeung peuyeum.
0: Beda atuh coy. Peuyeum mah dihakan.
3: Kabel mah digulung.
1: Kabel mah tadi osengnya bisa
0: mah. Kabeuleum itu.
1: Sanes sim kuring geuna hayang kada usaha.
3: Peuyeum, peuyeum.
0: Peuyeum puan.
1: Hayang kada mau usaha
0: bae. Usaha naon?
1: Usaha suruneng tapi rasa maca.
3: Maca naon? Maca komik, maca naon?
2: Coba
1: ada
2: bisa.
1: Maca ini ero atuh bae. Kan saya iya suruh neng itu warna tismu coklat ada yang naon namanya
0: rata-rata sok atau digas gitu, bener
3: digas sok
1: jadi warna-warna hijau
2: gitu asal kan mau bisa dijen dengan sanggup
3: mau
1: biasa oke asal di ladahan we nangge iya nangge atom
3: rasa maca
0: atom lain lada
1: aida
3: berarti rasa tehnya bah gitu
1: warnanya jadi beda gitunya biasanya kan di pemeluk serundeng ini karena hayam teh warna warna coklat atau warna
2: semuanya teh lada
1: pasti diperlukan hijau ngan si karena asa kada viral gitu
0: ngan sak diatur atur kemau apidin ya lah
3: lumut ke bisa
0: buah buah dina tangkal tangkal dina buah cene
1: buah buah waldi
3: buah dina tangkal, tangkal dina buah.
0: Buah dina tangkal.
1: Tangkal dina buah.
0: Dina buah, dengerti aja.
1: Nangka.
3: Nangkarak.
0: Nangkarak mengkang. Buah dina tangkal.
3: Buah dina tangkal, tangkal dina
1: buah. Asal anak mama ngatang-ngatang na anak. Napang resep.
3: Sauk lain.
1: Anak kata.
0: Lah bebas ke mama
1: ngetang. Bebas lah ke mama kumaha.
3: Naon cenah danas
0: danas tah
3: ah
0: capek mikir oh. Danas
3: danas
2: nah, naon sih pertanyaan
0: buah dina tangkal tangkal dina buah
1: oh
0: nya kita
3: buahna dina tangkal
1: buah tangkal tangkalna buah
3: aya danas teh kan hayam hayam
0: rintit
3: ngacungka langitnya
1: lain eta mah atuh ieu naon namana teh kira-kira surah
3: oh eta mah daun cau daun cau rag-rag danas bener
0: Oh gitu.
3: Mang Pidin bisa pohon di apalkan cina.
1: Karek di Jawa biar tenar di pilar kemangtang. Nyebut danas biar tuh orang.
3: Ngan jadi G nya. Harum.
1: Ganas.
3: Yo lanjut.
0: Ganas.
2: Nah, lanjutinnya. Nah, terus ayah di cuci jeung reparasi sepatu nu premium.
0: Oh,
2: bisa iya, warna imahan.
0: Iya. Sus clean cenanya.
2: Jadi sus clean. Alih-alih laundry kelawan nu pesaingna leuwih loba nya. Usaha cuci jeung reparasi sepatu premium nawarkeun anu leuwih spesifik jeung nilai tinggi. Jadi targetna mah pemilik sepatu branded. Seniker koleksi nepi ka sepatu gawe kulit ngebutuhkan peralatan khusus. Jadi layaran bisa dimulai tina cuci deep clean, refendingan, nembikan ka reglu sederhana lah.
3: Ngelap kumpul
0: jadi ano celekah gitu ya bisa dilembek ke si akang eta.
2: Jadi skala imahan tetap mungkinkan karena fokus karena kualitas lain volume. Tapi kudu boga skill nu rada bener ya.
0: Iya, betul.
2: Kudu konsisten ieu na. Jadi lamun geus sakali nu ieu kan kepercayaan urusanna anu kitu.
3: Nah,
2: jadi
3: kana waras, teu waras moal ka darinya deui.
1: Olah dijual sapatu nanti ka batur.
3: Nah, eta mah
2: geus kriminal.
3: Kriminal ni. Geus teu waras deui wae mah tahan teh.
1: Rek aja usaha cuci beungeut wae mah di India kedinganan di. Digak lah eta beungeut.
3: Cuci beungeut ku ciki sapi.
0: Tuh, apidin cenah bilih bade calon takoyaki di Sinang Rasa. Komit.
1: Insyaallah Kang Atar, kami larian ke tempatna panginten mudah-mudahan pami aya tempatna nu sae, panginten aya di Cibeureum.
2: Halus Kang,
3: jadi penyimas. Halus, tinggal dibungkus.
1: Kenapa itu nama minat tadi?
2: Sesana sama tepurun kan.
1: Nah tadi itu tadi siap. Ada seller nama cina?
2: Iya, seller. Jadi franchise kan nanti.
1: Franchise-nya.
0: Takoyaki Mang Entang dan Wapidin.
1: Takoyaki Udin. Takoyaku Udin.
2: Itu yang namun Akang Didit. Jadi
3: Takodin. Takodin.
1: Tangdin, Tangdin. Mang Entang dan Udin. Sedia takoyaki si Mang Entang lah. Insya Allah. Bidu anak mudah-mudahan. Hatur nuhun kena pangang kena Mang Entang.
2: Halus tuh.
3: Amin. Halus ya tuh jadi brilliant.
2: Pilih ayah deh nu ianya nu pingkeun tuh berarti Mang Entang siap jadi muka franchise tas.
3: Di sini berminat. Di
2: stadion tuh, stadion Galuh.
1: Mudah-mudahan si Amis itu biasa muka franchise-nya. Amin.
2: Kan ulah kia, ulah muka franchise jadinya gigiran roda Mang Entang lah. Kalau ngajak gelut Mang Entang.
0: Aduh, lupina waktosna tas tuh.
1: Ya, karawas.
0: Oh,
1: mudah-mudahan ayah manfaatna, jantan ilmu, kamu urang sadayana. Anu nuju usahana mudah-mudahan sing lalanjer, sing sarukses lalancar.
0: Amin. Itu Mang Entang ya alhamdulillah tos di tahun 2015.
3: Senior pisan.
1: Mang
3: gagal pokoknya namanya tamu.
1: Sing damang sehat. Jalan
3: 2015.
0: Hatur nuhun sadayana.
1: Amin. Hatur nuhun.
0: Pendak teh di gelaran Sunda Lena tiap dinten Senin, Selang Kamis. Setengah tabung 19.30. Hatur nuhun. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-20. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Nya akhir nama dina hiji mangsa Kang jeng Raja ngumpulkan para penggawa menak nagara, para mantri, patih, tumenggung jeng paman lengser sami kempel di Paseban. Saparantos kempel sadaya ngongki patih ngandika, "Kaula nun Kang jeng Gusti, aya pikeun naon manawi ngempelkeun para penggawa sumangga geura sawurkeun bilih aya kapalai atanapi aya kagejedan dina ngolah nagara. Abdi sadaya sami-sami satia kana timbalan gamparan teu aya nu bengkok sinemah ngijing sila. Tak itu kaula nun, siang wengi teu aya deui nu dianti-anti angin timbalan gamparan. Upami dipedogikeun bujeng-bujeng, siang dalah janari tengah wengi oge moal burung dijalankeun. Kitu kaula nun Gusti." Ceuki patih dari anak keranan, samemeh Kang jeng Raja sasauran paman lengser milu nyarita anu geus beki kolot bae umurna ayeuna mah. Tapi sikapna tetep cara bareto teu aya nu robah.
1: Sumuhun kaula nun Gusti, daras pisan eta teh.
2: Naon leres teh paman?
1: Semohon, tataun, tanana, tanana, naonana kitu. Naon geuning Ki Patih teh?
0: Bari ngareret ka Ki Patih atuh sadayana gumujeng harita teh.
3: Eta maksud paman kumaha?
1: Semohon, teh nu bengkok nun. Sining lempeng jeg-jeg kitu, mancer bengkok kitu.
2: Bagja teman paman.
1: Semohon, nuhun, sami bagja na. Mana tuh?
2: Naonana paman?
1: Semua eta nana kitu, eta teunana semohon eta manehanna. Hehe, alah. Sarokeun atuh, sabungkuseun atuh.
2: Anger heureuy wae paman mah.
1: Upami teu heureuy teh sim kuring malah rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangeus kolot ieu teh.
2: Nya. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna alhamdulillah gitu, sareatna.
4: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
8: Oh, sudah diterima ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: Tinggalnya di sini bareng apa?

0: Pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
1: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
0: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hari wae paman mah.
1: Upa minta hari teh sim kuring malah rada sok ngadak-ngadak ngolotan keur mangges korot ieu teh.
0: Nya, kieu ye.
1: Semohon.
2: Semohon Kangjeng Raja.
0: Syukur ari lalempeng mah.
1: Ese semohon. Naon ieu sun?
0: Apan cek paman tadi dalempeng teu bengkok tapi geus ulah sempal kapiguyon. Kaula teh ngahaja ngumpulkeun para punggawa. Sabab ieu teh aya picaritaeun anu kacida pentingna.
2: Timalan
1: timalan.
3: Timalan. Sumuhun mangga. Bade naon sun ieu teh?
0: Cungcong para punggawa nyeremah. Kaula teh geus mikir sababaraha kali nimang-nimang untung rugina.
1: Semohon. Naon sun? Nurugel teh.
0: Lain jualan ieu mah.
1: Manawi teh situ sumuhun. Da untung rugel mah kena dagang sun.
0: Lain kitu wae atuh.
1: Nu dimaksud kumaha?
2: Sumuhun dimaksud kumaha?
3: Nu dimaksud kumaha sun? Nu dimaksud kumaha?
2: Kumaha nu dimaksud sun?
0: Ya kieu ye. Akhirna kaula nyokot hiji putusan. Yen kaula rek ngidinan Dayang Sumbi anak kaula pikeun nyepi di leuweung tutupan. Sadaya para ponggawa kaget da teu nyarahoeun kana jujutanana.

0: Karaton Galuh.
1: Da ayeuna geurapek babahanan naon anu kudu dibawa? Geura sadiakeun patih jeung kanca-kancana ayeuna keur nyieun wewangunan. Lumayan keur tempat matuh, ulah ngagoler teuing dina lemah. Geusa nyalindung mun aya ibun, geusa nyuhan mun aya hujan.
2: Hatur sewu nuhun Gusti, katampi katena pisan ieu teh. Duh. Kalintang bingahna abdi teh Gusti.
0: Dayang Sumbi atoh sababnya Kangjeng Raja teh merhatikeun pisan ka dirina. Harita keneh Dayang Sumbi malik, nitah nyayagikeun pakaian sacukupna keur pibekeleun di leubeung di panyepian atuh Bi Umi pakpikpek digawe. Kangjeng Raja nimalan ka paraman pikeun sasadiaan rek dicurung ka leuweung marengan Dayang Sumbi harita teh. Gancangna carita wabangunan geus rengsek di jieun, trojol juragan patih unjukan ka raja.
3: Kaula nun Kangjeng Gusti.
1: Kumaha Ki Patih?
3: Sejak unjuk kuninga wabangunan padepokan parantos rengsek dipidamel, abdi sadaya ngantos timbalan sarajengna.
1: Syukur bagja kumanyangan Ki Patih. Heug tungguan pigaweun nu sejena. Teh kaula rek ngumpulkeun heula para emban sarta rek kamejaan Dayang Sumbi yen saung geus angeus.
0: Harita keneh Kangjeng Raja nyaur para emban atuh ting torojol dumeuheus ka Kangjeng Raja, malah Dayang Sumbi jeung Bi Umi oge geus aya ngariung manuk payuneun raja.
1: Para emban nu satia, tah ayeuna geus tepi kana waktuna pikeun init ka leuweung tutupan. Kaula titip Dayang Sumbi. Kaulaan kumaraneh kabeh baturan tepi ka cacap tujuanana. Naon rupa anu dipikabutuh sayagikeun ku aranjeun, ulah aya kakurangan.
0: Kitu dawuh Kangjeng Raja ka para emban atuh raung naremalan bari nyembah netelakeun yen pada satia. Tapi engal Dayang Sumbi unyukan ka raja.
2: Pangapunten Gusti, abdi sejak unyukan Kangjeng Raja.
1: Aya naon Dayang Sumbi? Coba.
2: Pangapunten, sanes abdi teu nampi kana pangasih gamparan. Oge teu bingah nampi panglaler ti Gusti. Nanging panuhun, abdi mah teu kedah direncangan ku para emban. Jalaran abdi hoyong nyirnakeun rasa niskeun pikir Kangjeng Gusti. Hoyong tebih ti pabada manusia, janten para emban teu kedah ngiring. Kitu kaula nun.
1: Baru kulah melu ari geus kumaha atuh saha anu rek ngaulaan di ditu?
2: Maksud abdi kaleuweung tutupan sanes bade senang-senang Kangjeng Gusti, nanging sim kuring bade ngalatih diri isat salira isat raga neuleuman hakikat hirup. Hoyong terang kana kewajiban abdi salaku manusia Kangjeng Gusti, janten kangun naon make kedah aya anu ngaulaan. Pan abdi bade tatapa ku kitu nasawios teu kedah aya anu ngarencangan, abdi mah bade sorangan bae mung aya pamunut sakedik Kangjeng Gusti.
1: Jadi ulah aya anu ngaulaan?
2: Sumuhun kaula nun, aya pamunut sakedik.
1: Naon coba geus disebutkeun ka ama.
2: Kitu oge upami kawidian, Bi Umi mah tiasa sawaktos-waktos ngalongokan ka abdi, nanging ulah sering teuing. Kitu tah Gusti?
0: Cek Dayang Sumbi daria naker.
1: Oh kitu, nyaheug ari kitu ka hayang mah atuh. Tapi bisi aya paminta sejen, hayang naon deui coba geulis? Hayang naon deui coba sebutkeun ka ama. Sebutkeun ka ama geulis.
2: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
1: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
2: Sumuhun.
1: Heug. Heku kaula rek disayagikeun Dayang Sumbi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Wasta Mukhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu

0: Sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian
1: bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening pak
0: rupin mah ayah setahun nokto Sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayah na
1: bapak teh tahu sabar kaha botol ngalir teh teh dugi ka kempes gitu teh
0: sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut geletan gitu.
1: Bapak tas kamana wae gitu Pak berobat?
0: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, cu. Kumaha cara pemakaianna, cu?
4: Gampil pisan, cu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, cu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, cu.
3: Oh gitu, aman ya teh cu?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, cu. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Abdi mah hoyong disayogikeun bae arat-arat ninun sakan tenang sareng kapasna. Mung sakitu Gusti.
1: Oh. Ngan sakitu geningannya kayang hidup teh.
0: Sumuhun.
1: Heug. Heku kaula rek disayogikeun Dayang Sumbi. Harita keneh Kangjeng Raja nimalan ka Patih supaya nyiapkeun alat tinun sapuratina pibaturan Dayang Sumbi di leuweung tutupan. Cedok Patih nyemah terus amitan sejak ngajarankeun tugas. Nya akhirna sakur anu disuhunkeun ku Dayang Sumbi geus sayagi bral miang ka leuweung disadiakeun ku para pagawe karaton harita teh. Gancangna carita nu ditugaskeun nyayagikeun alat tinun geus mulang deui ka nagara geus laporan ka Kangjeng Raja yen sagala rupana geus sayagi. Atuh Kangjeng Raja engal mariksa ka Dayang Sumbi.
2: Dayang Sumbi, anaking, sagala rupa paminta hidep geus dicumponan. Alat tinun geus aya di ditu. Bral atuh geura miang, dayeuna mah geus tepi kana wanci nu mustari. Ninggang mangsa anu sampurna. Kaula teh lain ngajujurung, lain ngusir, dabongan karep sorangan ieu mah yeuh.
0: Hatur nuhun Kanjeng Gusti katampi ku astakali. Nadawidi abdi sejak miang ayeuna pisan. Ngabujeng kalebeng tutupan, hapunten anu kasuhun tina samudayaning kalalepatan. Kalawan teu hilap disuhunkeun piduana.
1: Cek Dayang Sumbi tatag. Tapi dina hate mah ceurik jejeritan sungkan ningalkeun karaton.
2: Bral atuh dianung pangestu dianung pangdua mangka salamet rahayu geulis.
1: Geus tepi kana waktuna mah bral Dayang Sumbi miang kaluar ti karaton. Istuning teu mawana naon ukur pakaian saraket diri. Ari sabab sagala rupa nu dibutuhkeun geus disayagikeun ku Kangjeng Raja. Harita Dayang Sumbi lempang semunga lenghoi dijajapkeun ku panetep Kangjeng Raja ketut nu aya di karaton. Atuh Bi Umi teu kuat teu nahan kasedih cipanon bedah brek deku sumegruk ceurik bari nungkupan beungeut. Para ponggawa pramenak nagara ngaharuleng teu tega ninggal Dayang Sumbi angkat tapi da geus kitu kapalaena geus kitu kersanding Yang Widi. Reup langit reueuk panon poe nyumput tukangeun mega bodas. Alam siga nu nyaho kana kersedih miluna mangsa kusakumna kadang warga nagara galuh anu dikantun ku Dayang Sumbi anu miang dijajapkeun ku hiliwirna angin leutik. Kurecet nak sora manuk Dayang Sumbi angkat nyalira ngabujeng kalawang tutupan sejak katapa nyirnakeun diri. Urang nyarioskeun di leuweung tutupan. Angin leutik kahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating arulang. Kawas anu ngagupayan manuk recet di sarada ting kleper silih udag jeung pada baturna. Aya oge nu ting aracrog dina dahan patemalan bangun galumira nakeranan. Monyet-monyet pating cerewet surili pating jarerit rutung maranyun owakna pating garwak dihanap teu kurang-kurang sato leuweung rupa-rupa bagongna pating salagor. Oraina pating logodor careuh peusing lanak jeung meong. Nyadina kaayaan kitu tita pelwates leuweung aya anu angkat nyalira ngalenghoy bangun tenangan. Sinjang ngelebet ketebak angin rambutna pating rariab kawas anu keur gugupay beuki lami beuki lebet. Nya akhirna asup ka leuweung tutupan ka tengah alas panonoban sato galak. Tayalian nu angkat teh iwal ti putri kerajaan galuh nu keukeuh peuteukeuh palay misahkeun anjeun nebihan karamean kota. Nyai putri Dayang Sumbi sejati rakat ngisat salira neuleuman eusining hirup acining diri supaya apal kana maha kawasa anu nyiptakeun alam dunya katut eusina. Reg ngaraneg terus ngarenghap narik napas ret ka kencar ret ka tuhu
2: tatangkalan rajeg ting lengeceng tangkalna segede-gede beuteung muning pucuk mah di mana boa teka tinggal bakat kuluhur eta tangkal kai teh.
0: Bagia alas tutupan ieu kaula nu baris nitipkeun diri nyangsangkeun badan di leuweung tutupan.
2: Kitu saur Dayang Sumbi bari nitenan kaayaan di jero leuweung daur maungna segor bagongna. Monyet ngadadak motah pating kurayang surili pating kurawil lutung mah anger ngajarentul ngan matana molohok kahanap bangun aneh nanyo manusia anu ngulampreng ka tengah alas. Dayang Sumbi teras angkat dari kukrusukan di nuremet akar pacecet are cucuk ngahalangan tincaken empuku kalakai garing. Dayang Sumbi mimiti leno angkatna bajalan har-haraen jabatan pati biasa deh. Tapi jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang. Ari kalahkeun ku dikeureuyeuh mah akhirna cunduk kana dijug-jug datang kana diseja. Breh, aya wawangunan mangrupa saung rangon tihangna jangkung minangka golodogna teh taraje sababaraha hamal. Ngahaja saungna dijangkungkeun supaya aman tidak gangguan sato-sato galak. Maklum dipileuweungan atuh. Reg Dayang Sumbi eureun deui. Rahuh ngarenghap. Narik napas panjang sajongjongan olohok neuteup ka saung jangkung pibakaleun pamatuhan panganjrekan bumetah bari tatapa.
0: Nyaan Kanjeng Raja teh bumela tepi ka dieu kanyaahna teh. Padahal aing mah mun teh mah ngagorer dina akar kiara oge suka tepi lebih alus, lebih hade. Mun aya saung mah kacila jongjona aman, moal aya anu ganggu. Mani resik, lucu, istuning pika betaheun sigana.
2: Kitu cek Dayang Sumbi bari melong rada lila. Nitenan eta saung nu disayagikeun kanggo anjeuna. Hawa leuweung tiis matak seger, asa tentrem kana hate henteu loba kahariwang. Angin ngahiliwir, sora manuk rupa-rupa, ungkut-ungkut teraik jempe, satu gede satu leutik patemalan. Cek saliwat bah di jero leuweung teh simpe, padahal nusanya nama ganeng alahbatan di lemur. Simpe soteh ku sora jalma, da sora sato mah kacida ganeng na tu harita teh. Ari kaayaan eta saung ukuranana tepati gede, tapi resik, lucu. Sabudeureunana dicaangan meunang mabad pada ponggawa. Di kolongna taya kalakai salamar eubeuh cukut sagunuk es culening meunang nyapukeun tihangna bebeg hateupna rekep moal bocor kahujanan moal sieun kapanasan hateup eurih bilik awi palupuhna harejo keneh eta kabeh disayagikeun ka Dayang Sumbi. Sanggeus manahna teteg terus angkat deui ngadeukeutan eta saung rangon. Ceg kana taraje memeh mancat di eneuk-eneuk heula elmu hap-hap digunakeun najan katinggalna bebeg taya salahna upama di eneuk-eneuk tananing waspada diri.
0: Geuning mah weg pageuh ieu saung teh anak kieu kaula moal ham-ham jeung cengcaya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kalacat Dayang Sumbi mancat kana taraje go kana palupuk renghap narik napas bus kajaro ngajanteng bari laratreret nitenan kaayaan eusining saung. Breh alatinun sapuratina ngajugrug di tengah saung lengkep henteu aya kakurangan atuh puguh we atohna kabina-bina bingahna anu kacida. Nyeh Dayang Sumbi imut bungah ningal aratinun anu geus aya di dinya. Duka kumaha? Teuing naon nu jadi sabab dinun teh pikeun Dayang Sumbi mah ibarat panglipur kalbu pamemberah kasusah mana anu jadi sobat nu satia marengan hirup anu pinuh kana langsaan.
0: Bagja temen geuning nya alat ninun geus di dieu, alat ninun geus sayaga, moal keung teuing, moal nalangsa teuing. Marengan kadiri aing
2: kitu pokna terus ngadeukeutan alatinun dirampaan diusapan bangun anu sono nakranan
3: sanges kitu nangtung deui bus ka kamar nu disayagikeun keur kulemna.
4: Para bot sapuratina disibutuh keur masak ngolah dahareun. Dayang Sumi ukur narik napas jero tepat dikataji ku para bot dapur mah da tepat dibutuh nyata kaleuweung alas lain rek pindah dahar tapi sasat rek tapa ngisat raga ngisat salira.
5: Brek Dayang Sumi cali terus ngahuleng mikiran diri badan sakujur di pikiran
6: nya ayeuna nyoba-nyoba nyingrai keuna langse ipis tapi heuras nu misahkeun antara lahir jeung batin.
7: Hayang kabuka, hayang kaguar, naha kumaha nu sanyana?
8: Saha diri jeung badan sakujur saha anu nyiptakeunana? Naon tugas hirup jeung naon hartina hirup?
9: Dayang Sumbi cengpanteng sejam mikirkeun dirina pribadi. Teu kabita ku ahliah dunya. Bongan gumelara ka alam dunya ngaliwatan jalan nu teu wajar mahiwal beda ti batur. Nah kumaha maksud anu maha kawasa? Naon tujuan anu maha kawasa? Pangnanak diri keun diri na kitu.
10: Rengha Dayang Sumbi narik napas jero na keranan. Calik nangisen ngadeukeutan alat ninun.
11: Kop kana barera diusapan bangun deudeuh na keranan.
12: Kop kana lusi diteuteup bangun deudeuh.
13: Asa kadulur nu pangdeukeutna.
14: Gap kana taropong, kana kincir, kana kanteh jeung sapuratina.
15: Akhirna teu mikirkeun kana kacape, teu ngingetkeun kana pangabutuh sajena.
16: Prak ngarakamkeun alat-alat.
17: Suku ditojerkeun, cangkeng dibamaluhan,
18: sorolok taropong seor.
19: Kentrung, kentrung, kentrung,
20: sora barera jeung lusi harita teh.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
22: Bapak Endi.
21: Bapak Endi ti mana?
22: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
21: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
22: Parantos 2 kali.
21: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
22: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
21: Aya panyawat naon di selain puyeng?
22: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
21: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
22: Atos sa botol nu tos saep mah.
21: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
22: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
21: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
23: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
24: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
25: Assalamualaikum, Bu.
26: Waalaikumsalam.
25: Dengan Ibu Ramini ya?
26: Iya.
25: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
26: Di Lubung Bata.
25: Lubung Bata?
26: Lubung Brebes.
25: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
26: Umurnya 55.
25: 55.
26: Iya.
25: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
26: iya.
25: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
26: Ada.
25: Perubahannya apa, Bu?
26: Perubahannya yang ini jelas nih.
25: Jelas?
26: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
25: Sebelumnya
26: babar pisan. Babar pisan itu
25: enggak sama sekali.
26: Enggak jelas.
25: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
26: iya.
25: Udah jelas matanya.
26: Udah.
25: Yang kiri?
26: Ya, yang kiri ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
25: Iya. Yang kanan.
26: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
25: Oh, jelas jelas teman.
26: Jelas teman ieu mah anu ieu.
25: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
26: ketiga botol,
25: bu, ya.
26: Iya.
25: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
26: iya,
25: ya bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, apa namanya perubahannya nyata gitu
26: nyata
25: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
26: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
25: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
26: iya
25: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM.

angin nu jadi acening diri, bumi nu miraga, rasa jiwa aci geni, jeng cai sarining sukma. Nah di mana gumelarna diri abdi? Tiba tengah alas, bihari diri prihatin, bihara dagatunggara.

0: Bihari diri prihatin, bihara raga tunggara.
1: Seol, sora taropong, kentrung sada barera jeng rusi, hiliwir angin letik ngada lingding, nebak kena dang daunan, aroyag pating arulang, ting korosak, ting keresek, seahlir anu midangdam, milu sedih jeng nalangsa ka putri anu kertunggara. Kitu jeng kitu bae pagawenda yang sumbite, mun geus kesel ninun ngadaweng dina taraja saung. Suku ngarumbay kahanap, nanggei gado bari ngalange, kawas aya anu diantosan. Sawangan kumalayang kanu anggang, ngalamun kanu jauh, mikiran anu can puguh karuhan.
2: Gusti, mugi engal maparin piwuruk ka diri abdi, nakumaha rusiah nu sareresna ieu teh. Naun anu jadi margi, bet abdi dikadarkeun jadi jalmi anu mahiwa. Nah naun, tujuan anu maha agung. Naun, atuh, tujuan anu maha kawasa. Bet ngambilah wilah, ngabedakeun antara abdi jeung deungeun. Di mana atuh anu jadi indung bapa abdi? Nah enya, abdi teh asalna mah di tempat anu sarua. Nah enya, bakal mulang ke tempat anu sarua. Lamun kitu, naun bedana manusia jeung satu hewan. Naun bedana angin jeung langit. Luhur mana antara jukut jeung bentang? Duh, Gusti, mugi ingal nurunkeun ilapat resmi. Nah mana jalan sorangan abdi?
1: Kitu gerentes nah teda yang sumbi. Anu keur meujeuh nangotek tak neangan rusiah alam. Mikiran diri hayang ngarati kana kagungana sang maha pencipta. Tapi teu gampang neuleuman hate sorangan. Can wawuh jeung badan sakujur, moal waka wawuh jeung pangeran. Lamun can apal kana tangtungan dari pribadi. Jung nangtung dayang sumbi teh ngadeketan dari tinunan gek anjina calik bari ngalamun rusras kanu geus kaalaman tapi lila-lila sadar deui jauh ti batur anggang ti sasama lain karep deungeun-deungeun tapi kahayang sorangan satuluyna seo.

0: kentrung keprak eta kentrung kentrung keprak. Dayang Sumbi ninun bari ngalipur kabingung ngababerah kasusah mana malah leungit kasedih dina dirina harita teh.
1: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ke-20. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Acarios di salameting pagelaran jauh. Karaton Nagara Batamera. Sang Nalendra bibisik Prabu Anom Gorawangsa. Remagan klian Senopati Goradenta. Anu sasatna parantos ngalandongan Patih Salotimondra anu ragrag di satengahing kusir dayeuh ieu nagara Batamera. Anu kiwari memang teu acan damang sacara bahara-bahari. Nafsu ngagudug-gudug amarah anu teu kawadahan ieu Sang Nalendra Prabu Anom Gorawangsa. Pengawakan jangkung gede si Mardana Bewasi Murustaya papadana pasemun lirbang borongan ngandeka sentak sengoro. Gunirah ngandeka. Kalang ingisun rayi Senopati. Coba kaharep diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta. Adi kaula anu bungsu si Gorawati keurengah hajang ngubaran lanceukna nya eta si Patih Salotimondra.

0: Kaulah nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun si marah baktis kunyuk panjenengan.
1: Ditarima rai.
0: Kalih nati eta. Atu unyuk semangat ayah pikresyain nang. Rua panjenengan kresyahan di malam.
1: Meureun rai ge apa ku ayana kajadian si Patih Ragrag di satengahing alun-alun. Ayeuna can bener sakeureuna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayeuna bakal mentes kana kasaktian Ki Adi.

sabondaran si panu urang astina oge kula narasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula.

0: kuntina librata. Sasat anu jadi implengan kula berang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teh kauntun tipung katabang bias laksana kapiduriat ka manehna anu ngaran kuntina librata rayi.
1: Uluh-uluh. Kajen paeng ngabalebangke ngajampana bugang tibatan hanteu laksana ka eta anu

0: sanggup maneh lamun maling eta kuntinali beratai.
1: Paduka,
0: kula rayi.
1: Atuhna bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun mangga kaulan. Kahiji kaula pikeun balas pati kanu ngaran Enu.
0: Panu
1: ta eta. Bejana mah cenah Enu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei, eta mah atuhna panu.
1: Iya. Sawios panginten abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade malas pati ka panu da numutkeun wartos tipun. Lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si Enu teh ayeuna keureuk pasti aya di Madura. Nanging nyuhunkeun widi Gusti.
0: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
0: Ya idin kula mawa wala dia bala tamtama sakompi ai.
1: Nuhun paduka. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina.
0: Aya. Ulah diisuk pagetokeun rayi. Sanggup lamun hasil eta kunti enali berata jeung mawa huluna anu ngaran panu.
1: Dahdahan
0: aing teh hayang ngadenge mudah-mudahan.
2: Udah pasti kajana
0: mah. Kudu yakin kudu pasti. Ngomong jeung raja Sakti Mandraguna maneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai.
1: Ulah susuganan Gusti.
0: Ya.
1: Sae.
0: Sanggup?
1: Abdi sanggup Gusti.
0: Ya syukur bagja kumbayangan.
3: Lamun tema emaneh ayeuna hasil nyokot kunti nali berata mawa ka dieu suka bunga diri kula. Komo lamun mawa sirahna si panu kula katebus ka nyerian ku si pati Solotimondra adi kaula nepi ka barareuh beungeutna.

Rampung daun tutas pangan di kaabi gusti bari lumaku anum resto iya pang doa kula sagigiran mane ai angsa damel sapanaja katigas kantun pinara bra lumampai. Yeah!

0: sok siang tabalik deui.
1: Dulur-dulur,
2: inge.
1: Cing menta nu rada gararagahna mah eusan. Nya tapi keun nuturkeun kaula lumaku ka nagara Manuraharja. Nyaosan pancen Nalendra.
2: Inggih, mangga.
3: Atuh salira teh bade angkat ka mana ieu teh?
1: Urang ka Manura.
3: Naha iraha atuh angkatna?
1: Ayeuna nah sada urang Majalengka.
3: Da abdi mah tukang ibadah.
1: Da make jeung tukang ibadah.
3: Margi pan di Majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wungkul.
1: Singkatan teteh moto. Moto urang Majalengka mah kitu ibadah, I teh indah.

0: kumbang belaku.
1: Hayo atuh kasadayan.
2: Dulur. Dulur urang. Dek marilu. Dek nagara manura dulur.
3: Aku mah aing ge asih.

0: orang bekas aya nama gan ka orang bekas
1: ade elok ade.

0: Eta katun carta dicampur pedas, ayo nama dicampur pedas.
1: Ayo nama,
0: ayo nama gan,
1: ayo nama deh.
0: Ugan teh jadi mana ya gan, boga puso, boga naon naon. Uga itu dah bahula pedagang sayur, ayo nama gan. Si ugan teh ayo nama, keneng nanti nyenuh teing.
1: Ayo nama,
0: pake tomagan. Teing kumana sih benar.

0: Banglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa Senopati Guradenta kairing waladya balad bade ngajug-jug manura karja maksad maling Dewi ku Unti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lumayan paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh status teh nyeri pami di lebetan teh. Papukur pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak.
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana meunteun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluran nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayana ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol we heula deui margi ena sering ikat ci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis
4: nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
5: abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Banglus lampahipun utusan ti nagara Batamera. Kacatur ayeuna di nagara Manduraharja anu ti dinten ka dinten papaku jalma-jalma sasatnya pusir daya jadi lautan jalma-jalma anu ti tebih sareng ti caketna malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditongton ku hambarayat nagara bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seur anu sumping ngahaja nongton sareng ngiring saembara anu jadi panitia saembara di Manuraharja nyaetan putra mahkota nagara kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kuntiboja tanang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jalma-jalma anu nonton saembara boh patana Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan palih ti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajaan. Ieu panitia saemara Raden Arya Prabu Halumampah. Para patanang, mangga dinten ayeuna urang rusan teh.

0: Nalendra Prabu Kunti Boja. Sasat dina waktus ieu jadi panitia saembara anu parantos dilingkung ku jalma-jalma anu titebihna anu ticaketna. Mun niraha ngandika.
1: Geragar panitia, geragar panitia. Geragar panitia.
0: Uy. Panitia euy. Geragar panitia euy. Mangga-mangga antos-antos-antos. Cunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana nitiwan sieun para mustari. Saembara dinten ayeuna dinten ka 11.
2: Sabaraha, Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
0: Dinten ka 11 saembara dilajengkeun deui ayeuna. Nyaeta patanang anu parantos aya
2: kan kagiliran yo
0: kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu Tinagara Mandaraka.
2: Beres aduh atuh eta mah unggul atuh
0: Arasoma ti Mandaraka sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Pandu ti Astina.
1: Inggih inggih inggih inggih. Raden Pandu
2: ya. Oke. Eh tong ah. Atuh
0: we. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nya eta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak tak potong leungeun beh ditunda dugi ka maot. Tapi ya kena bebas ku sang hukum saya marah.
1: Inggih inggih inggih inggih inggih.
0: Oge teh kenging najong larangan dina mangsa roko pikiran pati. Deui teh kenging nyanak pakarang kangkang kelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka kris jeung bisa potong teh kenging dicenak ka pakarangan.
1: Inggih inggih inggih.
0: Kitu rupina.
3: Ulah icik, Den.
0: Mangga dihaturkeun ayeuna ka Satria Ti Mandaraka Raden Arasoma.
1: Iya, inggih.

datang nira tangga deman ewuh pakuling arah somai kangsa.

0: Arya Prabu Panitia.
1: Ulanun kula.
0: Ayeuna jiga ada mangsa na si Kunti nali berata bakal kagondol ku kaula.
1: Mudah-mudahan we pangeresa
0: ngan kaula hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun beunang ku kaula moal dijadikeun bojo da kaula geus boga bojo. Nyaeta kaula geus janji ka bojo kula. Yen moa dek mi dua hate moa dek mangnyerikeun ka bojo kaula.
1: Tapi noda mah sae nya eta mah upami parantos kengeng mandahak salira bari di kumaha-kumaha oge. Nanging ulah sok teh dipaehan we.
0: Da kaula ge teh jelema. Dek dijieun tukang sasapu. Dek dijieun batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di belah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan apet teteh boga adik. Tileuleutik.
1: Tuh pigarwah teu ngiring.
0: Henteu. Muami dua hati.
1: Nya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge.
0: Geragar bari jaga geragar bari jaga. Naon teh ngobrol-ngobrol teh nyogok teh nyogok. Eta teh lagi mah weh. Woi, bari sia. Ulah meunang di sogok euy.
2: Kadé atawa make amplop.
0: Tong make amplop cing murni cing murni. Tong make yeuh harewosan eueuh ti dituna.
2: Jangan leuleur euy, jangan leuleur euy.
0: Woi, tong make leuleur euy.
3: Jambi euy.
0: Jaman kiwari mah eueuh leuleur euy. Engke engke ka hareup usum usum legelo ka karaya euy.
3: Anu sportif bae mah euy.
4: Eueuh leuleur euy.
1: Mangga mangga mangga.
4: Amin
1: ageh
4: atuh.
1: Mangga antos supados di ka petugas keamanan. Eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cincarorowok teuing. Ulah jadi gangguan hal-hal anu diharapkeun. Sareng eta ulah babale dogan, eta ulah babale dogan, ulah babale dogan.
3: Kudu aman, kudu aman.
5: Aman-aman teuing
3: silakan.
0: Mana Arya Prabu si Bambang Soda anu jadi jago saya mana?
1: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago saya mara. Kakang Bambang Soda. Putra Cikana Lendra ulah cek mangga dihaturanan ligih bae oge ka parawiyaga. Sawias tungak mah engke bae.
3: Sekaligus ade.
1: Rupina sabari dinten tasan nampi bayaran.
2: Kemarin dan kemarin dan kemarin.
1: Oh, biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
0: Inggih-inggih mangga-mangga.
1: Mangga.
0: Sora kenah lagi ya.
1: Jago tiba,
0: jago tiba. Inggih-inggih.

0: eta adik kaula madrim ngaranna. Magrib, madrim.
1: Magrib naon magrib?
0: Oh, mana witte magrib. Lah hina sia. Ayeuna maneh bakal roboh jago saemara.
2: Mangga. Parantos di TK dan dasanes ganung harti kaula adigung gede hulu kumalungkung boga rasa aing panggagahna. Ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula. Margi jadi lapangan papasiaan seung upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti Nalibrata. Tapi ku ayana jalan saemara kieu
3: adil man
2: nyaeta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet. Nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara.
1: Da kaula oge pan milu nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula.
0: Leres leres sok.
1: Gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh.
2: Nya teu nanaon da parantos bulan tekad.
1: Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat bae.
0: Kaula rasa mah.
2: Kaula Bambang Soda.
1: Meni soda ngaran teh teu make susu.
4: Hey.
1: Lain seuri.
2: Mangga gera pancingan nafsu kaula.
0: Mangga mangga mangga.
1: Ayo ada pada.
0: Raden Bambang Soda. Nyai Madrim.
1: Kang. Doakeun kuraje cing hasil Kang cingkiat.
0: Nya nya nya nya nya. Tinggalikeun Kang.
1: Uy jadi satio.
0: Galak. Galak karasa mah yeuh.
1: Matimi. Karasa sia kuyuh.
0: Bosan
1: ieu mah lalajon. Bosan.
2: Dewek pangharepna lalajo euy ka seredkeun kudu si tukang. Dek keluar hese dek euy.
1: Aduh.
2: Ieu jelema, jelema nu ngomongna kitu tita tadi ngadeukeutan ka dewek. Resepkeun ka dewek.
1: Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saemara ja, Kang.
2: Eleh. Eleh ku saemara mah. Nya, geulut mah margi kasenang sadayana.
1: Aye dia, Kang, aya kasenian wayang loge, Kang.
2: Wah, syukur.
1: Sadalang geuning, Cuk.
2: Syukur dalang nu sohor mah. Pada de amu.
1: Oh, nya. Kuring oge kunci gandeng. Ade Awung.
2: Lain Dede Awung, Dede Amung.
1: Aya deui,
2: aya deui, asa Sunanan.
1: Oh nya Ace, Su Aday. Tapi Kang dalang di abdi aya Ateng.
2: Oh.
1: Cabe eta oge sadelekna Dede Awung.
2: Saha? Oh Ateng,
1: Ateng.
2: Oh Aceng meureun turuna.
1: Aceng.
2: Aceng, heeh.
4: Aceng ya Kang.
2: Oh duh.
1: Aya anak ta anak.
2: Ha?
1: Anak ta anak. Oh, Nang Taryana.
5: Panya teh Nang tu di calana.
2: Lain nyaritakeun dalang itu nu gelut talajoan. Nah, teh siap ka lajo nu gelut pada siap kana wayang kuy. Wayangna
1: wayang uli.
2: Ha?
1: Wayang uli.
2: Oh, wayang kulit.
1: Wayang golek akmung lajo aya golek mah. Eta mah keur suluh.
2: Iya, kamu yang kulit mah deuleukeur dorok-dok.

0: Nah, saya dah lalajo AC Milan dulu. AC lalajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Oh. Persis AC Milan
0: lah. Bahasa lalajo Cameron gitu. Oh. Di mana-mana nu lalajo cucurawokan je euy.
3: Bebas.
0: Heeh. Abuh bebas nu lalajo mah. Rasa mah dijeblang ku jago euy. Oh, ngoceak. Lain itu Dunungan Sri Ciwite jeung awewe euy.
3: Hotel, hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir bener Akang.
0: Heeh.
1: Ada main.
3: Bege, Kang Pri bege.
0: Ongkoh rek meuli sae mara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Rasoma. Aya. Adina Rasoma mun teu salah mah Nyi Iroh teh tinggalan teh. Heeh. Atawa nyirup mini. Daula, naon? Sendiri deh. Sendiri. Heeh. Pangulikeun timun euy timun.
3: Ka timun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah. Arasoma sababaraha kali tijungkeul. Ku kituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hoi, hoi. Arasoma dibabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.

0: Kurang ajar Bambang Suna. Hutang pati dek bayar pati hutang wirang, dek bayar wirang. Lajeng ia rasoma ngawatek Aji Chandra Birawa nyaeta warisan ti mertuana. Anu sasatna mertuana kakasih Bagas Pati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh kiat ngaroskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
2: Kanggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Aya na teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser Alpha Propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Oh, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Vesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.
0: Raden Arasoma ngabedegak di sisi alun-alun. Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton, nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saemara Bambang Soda. Bambang Soda rasakeun kurang aja. Lajeng meureumkeun socana ieu Arasoma ngawatek Aji Candrapirawa warisan ti mertuana. Si Nandra kumamrat mati diamalarasih. Sinandrat kumamartmatukia malara singawatak Aji Candrapirawa.

0: Ngabedega di payuneun Arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewos jemros taya papadana. Geuning ngahaturanan kaula dinu seueur jelema. Ieu jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
1: Lain. Sabenerna kaula teh ieu teh keur saembara.
0: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
1: Anu nongton
0: sumuhun. Sumuhun.
1: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Sodatu tingali anu mulak cangkeng beulah kidul.
0: Bu eta anu dibengker
1: teu pino
0: mangga.
1: Kade bisi si neungeul anu nongnong.
0: Nongton. Amoal eta mah si Nenlin.
2: Saya.
0: Ayeuna mah kieu we haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira Arasoma oge kedang ulang keneh abeh jiga diteungeul ku anjeun.
1: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
3: Aya keneh karepikeun ngalawan maneh Arasoma.
1: Cau maju.
3: Aya keneh karepikeun ngalawan.
1: Memangna aing geus keok kitu?
3: Nya aicang rumah saya leh murang terus gana.
1: Coba serang kaula.
3: Bener-bener ajin tegana tega pati rasakan ieu tenggelan kaula.
1: Maju.
3: Barang ieu. Bambang Sodang ngulangkeun pandangan bak maksad ngayakeun serangan ka Arasoma. Ngadak-ngadak ngajungka ieu Bambang Soda bari mungsratkeun getih hirup tina pangambung tina lamaingan.
1: Si horeng ieu teungeulan anu bobot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun Arasoma.
3: Ngajungkeul ti pakalangan.
1: Cilaka batur,
4: jaga urang roboh.
0: Cilaka euy. Gunungan dewek juragan panu dulu. Teka bagian gelut. Kapi hulaan mantin ku batur. Najis deka. Gunungan orang teka bagian gelut.
2: Lapur.
5: Kapur wacan. Kapur benang ku batur. Gula lajo. Ay jago narubuh majara rempe. Tecara tadi uyah-uyahan.
2: Mihakna bantuk. Pejago.
0: Dok panganut jago urang dieu mah cudeu euy. Sahan teuna dulu. Kumaha atuh geus kieu dunungan urang?
5: Nya lapur e meureun.
2: Kabulasin we,
5: Kang. Tingali itu euy, Raden Bedega euy, keur Arasoma we di sisi.
0: Tibalik teh ngomong teh.
2: Kana ngomong gini deh, Kang.
5: Raden Arasoma ngabedega kitu lain Raden Bedega keur Arasoma dan
2: ieu. Tilabik atuh ngomongna.
5: Poho, dik teh poho.
2: Sekolah ada maksudna mah kadinya gitu.
5: Maklum dewek teh budak keneh. Masih keneh beuki ka nunung tot eke.
1: Hidup kan. Hidup.
0: Madrim tingali akang ieu unggul di pakalangan.
1: Dikumaha tengkang dikumaha?
0: Madrim diteungeuh ku Kakang Panitia tingali.
1: Aduh, ampun teng Kakang Soda.
3: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu Arasoma si Kunti.
0: Teu pina damel kaula nu
3: bawa akang buru-buru. Ubaran liheur. Reunyai loba kica-kica nu katinggal ku Akang.
1: Sumuhun eta teh reunyai Kang sanes kica-kica
3: nya. Buru-buru
0: mana ayeuna aya nu leuwih ti kieu jagona?
1: Nu mawi mung sakieukeuna Ugra Sena Kang Anung. Bawa ieu ka Kang Soda untuk sumangga kaula nu.
3: Atuh ieu Bambang Soda dicanak digondeng ku Rayi anu bungsu nya eta kakasih Raden Ugrasena.
1: Panitia saemara Arya Prabu ngumumkeun ka sajumlah anu nonton. Para penonton. Ngulingakeun anu hasil saemara geuningan Raden Arasoma ti Mandaraka.
3: Heuh sangka teu budak urang teh euy.
1: Saimah teh gede huluna. Hebat euy.
3: Tapi ngan gede hulu we teh teu jelema teh euy.
2: Bantangul.
3: Bantangul euy.
1: Cepot dan tadi saya alah
4: di sauran tu akang
1: aulat teh sasat moa barang bawa balik ka Astina teh pot kumaha atuh gan abi teh lengoh deui mah
4: abulasin
1: weh abi teh parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih
4: biasa.
1: Parantos teu aneh deui sin ulah wangsul unggal lengoh teh.
2: Geus tahan bantingan.
1: Geus tahan banting abdi teh ieu teh. Untung panaya ganteng rarejat oge.
4: Geus mah deui akang.
1: Lain heureuy pot. Dupi anu neme teh saha istri teh sin? Eta teh adina Rasoma ngaranna Dewi Madrim. Jiga anu oteh sareng agan. Jiga anu ngenalin.
4: Kagak
1: nusir teh akan teh saha istri teh adina Rasoma Dawala meni geulis kitu kaula teh marukana teh make jeung nanyakeun alamat sagala
2: jeung ngahuyuyan sagalanya
1: padahal kan wartos keneh ka alamat abdi nya cenah sumping ka gubuk abdi gubuk derita menawi diontrok nya margi kitu wartos keneh abdi teh nuju krisis telu. Eh, ampun. Kapok abdi mah bubuguhan-bubuguhan teh sok tiga berus dina sedan.
2: Cacing mah.
1: Leungeun abdi ieu tepi ka teu tiasa dilukeun.
2: Ira rabi jeung batur.
1: Sue abdi teh hirup cenah.
2: Sami sareng abdi tamana nasibna.
6: Gambaran peso
1: atuh. Iya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege deuleu. Nyai, kalanun
3: Bagja meunang batur Nyai Batur Ulin. Sabab si Kunti nali berata lain dek dijin bojo pan ku akang teh.
1: Laras kapanyeseul aceuk nangkena.
3: Dek di jadikeun Batur Ulin Nyai we nya.
1: Tapi roda mah kalanun.
3: Urang jin babu di nagara akang. Arya Prabu.
1: Kalanun kula.
3: Kumaha?
1: Nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira.
4: Serah terima kula.
1: Nanging itu tingali anu sumping ka dieu saha?
3: Saha itu?
4: Saha kula tangga kidir.
1: Wangapunten kaula. Pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan.
3: Sawios ku abdi. Sawios ku abdi we urang dugikeun. Sen bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu nya punten kulan
1: punten sen
3: saha eta
1: abdi sen anu barang daftar jeung panu teh apa kamari mun teu salah bae apa ya kare kare kare

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang nagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: ada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
3: Yang kedua ya.
2: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
3: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM Radio Pi.
6: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Manusia,
8: kaula nun kula
7: mah ieu teh naon nu gelo ieu teh?
8: Antos lasatrik arasoma. Upami telepak ieu teh anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran panu ti Astina.
7: Oh nya. Naon maksud maneh?
8: Naon maksud mang?
7: Abdi teh dola naon? Rekek ku siling kicuk.
9: Abdi teh dola dina kumaha? Pondok
7: Meta Akang mah. Ting kumaha aya ditanya ku menak sok grogi dek euy.
9: Gemper.
7: Cing dek leuhung kana ditanya ku nu gelo dek teu bisa ngajawab lumpat.
9: Kalau malancar.
7: Aing dia mereka lompat ke mana? Gerak pergi dari datang ke dia. Dah mahu jadi beberi. Aing.
9: Taragau yang menak.
7: Itu tahirup taragau yang menak. Tenu mata kaya riung teh dengekeun bilu ngobrol nama wawasan.
9: Diajar gau.
7: Hari eme diajak ngomong. Aing yang menak mau ngomong. Dawalah entong ngeledek dinu kieu euy. Entong ngalonyeng dinu kieu euy. Sapadinya. Sagala rupa oge kudu sapapai samamane sabagia jeung sacilaka. Tuh. Mode dewek jeung taruna Siapa pahit, siapa manis, siapa bahagia, siapa lewet.
9: Cara jaminan ditipu ge.
7: Cara jaminan sering ditipu ge dan nya tagisnya ah tiap kapihlaannya ah.
8: Iya.
7: Nya. Kieu maksa nama kulan.
8: Eta teh jelema teh ngadon harereungkan.
7: Cicing madrim cicing. Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah taraseueur sasauran. Sebelum sekali itu sesauran aja cicing atau ongkoh geus nitah batur
6: geus masrahkeun
7: geus masrahkeun ka kuring mah geus mutlak nganu harti di dinya kudu jempe
8: jalankeun mandat
7: entong entong waka gede hulu di nu kieu mah entong waka balaga
9: lalu banyereng
7: kalajut itung-itung dewek mah nemrongna we atuh nemrong bisi siling poho berilah kesempatan diriku untuk dirigdig
8: ieu teh anjeun teh naon dek ngadongeng atawa rek nyaritakeun maksud jeung tujuan?
7: Punten we kulan.
8: Ngaranna saha?
7: Raden Panu dunungan abdi ti Astina.
8: Oh nya, anu geus datar
7: sumuhun.
8: Aye kitu?
7: Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad. Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon upami tercantum kitu da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we parurugi
8: kapan geus mutlak eleh katingali ku anyen oge jago saya marah teh geus eleh
7: jadi maksad biaya nu tos lebet waragan
8: lapur
7: atuh upami kitu mah judi panginten ya saya marah teh judi lamun kitu mah
6: mencari kesempatan dalam kesempitan
7: ini mencari kesempatan di dalam kesempitan kan judi diharamkan oleh agama cobi
8: da siling ngomong naon cieu euy da siling teh lain LBH lain
9: lain pengacara
8: lain pengacara muntah ngomong gitu siapa wanianan cicing hakuring hakuring
9: yang ditangkep
8: iya besi ditangkep kumah lah mau ditangkep pake kubatur
9: ditangkep
8: lain ditangkep atau ditangkep mana heeh jadi engkau jangan begitu bicara sendiri deh
7: cicing ngomong teh
8: ke maksud aja teh kumah
7: cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur.
8: Yeuh, kieu
7: ayeuna mah. Arasoma loncat ka payung.
10: Punten panitia.
7: Pikeun nangtukeun nasib.
8: Leres.
7: Ieu saembara da puguh kaula mah. Milu saembara teh lain ganung harti dek ngan jodoh ngan hayang mecakan ilmu.
8: Dupi maksad salira
7: tah. Kumaha upami ayeuna urang teraskeun bade namut ieu we tempat karunya ka anu ngaran Panu bisi bener-bener manehna hayangeun boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh
8: maksad
7: kumaha urang perleng bae ieu saembara teh sumuhun da jago da parantos rubuh genti ku kaula jagona saha anu ngelekeun arasoma eta kunti hasil saemara kaula dek dibikin ku kaula malahan besi kurang puas adi kaula anuaran madrim dek dibikin ku kaula
9: gitu emoh nawe
6: adina kerakan kita
8: kebeneran deh we lamun kasembetan baik we keur dewek we lamun menang tema dua nana he eta adina rek dibikin atuh sugan dewek ge menang jodoh buat teu geunjeung dewek kawin ka anak raja bener
6: oyag dunya
8: teh oyag dunya teh euy
6: gempa di mana-mana
8: dek pakawulan aing rek ngusip ka saguling
6: heeh sigana menang mau
7: bare toge ngusip ka saguling naon ngadon menang senacapit
8: ieu rejeki senacapit oge euy lumayan dijeung dagena
7: jadi lebah dia saya marah dek diteruskeun anu jadi jago kaula
8: upami salila rubuh
7: jaminan anak Dewi Kunti ku kaula dek dibikin malahan adik kaula itung-itung tamahna bisi kurang puas
8: Ya eta mah rumah salira we atuh.
7: Eta kinten-kinten ieu tempat lamun ditambut ku kaula.
8: Oh mangga, mangga, mangga. Teu aya wakilan anak kaula. Nuhun we upami larasma.
7: Tah, kitu Mang. Kaula arasoma. Dek mikeun anu ngaran Kunti naliberata hasil saembara kaula, malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha? Sung juragan Pandu. Pandu, sumuhun.
8: Pandu teh kakasina teh sih. Ponok ngaranna mah. Mung umurna panjang.
9: Ya sautan teh ngaranna.
8: Kahadeanana ge ulu. Oh. Bapak Haji Sidik ge kitu. Bagurina mah.
7: Adi kaula madri bibikeun. Sumuhun mudah-mudahan aya teh tuang rayi anu kakasih di Madim teh tiasa ngajodoh jeung abdi.
8: Baik. Ulah ngarungha ka dewek euy.
7: Panaka mah geus kawin jeung plastik.
8: Ya ngomong teh kamana kadang ah luhur wae aing. Jeung
9: plastik.
8: Jeung
9: plastik teh naon? Plastik. Heeh.
2: Jeung asbak.
8: Mun jeung asbak mah fungsi.
7: Bejakeun kadunungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia saemara ieu tempat bisa dipake. Atuh saya nama umum kene atuh ku panitia. Dunungan abdi mangga haturanan. Supados ka uninga kuno nonton etang-etang diperpanjang kulan.
9: Diperleng.
7: Nya.
8: Engkang,
7: naon madrim?
8: Kinten-kintenna.
7: Ah, itu si Panu pira oge? Jelma leuleus keuyeup kitu ngicipna ge sapanung sakali tenang nyai. Akang mah moal aya nu ngelehkeun sadunya malahan.
8: Duh, ujug euy. Genah gelut jeung nuria kitu. Heeh. Gunungan dewek disebut kicep bedug. Moanya aya ngicep pas bedugnya.
9: Sabedug sakali maksudna.
7: Oh, ayeuna bedug da tarang ngicep bedug mah pikeun usi lain. Lain eta teh paribasa, antu make paribasa di nu kieu mah. Panjang teuing galakona euy paribasa teh dulu.
9: Penting mah duit teh
7: lah. Penting mah duit teh di nu kieu mah. Cing singkat
2: tembulat beulit.
7: Tembulat beulit. Singkat tapi badag. Kalau dah kontrakan anak, kontrakan lu baheula. Dan jijik aja isi lagi.
2: Panjang maksud.
7: Bejakin kadunungan mana?
8: Sumur A. Sok kaitu dunungan haturanan. Ulah dicarowokin tersopan. Tepangan kaitu.
9: Adek goreng ke dunungan.
8: Siate, nitak aing gitu.
7: Lain nita atuh di nukil mah pan sedek siapa pahit sama manis.
2: Sok adek berjuang
7: babarengan. Engko adek berjuang babarengan. Heuh atuh barengan jeung sering kitu. Kapan kuing manek ngobrol di dieu?
8: Da eueuh gunana ngobrol oge. Okay.
2: Tidak berbobot.
8: Tidak berbobot. Siling mah teu cara dewek intelektualitasnya tinggi.
9: Aduh.
8: Heeh. Bae aya sakali ieu mah dewek daek-daek.
9: Ngagugu wae sakali.
8: Ngan ulah sakali-kali deui nita ka dewek. Sakali ieu mah rek ngagugu wae dewekna. Omat sia.
7: Anjing atuh kitu buru-buru.
8: Nita sia teh kaing. Menipok depok deh.
2: Ada demi ketertiban
8: begitu. Kan baik dewek mah demi ketertiban mah. Permios, Yayi Prabu. Kene lamun diparengkeun sering jadi raja dewek dewek jadi patih.
2: Omat mun sempat dia ya dewek.
8: Omat sempat dia dewek kan dewek dititah teh. Heeh, permios.

0: cenah po.
1: Gad, bari dipereleng cen.
0: Saya marah sumur. Jadi anu tiasa.
1: Cece, kumaha dek ni ngomong cecenya euy.
2: Jadi abdi teh ngan samet dieu di pitah.
1: Jadi abdi teh mung samet dieu di piwarang teh mung agan diaturanan linggis nya.
0: Eta dongengna kumaha bieu?
1: Panjang lebarna mang kewe di ditu. Da upami di sanggeupkeun ku abdi dia mah bari fajar ka abdi nipu.
2: Dam dulu ieu teh.
0: Ya teu naon atuh hayu. Hayu.

0: Ai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang digoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Kitu kiceupna sapeduk sakali pokona mah.
1: Mun aya beduk ka karang
0: ngiceup. Mun aya beduk ka karang ngiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka Dedi tukang goong ti heula. Datang panuri kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
1: Urang mah ditaek.
0: Urang mah ditaekkeun gaji teh ka dewek. Geus ari maneh jeung ngalih ka panayagan ka dieu gugu kaula. Hayo saya saya. Kene mah kudu ada ewok kan di. Kene mah kudu ewok diganti tukang goong teh. Eta mah ahli seni eta mah jelema teh hiji.
2: Tukang ngalanjepan seni.
0: Oh, ngena nyupir. Heeh, eta mah kudu cangkir.
1: Ewon sila nyupir am ngatob.
0: Iya. Oh, ngan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
3: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar.
3: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
4: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali
3: gitu. Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
4: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi ti doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
6: mah intan. Bapak kitu tos ka mana wae yeuh yang pengobatan mata Pak?
7: Aduh pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib, aduh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng, atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang, kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Tiara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Panah memang hebat Giri Lusi Lan Paingan. Giri Harjana Gunung Lusi Sasi Paingan nyata tersangka

0: geus cilaka hebat panu.
1: Penjet batu
0: rumah. Elah, eta dinungan dewek sanajan kicip sabedug sakali.
2: Ya usikna marika.
0: Usikna eta bisi teu apa siling? Dona, naon? Dengekeun euy. Eta jura ieu arasoma maksudna mah dek nyekek juragan panu. Waduh, eta ngelokna juragan panu. Aik itu, barang rek dicekek. Ngep, iya ngelelep. Dina gerakan ku yang ngelok. No, atuh ayo dicekek tukang suuk. Anak teteh ngomong teka mana karap manya pan tukang suuk mah jauh di itu di lapangan. Heeh, ngan dicekek ngalin ku arah syoma. Kusaha, ku panayagan. Eh, ampun, hebat juragan panu. Ku arah
3: syoma micin apes.
0: Agan, samat abi agan. Aduh, itu jurus dulu.
3: Kita harus membung apa?
0: Enggak, tapi kak itu. Ayolah, jurus di oyon, kita bisa di apa?
3: Tapi dengan batu alina bude.
0: Matak cowok, aduh, ampun jengdek lah. Jurusnya tadi pacamat balaena, tete. Pacamat anu anyar ayuna.
2: Bisa jadi.
0: Merupakan lain tukang silat, tete. Eh, kamar ini, tapi kak ngelepek. Oh, dijaliku dina trotoar. Naon eta ka mana karep ngomong teh? Ah, jempekeun atuh siling mana IQ-na ponok.
3: Tell me
0: semua.
3: Sakitu ngaruntuin.
0: Kumatak anu ngadengekeun ngomong aing mah dalang ka seuri.
3: Sakitu ngentep seureuh na ngomong.
0: Sakitu ngentep seureuh aing ngomong teh. Nepi ka teu ka harti.
3: Guru batur. Guru ngentep deui kitu.
0: Hodak teu ka harti ku kuring mah atuh da entong boros lain. Bapa dewek oge sok ngamuk ka dewek. Ajar dewek cenah mau kayam.

Narasoma memang seur disurahkan ku nonton ku kaujugan anak kiwari dipuntang banting ku Raden Panu. Emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan emut kana Aji Candra Birawa. Panu awas kurang aja

0: Ku jama-jama mah teka tinggalian ayah buta gede ngebedega payun rasuma. Ayah naon deui pangresia?
1: Wayahna kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
0: Oh, itu teu acan beres gelote.
1: Si Panu hiji deui.
0: Anu mana tuh? Nah geuning ah. Nu kitu mah palaya-palaye mah cupiraku.
1: Memang hebat sanagana palaya-palaye ge.
0: Jawab atuh calukan ka dieu.
1: Panu.
0: Kaula kadieu.
1: Datang nira tangan demen.

0: Aya keneh tanaga pikeun ngalawan Rasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abang letah tetulangan bibir teri wengku. Sakat cumplang sakat sampleng maneh panu. Memangna aing geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan ujung sia. Karep-karep. Coba ngiringan we Rasoma. Gerak-gerakkeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun ilmu pada jampelan pamake kaula. Coba. Tegang patilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegeunek jeung teu malekmeut. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Teu aya halanganna aya kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Aigeus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Upino sok. Nanging memang parantos jadi watak na Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan diri na ieu ajian Sandra Birawa anu diamat ku Rasoma. Memang geus jadi patalukanana seug upama mangihan jelema anu bersih hatena. Atuh ieu ajian Sandra Birawa hiji buta dek neungeul panu kalah malinas ka diri Rasoma kitu kaayaanana. Margi dibandingkeun ieu kabersihan manah masih kene bersih ieu Raden Pandu ku kakotoran jiwa na nguntup nguyup ka batur anu temahna ieu teungeulan Sandra Birawa keuna kana punukna Rasoma atuh ngadak-ngadak ngajungkeuh kajadian aneh ku Pandu katingalina.

0: kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panon. Sadaya-daya kaula leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panu.
0: Raden Arya Prabu.
2: Kunaon arasoma?
1: Kaula talu ku ngaran panu.
0: Sorangan dia.
2: Kumaha Malaysia?
1: Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui Okopil Pati Ganung Harti eleh.
3: Hei, itu musuh tidak berkutik.
0: Beres dunungan dewek yang menang.
3: Iya.
0: Kuningakeun para sadaya sadayana dunungan dewek yang menang. Wah, hebat. Eta teh pawongan atuh nepi dunungan.
4: Abdi pawonganna nu nanya teh lieur.
0: Nya, kuring teh pawonganna itu anu meunang teh dunungan kuring teh asuhan kuring.
4: Dieu euy. Ya.
0: Ana mah kajeng nyeum ka kuring.
4: Kapan ite urang teh reueus. Asuhan urang meunang. Nya.
0: Ulos atuh motong cengok deui.
3: Tumumbah kumaha ulah
4: Kang. Inget deui teh ka pamajikan. Bacak nyeum si laing.
5: Ari pakaulanana Kang.
4: Heeh, pakaulanana euy.
5: Kareun maneh cenah loteng teh.
4: Heeh.
5: Kareun maneh.
4: Motong di beja-beja deui. Di.
5: Pan pakaulanana Kang.
4: Awas ya aing rek karancak kole mau dibawa sia.
5: Samun ka panyairan ada
0: heeh. Heeh, aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu juragan panu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
7: Abdi Ibu Odah.
6: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
7: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
6: Ibu teh gaduh panyawat naon
7: kalau mawi kawit rata-rata kena paru nya teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat weh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kuno sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah teh dijabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang dameh gitu ibu teh.
6: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
7: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun
6: tan sampean.
7: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
6: amin bisa nya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
7: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit mah sasihnya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
6: berada nuju
7: nyeri muhu dada iyo jantan iyo tak kawit sama baru iyo teh iyo ayo ayo nama dikitu-kitu ya tetep atas nyeri ting ayan dari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahana nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
7: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kagungan panyawat sapertos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis Mudah-mudahan sing dara mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
6: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
7: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing dara mang kitu.
6: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten, nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, tetes Aini, iya.
10: Beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
11: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
10: mata
11: Tesma Aini cocok berubah. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
11: 4 hari.
10: 4 hari udah merasakan perubahannya.
11: Sudah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
10: iya.
11: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
10: Amin gitu. Ya Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan
11: amin.
10: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciami.
14: Radio Peace Ciami.
13: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dari sangka geningan panuh. Jadi sangka tinggal nara Aceh kebaka jadi jodohnya. Tapi lo damal Aceh. Dinara sandi kaulah teh parantus teu mampu. ngalawan panu. Panu, ampun kaula.
4: Numata kula kumawani kadunungan dewek mah.
10: Ya, macam-macam lah.
4: Sanajan dunungan dewek jarang puasa, da ku dewek di puasana mah.
10: Kabeuli.
4: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuneun dunungan teh. Anger.
10: Jadi leletak.
1: Ila waktu sayana kaula teh bade nyalakeun saraya daya panu. Bade titip pun lanceuk we atuh panu dina waktu ayeuna kaula. Sasataluh ku anyeun. Muhun. Saderek Gandara teu pinuh damel. Nanging dinara sandi bujeng hingga ka ieu Gandari tuang raka.
4: Leres.
1: Dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula. Margina margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki Kakang Dastarata oge abdi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun seug pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyamureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mareksa pamilihanana.
10: Terus adil.
1: Supaya adil nepi ka kitu monyong deuleu
10: korban
1: jeung dulur mah ku soleh-solehna dunungan cing siling soleh siling mah kamari meunang nini-nini geus sugan nawaran ka dewek nah hayang kada klit lain hayang dewek teh geus meuli jubah geus meuli pelenis efek ku si laing
10: kada klit dibere gebog heeh
1: aduh tersangka cing tak itu baik nanging dina sandi ye anu kakasih Dewi Gandari tuang raka baresakan tenana dibantun ku kaula ka nagara Astina atuh ngaturkeun dari burung rasa ketika bingahan kaula nun nya teu naon panu dupi kaula kedah kumaha ayeuna kumaha salira we kaula upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtosna oge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam mimitanana pun lanceuk kaula miwah pun adi atuh teu pinuh damel kaula anu bade lumampah ka nagara Prasajenar ngahaturanan linggih Kangjang Rama aceuk suman sakantenan we aceuk mangiring ka Astina kantenan aceuk barek langsung ka nagara Astina atuh mudah-mudahan kaula teh sing jadi jodoh salira panu ya mudah-mudahan we Nyai Gandari tu geuning meni nyeredet eta debat Nyai engke mah parantos jadi garwa mah moal Nyai mama atawa nung nya komo ku abdi mah dijen bojona ku abdi dek nyebut naon maneh ka kaula ibu tante
10: nyokap
1: atuh permios wae kaula nu kaula panu maksad nepangan Kangjeng Rama ka Prasajenar salah baktos dugi kenya suman yuk sumana kaula nun permios aceuk

Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bari ngahaturanan ramana kedah angkat ka Astina. Atuh Panu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti, lan Dewi Madrin. Kairing Astra Cingadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Bata Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ye Panu anu bade mulih ka Astina. Aya rumpul euy. Da moal teu ka dieu jalanna si Panu je.

0: Aka kaula. Henteu aing urang nagara Bata Merah. Kapinaon kanunggaran Saloti Mondra
1: lancip ngaing. Bener manehan warogahala.
0: Lain kaula ngarogahala tapi mana narik maksa ngalanyawa kaula.
1: Wah, montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nu tilu bieu bakal dibawa ku kaula.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciami.
2: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insyaallah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Paris FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
2: Reuri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
2: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Paris FM.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah, ayah nama paranto ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radiopis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Semata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
2: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Nah, pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
1: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
2: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alpapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
2: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
3: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leso tina tapi tengah gue kaca soca gitu pemirsa.
2: Ibu tos kemana wae? Iya berobat mata.
3: Nya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu cuman kotor. Sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayana ibu badeng ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
3: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfa propolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas nih.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Ya, oh.

0: jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen, iya manu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga
1: botol, ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
0: iya
1: bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya apa namanya perubahannya nyata gitu
0: nyata
1: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia, di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, terus kebas-kebas, iya tangan.

0: Di Bandung kan nggak naon, Bu.
1: Biasa we sok ka dokter
0: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang.
0: Alhamdulillah, mohon.
1: Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
0: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
1: 2 majeng ka 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
0: Ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
1: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atuh CF oge.
0: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
0: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
1: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
0: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
1: saat
0: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bangulang.

0: Dan biasanya kuma karaos na bu?
1: Ya ngap gitu pami menuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten teras
0: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon bu?
1: Propolis alfa propolis.
0: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu teras alfa propolis khasiat saoneun karaos ku ibu?
1: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saat terseret propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
0: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolna kumaha bu?
1: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
0: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya bu?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna bu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
0: Ibu udah ngati mana bu alfa propolis?
1: Radio pis yang tina radio pis XM nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertes ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes sarang rek paru, alhamdulillah saatos apa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyum, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi nyacobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapa mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapa nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarin ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal cape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: ya banyak sakinten teras pami ateulna aya mah jarang teu tipaina teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: 6 tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umum ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Jelas. Yang ini ya.

0: Iyonya madan kadele.
1: Sebelumnya?
0: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
1: enggak sama sekali.
0: Enggak jelas.
1: Iya. Oh, gitu.
0: Yeah.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
0: iya.
1: Udah jelas matanya.
0: Udah.
1: Yang kiri?
0: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
0: Yang kanan yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen iya mah anu iya.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
0: ketiga
1: botol bu ya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya.
1: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
0: enggak iya.
1: Apa namanya perubahannya nyata gitu
0: nyata.
1: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
0: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
0: iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka.

0: Ah, yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
0: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami itu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: nah, terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana sih punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor

0: 0813-8668-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.

0: Iya.
1: Ada perubahannya, Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
0: Ya, ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali,
0: iya,
1: Pak. Iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak, ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti,
0: iya,
1: Pak, ya.
0: Iya.
1: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
0: 67 atau 68 mungkin.
1: Oh,
0: 68.
1: 68 iya, usianya, ya, iya, Pak, ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
0: enggak,
1: Pak.
0: Enggak. Oh, asli.
1: Asli gitu, ya, Pak, ya. Ya udah, Pak, gitu aja, ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Nyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang itu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak berarti bapak ayo nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayo nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui
0: gitu teh. Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya aya buktosna.
0: Hatur nuhun bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya,
4: ya, kurang
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair
4: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya,
5: ya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya,
4: semoga
5: iya.
4: Bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si bi apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut nah
1: terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis
1: ngadangukeun ti kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oke okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana sih punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas.

0: ya Bu ya, gue masakan sendiri gitu kan ya, nggak apa namanya kurbannya nyata gitu Bu ya, nggak mengada-ngada ya Bu ya.
1: Enggak, kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Ya acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentaya we deui karawas deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mohon penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi alhamdulillah karawas nih aya karawasna jadi tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh henteu peurih ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tatangga kami kitu tah. RT24, RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali masih diberikan sebuah kesempatan oleh Allah untuk kita kembali membuka mata, menghirup udara pagi, dan juga tentunya melanjutkan amanah kehidupan di hari ini, sahabat MK. Dan kalau kita renungkan sejenak, sahabat MK, ada satu nikmat yang mungkin seringkali kita lewatkan begitu saja, sahabat MK, yaitu nikmat hidayah. Ketika hati kita masih tergerak untuk mengingat Allah, masih ingin beribadah, sahabat MK, dan juga masih senang mendengarkan nasihat dimanapun itu berada tentunya, dan masih memiliki keinginan untuk senantiasa memperbaiki diri setiap harinya, tentu itu merupakan sebuah nikmat yang patut kita syukuri, sahabat MK, yang tentunya semua itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, ada pertolongan Allah di dalamnya tentunya. Mari kita syukuri nikmat tersebut, sahabat MK, mengawali pagi hari ini. Tentunya juga kita kembali hadirkan ikhtiar dan semangat kita dalam senantiasa membekali diri kita dengan ilmu, sahabat MK, yang dapat kita manfaatkan dengan hadirnya kembali sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dan juga bertepatan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Rasa gerun di hati. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, yang akan tentunya membersamai sahabat MG

0: selama 1 jam ke depan. Tentunya untuk kita insya Allah menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Dari segala dosa yang
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini juga nantinya Anda dapat ikut bergabung mengirimkan atensinya. Baik salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, apalagi terusus juga di hari Jumat ini sahabat MK. Mari kita awali dengan menghadirkan doa-doa terbaik dan juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa, dapat Anda juga sampaikan sahabat MK, melengkapkan atensi Anda yang Anda kirimkan di pagi hari ini. Dapat langsung sampaikan saja di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027 sahabat MK.
1: Menahmu itu penghapus dosaku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak selain melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung melalui radio, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, sahabat MK. Di antaranya melalui YouTube yang bisa Anda ketik dan juga cari di MK FM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram di @mkfmbandung sahabat MK. Lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com dan juga melalui aplikasi kami sahabat MK yang dapat Anda unduh terlebih dahulu di App Store dengan mengetikkan MKFM.
1: Bantulah hamba.
0: Terusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, sahabat MK, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK.
1: Semula harapanku
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MKI, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan juga peduli.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita sambil kita menantikan guru kita terhubung di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, kita juga akan menyapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya melalui WhatsApp dan juga SMS MK FM. Yang pertama yang sudah bergabung sahabat MK kita sapa, ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang menyampaikan alhamdulillah suara MK FM di edisi Jumat pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur disampaikan dapat tersimak dengan baik. Alhamdulillah. Serta juga melengkapkan dari Ibu Saprah salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Mudah-mudahan doa yang terbaik juga, doa yang sama untuk Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur tentunya.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa juga ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Dari GBA 3 disampaikan pagi hari ini terdengar jernih dan juga menyampaikan semoga radio MKFM tetap jaya di udara, semoga kru, penyiar, dan guru-guru, semua pendengar MKFM diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Mudah-mudahan Allah kabulkan di hari Jumat ya, Ibu Parilah dari GBA 3.

semesta ini kecuali milik Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha hebat, yang semua makhluk takluk kepada Allah. Tidak ada satupun kecuali semuanya dikuasai oleh Allah secara sempurna. Apa yang Allah kehendaki

hidayah kepada kita sehingga kita bisa jadi orang yang beriman, Islam dan beriman. Dan dialah Allah yang memberi taufik sehingga subuh ini kita bisa belajar. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan bisa kita berkumpul. Semua kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Kami mohon kepadamu rizki yang baik ya Allah, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Dan kami mohon kepadamu, terimalah ya Allah, apapun yang kami lakukan ini jadi amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, dari rezeki yang tidak barokah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya. Ala inna fil jasad mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan kalbu, hati nurani kita. Jadi baik buruknya seseorang tergantung baik buruk hatinya. Nah, hati ini dikuasai oleh Allah. Dari Ummu Salamah, ini hadisnya sahih dua-duanya ya. Ini doa yang sangat penting. Karena hati ini dikuasai oleh Allah, maka penting bagi kita, siapa yang membolak-balik hati ini? Allah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata radhiyallahu anha, Rasulullah sangat sering berdoa dengan doa ini, ya muqallib, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma muqallibal qulub, Allahumma wahai Allah, ya Allah muqallib, yang membolak-balik al-qulub, hati, stabbit qalbi, tetapkan, teguhkan, mantapkan, itu stabbit itu ya, mantapkan, tetapkan, teguhkan qalbi, hatiku, ala dinik, atas agamamu. Ini doa penting sekali. Lalu Rasulullah ditanya oleh istrinya, oleh Ummu Salamah, kenapa banyak sekali berdoa ini? Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya inna quluba, sesungguhnya hati bani Adam kullaha baina inna quluba bani Adam, karena semua, sesungguhnya hati seluruh bani Adam, kullaha, semuanya, baina, di antara dua jari Ar-Rahman. Jadi di antara dua jari, kita tidak usah membayangkan jari begini ya, ini kita makhluk, tapi kita membayangkannya, tidak usah membayangkan jari makhluk, tetapi kekuasaan Allah atas hati kita. Dan Allah mengarahkannya, membolak-balik kemana saja yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekarang kita begini karena karunia Allah. Kenapa kita minta ditetapkan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik? Karena setiap saat bisa berubah.

Ini adik-adik penghafal Quran, berapa banyak yang semangat menghafal Quran keluar dari pesantren tidak baca Quran? Berapa banyak yang hafal Quran lupa Quran? Berapa banyak yang rajin ke masjid tidak jadi ke masjid lagi? Berapa banyak yang pakai jilbab yang rapi lambat laun berubah jilbabnya menjadi jimod, jilbab yang dimodel-model tapi tidak syar'i, demi dipuji orang, demi agar dapat jodoh? Berapa banyak yang terlibat dakwah, senang membela agama, lama-lama jadi acuh, bahkan larut? Berapa banyak yang berjilbab, dibuka jilbabnya? Berapa banyak yang syahadat, lalu murtad? Apa artinya? Allah yang ngebulak-balik hati. Kenapa? Rawan sekali kita ini. Sholat kita jarang khusyuk, betul? Amal kita jarang ikhlas. Jadi hanya kemurahan Allah saja nih. Seperti barusan sholat subuh. Seberapa banyak kita khusyuk? Qadarullah bagian ngimam barusan, jadi imam. Berapa banyak kehusuannya Allah Maha tahu. Sholat kita barusan lebih penting dapat ampunan Allah daripada dapat pahala. Kita ingin dapat pahala, tapi kan menghadap ke Allah main-main itu bukan sesuatu yang benar. Coba nanti melamar calon istri, sampai di depan camer calon mertua, semua calon mertua sudah memperhatikan, sudah nunggu-nunggu. Terus ini santri, nauzubillah bukan santri ya, ngelamar, sambil ngelamar, saya mau. Berharap diterima atau berharap tidak diusir? Lebih berharap tidak diusir. Masa di depan calon mertua ngomong ngelantur? Atau kemarin ada HUT TNI, ada komandan upacara, ada mana tuh ya? Ada inspektur upacara atau apa ya? Bayangkan ketika sudah menghormat semua, main-main pedang, loncat-loncat, lebih berharap naik pangkat atau berharap tidak dipecat? Nah, kita begitu, sholat kita ngelantur, pikiran kemana-mana, walaupun mulut nyebut, tapi hati belum tentu. Nah, kita khawatir sholat kita ini, nauzubillah, kalau tidak diterima dan bisa dicabut hidayah, bisa celaka. Oleh karena itu, harus banyak minta ke Allah. Ada doa yang kedua, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini dua doa ini harus banyak diminta kepada Allah. Kalau sarfa ini mengarahkan, wait sebentar nih. Jadi mengarahkan hati, kalau yang tadi meneguhkan dalam agama supaya tidak rontok iman kita. Nah, doa yang kedua ini supaya hati kita tuh selalu mengarah kepada taat. Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkan hati ini untuk taat kepada Allah. Karena setiap waktu hati ini bisa kemana aja nih. Para santri, jangan heran orang yang tidak banyak doa seperti ini pulang dari pesantren bisa berubah, nauzubillahi min dzalik. Juga siapapun yang senang belajar
yang senang berusaha dekat dengan Allah, ini doa harus selalu dimintakan. Ya muqallibal qulub, ulangi. Tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub. Sarrif qalbi ala ta'ati. Apa artinya? Yang pertama, wahai Allah yang membolak-balik hati, ya Allah, Allahumma tu ya Allah, yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Yang kedua, Allahumma, supaya Allah tu membimbing, mengarahkan hati kita, musarrifal qulub, sarrif qalbi, arahkan, bimbingkan, bimbing, tuntun agar hati ini ala atas ta'atik, taat kepadamu. Jadi ini adalah doa yang luar biasa. Ada satu lagi, surat Ali Imran ayat berapa dek? Yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8, ya benar. Ini adalah doa paket yang jangan dilepaskan. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati ini, hati kami ini, ba'da idh hadaitana, sesudah, ya. Jadi jangan sampai condong kepada kesesatan, sesudah hadaitana Allah memberikan hidayah kepada kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat, kasih sayang dari sisimu, min ladunka rahmah, innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab, karena sesungguhnya engkau adalah maha pemberi karunia. Jadi kita sekarang begini tuh karena Allah memberi hidayah, taufik. Nah kalau Allah nyabut, hancur kita ini. Satu-satunya yang bisa membuat kita istiqomah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqall, Allahumma muqallibal qulub, itu doa untuk istiqomah. Demikianlah. Jadi jangan sampai main-main. Kalau doa ini apa fadilahnya? Ya nanti Allah akan menolong kita supaya tidak jadi riya. Karena riya itu orang yang sibuk mencari kedudukan, penilaian, balasan selain dari Allah. Nah diarahkan oleh Allah, jadi hanya mencari ridho Allah. Nanti tidak akan ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu hatinya memfokuskan pada dirinya. Ini jerih payah saya, ini jasa saya, ini hasil pemikiran saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil perjuangan saya, ini hasil kegigihan saya. Tidak ada Allahnya. Nah diarahkan oleh Allah, ini karunia Allah, kamu kuat dikuatkan oleh Allah, kamu pintar karena Allah yang memberikan kepintaran, kamu hafal Quran karena Allah yang membuatmu hafal, diarahkan oleh Allah. Kalau orang-orang yang tidak diarahkan, jadi ini saya. Jadi ada orang yang sibuk dengan penilaian orang, beramal ingin dilihat orang, ingin dikagumi orang, ingin diakui orang, ingin dipuji orang. Nah Allahumma musarrifal qulub, nanti minta diarahkan oleh Allah supaya ikhlas. Dari ujub, arahkan oleh Allah jadi tawadu. Dari sombong, menolak kebenaran, menjadi mencintai kebenaran.
Dari dengki, dengki itu fokusnya ke orang, tidak rela melihat orang lain dapat nikmat. Nanti diarahkan bahwa ini yang ngebagikan karunia adalah Allah. Tidak boleh kita dengki. Ini sesama penghafal Quran, teman seangkatan, ada yang sehari bisa 2 lembar, sedang kita hanya sanggup 1/2 lembar. Tidak usah iri, doakan supaya teman cepat hafal dan berkah. Kalau ada iri, dengki, susah melihat orang sukses, senang melihat orang susah, enggak benar berarti ini santri. Harusnya senang lihat teman. Tapi bagaimana pahala? Pahala Allah yang ngatur. Mungkin kita kurang mudah hafal, tapi Allah memberikan terus mengulang-ulang. Tiap huruf jadi kebaikan yang banyak.

Nah cukup kayak gitu aja. Kalau ada yang ngobrol kita diem. Tapi ini santri masih kecil sekali. Jangan ditunjuk, nanti jadi malu, betul tidak? Dah cukup diam aja. Mengerti kan nak? Kesel enggak sih? Kesel. Cuma ditahan. Bagaimana supaya enggak jengkel sama santri? Lah santri ini kan titipan Allah, amanah dari Allah. Kalau saya marah-marah, saya ngasih contoh yang buruk. Dan mereka lagi belajar untuk memperbaiki diri. Kalau dimarah-marah, nanti dapat contoh yang jelek. Betul ya? Saya aja waktu umur segini, boro-boro ngapalin Quran. Begitu kek, kenapa enggak marah ke kakek-kakek? Takut kualat. Lihat yang sepuh-sepuh masa keemasan ini ibadahnya sudah lebih banyak dari saya. Lihat adik-adik yang mungil-mungil ini dosanya lebih sedikit. Lebih baik berbaik sangka. Nah, satu tadi apa doanya? Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Hal yang kedua, Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'ati. Yang ketiga, sebetulnya ini doa yang lebih hebat lagi, yaitu surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jadi kita minta diselamatin oleh Allah dengan karunia-Nya, ya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab. Al-Wahhab itu Allah yang memberikan karunia. Jadi enggak mungkin kita begini tanpa karunia Allah. Begitu, ya. Apalah dari semua?

ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini penting nih, kalau ingin jadi orang takwa, ini salah satu doanya. Ya Allah, berikan ati nafsi jiwa yang takwa, wa zakiha, dan bersihkan jiwa ini. Pengen punya hati dibersihkan Allah, ini doanya. Allah mendengar siapa yang doa, siapa yang tidak doa. Yang doanya biasa-biasa, yang doanya sungguh-sungguh. Doa basa-basi, doa menghiba.

0: Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh? Allah tahu siapa yang basa-basi? Tahu. Bagaimana tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa. Aduh, keren ya. Dan bersihkan jiwa ini, engkau sebaik-baik. Jadi cuma Allah yang bisa membuat kita jadi takwa. Kita hanya bisa ingin, lalu doa, berusaha, tapi selebihnya jadi orang takwa, jadi bersih hati, itu karunia Allah. Aslinya kita bisa doa juga karunia Allah. Engkau lah pelindung dan pemelihara jiwa ini. Begitu? Doa ini yang banyak ya nak. Jangan sampai nanti dicabut cinta Qur'annya, dicabut cinta ke masjidnya, dicabut cinta tahajudnya. Oh, musibah besar. Kalau cuma hilang uang, gak ada apa-apanya. Hilang sendal, gak ada apa-apanya. Tapi hilang hafalan, musibah. Hilang tahajud, musibah. Hilang zikrullah, musibah. Berapa banyak yang sesudah sholat gak bisa zikir? Keluar aja. Atau zikirnya pakai jempol. Nikmat bisa zikir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian. Ada pertanyaan dari ini dulu, medsos. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya. Mohon doanya, hari ini saya bertambah usia. Kadang saya teringat usia bertambah, tapi sebenarnya juga dekat dengan kematian. Bagaimana cara mensyukuri umur ini agar selalu bertambah, agar selalu dekat dengan Allah?
0: Surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali. Jadi yang waktunya ini dengan iman, jadi penguat iman. Apa kuncinya? Ilmu. Jadi kalau udah iman, yang kebayang awalnya adalah ilmu, paham kebenaran. Jadi gunakan waktu yang ada untuk paham kebenaran, belajar. Baru barokah ilmunya, baru barokah waktunya. Kalau orang tidak tahu ilmu agama, tidak paham agama, dia tidak akan kenal Allah, akan lemah iman. Dia tidak kenal Rasulullah, dia tidak akan punya panutan. Tidak kenal Quran, tidak tahu petunjuk, tidak kenal konsekuensi hidup. Udah, kalau orang tidak paham agama, ngelantur, ngawur hidupnya tuh. Sekepikirnya saenae dewe ngarang. Umur makin tua makin kacau karena tidak tahu apa-apa. Pasti makin tua kalau ada umur, tubuh makin rapuh, makin lemah. Makin tua kan makin tidak seperti dulu. Puncaknya fisik kita itu 30 tahun. Umur 30 tahun, 30, 32, tet, mentok. Udah itu decline terus, menurun, menua, menua. Enzim, hormon, keadaan otot, masa otot, terus menua, menua, menua. Makin banyak masalah ini. Saya tidak membandingkan dengan mobil rayon, ya. Pernah naik oplet yang udah tua, sekarang tidak ada oplet tua. Angkot tua bunyi.

segala-gala. Krep. Tutup pintu, kreot. Nah, badan kita begitu lama-lama. Segala kerasa bergerak dikit. Ah. Mau berdiri berat. Kalau tidak

0: tingginya seseorang di sorga tergantung dari hafalannya. Ya, kalau ikhlas, kalau diamalkan. Kalau hafalannya hanya dihafal tapi tidak diamalkan, tidak nyambung. Wa amilus solihat, jadi waktu itu adalah untuk amal soleh. Tiga, tawasobil haqqa, waktu digunakan untuk saling berwasiat. Nih, kita sedang saling berwasiat dalam kebenaran. Jadi orang yang beruntung, yang tidak rugi, yang tiap waktunya nambah iman dengan nambah ilmu, tiap waktunya jadi amal soleh, dan tiap waktunya jadi dakwah. Jadi dakwah itu bagian dari keberuntungan. Orang yang tidak bergabung dalam dakwah, tawasobil haq, itu rugi. Balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Dan yang keempat apa? Tawasobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Kok sabar? Karena untuk kuat iman harus dengan sabar. Untuk beramal harus dengan sabar. Untuk berdakwah harus dengan sabar. Kuncinya sabar, saling berwasiat dalam sabar dan menyabarkan. Itu aja hidup mah. Gimana perkara rezeki, perkara karir, perkara jodoh, perkara dunia, itu semua milik Allah. Nanti Allah yang membagikan sesuka Allah.
1: Ya, tenang deh.
0: Jangan takut, gimana ya, nanti saya dapat jodoh tidak. Ada kelas berapa? Kelas 2 SD, kejauhan. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan.
2: Dari Medjos, saya sering susah dalam sholat. Bagaimana cara kita harus fokus dalam ibadah?
0: Apa, Mim? Maaf, saya kurang fokus nih.
2: Saya sering susah dalam sholat.
0: Sering susah dalam sholat.
2: Terus bagaimana agar selalu fokus dalam sholat?
0: Gimana, Mim? Jelaskan. Saya nggak ngerti, Mim. Mim susah dalam sholat. Susah khusyuk mungkin, Mim, itu tulisannya. Benar? Kalau ini mah bukan pertanyaan. Ini nyindir saya. Jadi khusyuk itu macam-macam ya. Ada orang yang belum mengerti arti bacaan sholat. Jadi khusyuknya tuh kebacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gak ngerti artinya, tapi fokus kepada bacaan. Ini lebih baik daripada yang baca gak ingat apa-apa. Tapi ada juga yang ketika baca ngerti artinya, ini lebih enak. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih, maha penyayang, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu. Langsung ya, tidak usah diterjemahkan, karena mengerti. Ini lebih enak nih, seperti sekarang ini khusyuk karena ngerti. Ada lagi yang belum mengerti, tapi dia yakin Allah melihat dirinya. Jadi sambil sholat, dia belum paham, dia baca, tapi dia tahu ini Allah lagi melihat. Nah, itu juga bisa khusyuk. Yang paling nikmat adalah paham dan yakin sedang dilihat Allah. Aduh, itu nikmat. Ini begini, ada khusyuk nih sekarang, ya kan? Paham ucapan Atta? Yang benar. Ini Bapak khusyuk, karena yakin ada. Ini beda dengan yang nonton hanya lewat TV, hanya lewat Zoom. Itu perlu perjuangan lebih besar. Ini yang nonton, saya mohon maaf ya, yang nonton di rumah pakai MKTV, pakai IG, pakai YouTube dan sebagainya, ini lebih tinggi perjuangannya dibanding yang di sini. Ini yang di sini makin dekat makin fokus, makin jauh perjuangannya makin besar, terutama yang deket tiang ya, dia fokus ke tiang, begitulah ya. Ini yang di belakang lebih berat, yang

0: Di atas lebih berat lagi karena nggak kelihatan sambil nyender. Yang di rumah sambil makan kacang, kemudian sambil nyuci. Ya Allah mengetahui banyak tugas ya. Ada yang sambil lari, ada yang sambil ngurus anak ini. Allah melihat semua yang menyaksikan acara ini. Perjuangan ini semuanya Allah tahu. Siapa yang paling sungguh-sungguh, Allah yang akan memberikan lebih dari yang dia lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, orang mau sholat juga gitu. Ada yang sholat, sholat aja. Sholat. Allah Akbar, selesai aja. Tidak merasa bersalah, tidak merasa sholatnya jelek. Ini namanya fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Cirinya satu berat, dua suka dilambat-lambat, tiga cepat, empat kurang zikirnya, lima malas jamaah, dan yang keenam riya, yang ketujuh asal-asalan. Ini ciri orang yang jelek sholatnya. Nah, bagaimana kalau orang yang bagus sholatnya? Semangat, senang, mau sholat tuh senang sekali, antusias, kemudian selalu melakukan persiapan yang terbaik. Allah tahu tuh siapa yang wudhunya cuek, yang kecepek-kecepek begitu, atau yang sungguh-sungguh. Tapi tidak juga was-was. Aduh, lecet, nggak boleh begitu. Nah, ada yang sungguh-sungguh belajar arti sholat, ada yang tidak belajar. Jadi pelajarilah arti sholat, bersiaplah sholat dengan sangat baik. Waktunya usahakan utamakan, kemudian lakukan dengan tumanina dan minta tolong ke Allah supaya diberi khusyuk. Kalau tidak khusyuk, segera istighfar sesudahnya. Allah melihat apapun yang dilakukan. Ya, dari masjid ada pertanyaan? Ya, bangun jam berapa tadi ini santri? 2:30. Dari jam 2, sekarang waktunya bobo ya. Kalau tidak ada dari medsos lagi, Bapak mau nanya? Silakan Pak. Bapak, program masa keemasan angkatan keberapa nih Pak?
1: Angkatan 72.
0: Angkatan 72, dari mana Bapak?
1: Saya dari Cilacap Pak.
0: Cilacap, tahu ada pesantren masa keemasan dari mana Pak?
1: Saya dari medsos.
0: Medsos, ya. Alhamdulillah. Tidak boleh nanya usia ya. Bapak SMA tamat tahun berapa?
1: Tahun 80 ha.
0: Ah, berarti Bapak umurnya 64 sekarang.
1: Betul ha.
0: Oh, kok bisa? Kan di Terawang Pak ya. Masih, masalahnya Bapak lulus 80 ya. Saya lulus 81. Sekarang umur saya 63, umur 64. Gitulah rahasia tapi Pak ya. Silakan Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Apa? Buka medsos Pak.
1: Iya. Maaf ini titipan pertanyaan.
0: Oh iya, silakan Pak.
1: Terima kasih ya. Nama saya Bambang, kebetulan saya angkatan dari BMP angkatan 72 dari Cilacap. Ini titipan pertanyaan dari saudara, dan kebetulan dia pesan, Bang tolong sendiri pertanyaan buat AA, karena ini masalah bagi dia. Berlagi gini ya, anaknya itu kirim WA ke ibunya.
0: Kirim?
1: Kirim WA. Dia lagi BT. WA.
0: WA itu apa?
1: WA. Anu. WhatsApp.
0: WhatsApp. Oh iya.
1: Bunyinya gini ya, hal yang paling sakit adalah ketika orang tua membahas pengeluaran mereka untuk kita. Bagaimana ini? Kita ini anak kalian, anak yang tidak minta untuk dilahirkan. Sekiranya tidak mau membesarkan dan akan perhitungan, kenapa kami harus dilahirkan?
0: Oh, ada orang tua yang hitung-hitungan ke anaknya gitu.
1: Menurut anaknya gitu.
0: Menurut anaknya.
1: Iya, betul.
0: Padahal merasa enggak pesan dilahirkan.
1: Iya, betul lah.
0: Kenapa hitung-hitungan?
1: Iya. Dan itu paling bete buat dia.
0: Itu paling bete buat dia.
1: Iya.
0: Ada bete, ada bete itu kan butuh tausiah, bukan? Bagaimana kalau orang tua ngitung-ngitung jasanya? Kamu sudah dilahirkan, sesar lagi, ini jahitannya kurang beres. Kamu ngabisin uang saya, apalagi kamu rewok, susu habis, formula habis, belum lagi nyekolahin. Bagaimana kalau orang tua begitu? Dengar ya hadirin, jangan sekali-kali mengatakan, saya kan gak pesan. Ibu juga gak pesan ngelahirkan anak yang romel kayak gini, ya kan? Gak boleh. Orang tua kita, apapun keadaannya, takdir Allah kita lahir dari orang tua. Kita tidak milih. Allah yang menghendaki kita lahir dari orang tua. Orang tua juga kalau tahu anaknya gak nurut, mungkin gak mau ngeluarin model kayak gini, ya kan? Kalau ada model lain, bukan model, hadirin. Ya sekarang anak komplain nih, orang tua kurang baik, orang tua juga gak mau ngelahirin anak komplain. Tapi Allah yang menghendaki, kita harus terima takdir ini. Saya terima ya Allah, dengan penuh rasa syukur, saya diciptakan lewat orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kalau gak diciptakan kita gak ada. Dan itu lewat orang tua, terutama ibu hamil 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, menyusui, mengurus, luar biasa. Allah menciptakan kita lewat orang tua, Allah mengurus kita diantaranya lewat orang tua.

0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnasliar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan selalu kesehatan, Allah jaga beliau dan juga tentunya diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda kembali yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Ujian menimpa, menekan diri. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Aku ini, wahai Tuhanku yang Esa. Selain itu sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah mulai dari
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan tim.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur, aya lambu. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Teunya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu aya nama. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, para terapi aya nama. Tos teh ngaeutan eta, ngaeut eta. Alhamdulillah, sampai tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena selesa oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus sa minggu, janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu mesen teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ka can ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Dina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga malesel apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supado sehat deui, biasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedah.